Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember wis nyalurno banyu resik ning sejumlah kecamatan setempat sing terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatano, bantuan gawe warga terdampak tersebar ning kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puji lan kecamatan Patrang. Saliyane iku pihake terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan.

Kabaliane Caning, Pemkot Surabaya ngetatna pengawasan pekerjaan proyek saluran banyu mergo si akeh ditemui proyek molor. Hal iki disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi molore pengerjaan iki isok nyebabno kemacetan lan bahayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapane pengerjaan iki ngikuti SOP sing disepakati kedua belah pihak. Caning kemau yorek woro-woro jam itu isu iki aku Chandra ketemu maneng woro-woro sajute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ngatiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Alah, mengko duit iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, eh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe. Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning, saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Caning suasana ning pondok pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, mendadak mencekam ning dino Selasa tanggal 1 September 2016 sore. Sejumlah santri tiba-tiba caning yo mengeluhkan sakit perut sampai mual masal setelah nyantap hidangan program makan bergizi gratis. Tapi keberuntungan isi memihak ning Ahsan, salah siji arek pesantri ning ponpes iku, dhek dadi salah siji teko setitike santri sing terhindar teko keluhan kesehatan masa lantaran milih untuk tidak menyantap jatah makanan MBG sing dibagekno awan iku. Jare ini saya tidak makan, ada juga yang enggak makan termasuk saya, jare ini. Ahsan nuturno pasokan panganan program MBG tiba ning daerah ning area pondok pesantren sekitar jam 11.30 menit caning. Para santri terus mulai konsumsi hidangan iku serentak jam 1. Ngono. Terus berdasarkan pengamatan nih, menu sing disajekno awan iku isine ndok dadar lan hidangan sayur. Yo caning yo. Terus petaka mulai ketok ketika waktu menunjukkan marine salat asar. Ahsan ndelok gimana satu persatu rekannya mendadak mengeluh sakit perut sampai kudu bolak-balik ning kamar mandi. Nah, pas asariku ono pusing bolak-balik ning jeding lo jane yo. Kondisiku dibenarno bareng ketua asrama putra Ponpes Manbaul Hikam, Ferdiansyah, menurutnya gelombang laporan keluhan kesehatan santri lan berbagai jenjang pendidikan mulai muncak jelang sore hari. Ngono ya jane yo. Jadi mual-mual ngono ketika pelajaran jam pertama setelah ba'da asyar sekitar jam 4. Terus baru terdeteksi dimulai jam 4:30. Wis akeh sing melapor ning UKS masing-masing unit. Terus menanggapi situasi darurat iku, pihak pengelola Ponpes bergerak cepat melarikan para santri ning sejumlah rumah sakit terdekat. Ya kan, dadi kabeh tetangani ning omah sakit semua alhamdulillah mendapatkan penanganan yang terbaik caning yo. Jadi total ono 1000 santri lan santriwati Ponpes Manbaul Hikam sing tercatat menerima makanan PMMBG ning hari kejadian. Teko jumlah iku saakee 431 santri kudu ngentokno perawatan medis ning berbagai fasilitas kesehatan. Kayak rumah sakit Notopuro, rumah sakit Delta Surya, rumah sakit Siti Hajar, rumah sakit Pusura, rumah sakit umum Aisyah, Siti Fatimah Tulangan, Rumah Sakit Pusdik Bayangkara sampai Rumah Sakit Arafah Anwar Medika.

0: Aduh, ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibungku gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: Ben kampungnya awake dhewe iki tambah maju.

Jane sampe sini Tanjung Perak Pagi, yang sing mas ini ning Tanjung Perak Pagi, aku bakal menghadirkan musik-musik enak dan informasi-informasi terup to date yo. Jadi tetap ning kene ya Jane yo. Jane ono kabar lalu lintas ning kawasan Jalan Panglima Sudirman lan Basuki Rahmat Surabaya terdapat perubahan. Tepatnya rekayasa arus lalu lintas ning Dalan Embong Sawu lan Embong Gayam. Sadurunge lek ndak ning Dalan Basra teko arah Dalan Pangsut, pengendara isok liwat Dalan Embong Sawu. Terus lek kate ning Pangsut teko Basra, pengendara isok lewat Embong Gayam. Mulai dino Selasa tanggal 1 September 2016 jam 09.00 isuk dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas. Pengendara teko Dalan Pangsut sing kate ning Dalan Basra diarahno lewat Embong Gayam. Sedangkan teko Dalan Basra menuju Pangsut lewat Embong Sawu. Nah, Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Surabaya, Beta Ramdhani jelasno uji coba rekayasa lalu lintas iku gawe ngantisipasi kecelakaan ning kawasan Dalan Basra. Soale teko Dalan Kombes Pol M Duriat menuju Dalan Basra akeh pengendara sing langsung belok kanan ning Dalan Embong Gayam, ya kan? Terus ana uji coba rekayasa lalu lintas iki diharapno mengurangi kecelakaan, tapi encen paling sering iku yaiku mbahayakno. Dadi hampir senggolan iku sangat sering. Hampir tiap hari kedadian. Rekayasa arus lalu lintas iki akan dievaluasi selama beberapa waktu terlebih dahulu, terus diputusno apakah diterapkan secara permanen atau tidak, Janing.

Cak Ning, banjir dadi bencana alam sing paling sering ana nang Indonesia. Definisi banjir yaiku keadaan suatu daerah tergenang banyu dengan jumlah sing gede. Banjir iso diprediksi teko curah udan lan aliran banyu sing teko. Tapi kadang kala banjir iso teko moro-moro, iso teko angin badai utawa kebocoran tanggul sing biasa disebut banjir bandang. Banjir ya iso teko mergo permukaan tanah lebih endek dibanding no banyu teko laut. Nah, Cak Ning, panggonan sing luwih rendah dikelilingi perbukitan lan sithike ana resapan banyu, apa maneh mergo numpuke sampah sing dibuak sembarangan, iso dadi panggonan iku gampang banget kena banjir. Mulai saiki, ayo kudu waspada ambek bencana banjir.

Rencana produksi tebu ning Kabupaten Lamongan sampai akhir bulan Juli 2024 nyampe 6.884 ton teko lahan seluas 1000 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Lamongan Mugito nyatakno hasil produksi iki pihake njalakno program bongkar tlaton gawe percepatan lan peningkatan produksi tebu nasional diantarane ono ning Kecamatan Sambeng, Ngimbang lan Mantub. Kabaliane caning PT PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Madura bantu pemasangan listrik anyar gawe warga prasejahtera sing ono ning wilayah Pulau Kangen Sumenep. Manajer PLN UP Telu Madura Fahmi Fahrezi nyatano bantuan iki sebagai wujud komitmen PLN ngekei bantuan masyarakat sekaligus memperingati Hari Pelanggan Nasional 4 September 2024. Cani kemau ya rek woro-woro jam 8 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi ciwi-ciwi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Yes, yes, yes. Sehat kape ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah lah sehat ngene iki pasti cemelentang ya kan. Ya, bunggo lontong balapiku menyala bangku ya. Jadi kudu semangat anjene. Setiap pagi lontong balap kudu semangat ngene soalnya cuan. Ya kan? Cewek-cewek cuan. Nah, iya. Kalian adalah cewek-cewek cuan ya. Harus menarik cuan-cuan pada bosmu ini. Harus ya, setor-setor ngono-ngono ya. Duit itu kok is duit tok pendeknya ya. Eh tapi kita tanggal muda harusnya iki rame lontongnya bawa-bawa dewi iki kalau tanggal-tanggal muda
2: ini.
0: Kudunya ya. Eh
2: kudunya.
0: Tapi lah ngomong no lontong balapnya wak dewi iki sakjane kabari kan sedang adanya pendataan utawa sensus ekonomi. Ning ami wis didata gurung iki. Apa restorannya wak dewi iki?
2: Kayaknya dorong deh.
0: Nah mungkin nunggu giliran be ya. Karena jari ini lo ya. Saiki ku sedang ada transformasi usaha utawa digitalisasi dan sensus ekonomi sing mengubah cara usaha iki didata teko sing mangiku kudu berupa bangunan fisik lan kasat mata. Saiki nyaku bisnis online, usaha omahan, sampai profesi digital baru sing isok menjangkau pasar luas lewat gawai utawa lewat HP. Dadi gak mek pokoknya ngene ya, kalau misalnya usaha iku kudu ana warunge. Enggak ning, aku ya usaha aku lo dodolan abab ya payu ning. Temenan.
2: Iya.
0: Tambal wae akeh. Tambal wae akeh abab iki payu ya. Alhamdulillah. Dadi ngono Cak Ning. Kalau Cak Ning ngomongno tentang sensus ekonomi, kita tanya iki. Cak Ning apakah tahu tentang sensus ekonomi iki? Misalnya ndelok apa jenenge toko tanggoe peno iki didata ngombe pemerintah utawa justru kayak sampe ini ada upaya untuk mendaftarno ngono. Sampe biyen lak tau
2: aku iki gak mendaftarno. Tapi ana wong sing teko nang omahku.
0: Ya apa ngono iku?
2: Ya didata. Tak sangkan sih data apa ya. Pokoke yo takon opiro sak jero omah. Nyambut gawe opo ae. Terus toko iki penghasilane piro?
0: Oh, ngono.
2: Arek takon yo bendi sing warga sak wulan tek beras piro?
0: Sak
2: wulan tek gula piro? Iku. Dito kuwakon kuwabeku batinku kate lapo sih.
0: Sampe niku ana wisan niku sing memang menentukan dasil ning. Dasil 1 sampai 10. Lah, sampe niku termasuk mlebu nek ndi? Sampai nak bayaran, katakanlah bayaran 2 juta itu wis mlebu dasil tinggi. Termasuk Anda itu sudah termasuk orang yang kaya. Iki polemik iki. Dadi wong sing apa ku jenenge ngaku apa maksudnya kayak dhewe duwe wis gaji UMR ngono ngerasa asik kurang ae. Tapi pemerintah itu sudah menganggap bahwa yang di UMR itu sudah kaya banget. Jadi tidak berhak mendapatkan bantuan, ya kan? Makanya ayo kita ngobrol-ngobrol santai ya Cak Nio terkait dengan sensus ekonomi iki. Kita sapa yang gabungan anak sopo sih. Halo, terputus. Cak Nio mau masuk lagi. 0315462961 utawi WA 0896021111968. Nah. Terkait dengan penentuan dasil iki menarik soalnya beberapa waktu yang lalu iku sangat-sangat rame. Ana sing wong sing aku iki lho, wong gak duwe kok diarah wong duwe ngono ning. Ya kan.
2: Ya alhamdulillah.
0: Lah iya lah ngono saja alhamdulillah. Cuman dia iku kayak lho aku iki kudune oleh bantuan tapi kok aku gak dibantu soalnya aku dianggap wong sugih ngono. Oke, iki ana sing gabungan mana kita sapa ya.
2: Halo.
0: Halo lontong balap. Lontong
3: lontong lontongnya balap pro 4. RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe Cak Chandra.
0: Genyoto tenan.
4: Cair.
0: Cair tanggal 6 banget iki.
3: Alhamdulillah.
0: Iya siki pating kelunting ngono abanya.
3: Lah nyepak ini ki. Damel wadah lontong balap niki.
0: Lah nggih. Ngoten. Eh, tapi ini kebetulan sekali nggih pendengar kita ini memang adalah pengusaha ning ning Ami. Kita akan mencari tahu. Kita sama-sama pengusaha. Sampean kan pengusaha ada wujude. Lah aku pengusaha abab. Ngono. Ya kan. Jadi aku akan selalu promosi ababku iki cek payu terus ngono lho.
3: Loi pancene ya kudu ngono sing di iku Cak Chandra. Sing diarep-arep iku sing masih dodol abab sing diucapne iku nyenengne wong liya ya iku sing digoleki Cak Chandra.
0: Nggih. Terus gimana kalau Cak Parno ini sudah paham enggak terkait dengan sensus ekonomi 2016 digitalisasi dan sensus ekonomi 2016? Apakah Cak Parno ini sudah kedatangan tamu istimewa dari pemerintahan mendata usaha Anda atau belum?
3: Campun.
0: Atau
3: sudah
0: tah? Oh, wis nih Nami.
3: Lah niki wingenane niku enten anak-anak muda.
0: Nggih.
3: Sensus ekonomi keluargane pinten? Penghasilane sedinten niku pirang atus juta ngoten barang. Okay. Nah niki pun dipasang stiker ngene kocong ajeng niki tandane pun disensus.
0: Okay, tulisane napa niku tulisane?
3: Tulisane ya sensus ekonomi.
0: Oh ngoten. Okay,
3: pun okay, didata. Ya nyambut digawe nang ndi? Sing anake iki nyambute gawe teng pundi ngoten
0: kabeh Cak Chandra. Jadi bukan kalau ini tuh kayak bukan cuman pengusaha aja kali ya. Jadi di ekonomi ku munggo ngono keluarga iki ana sing pengusaha atau ada karyawan atau mungkin ada apa jasa ngono paling akhirnya ngerti iki keluarga-keluarga iki apa kerjane apa ngono ya Cak Parno ya.
3: Nggih. Datane niku kudu lengkap Cak Chandra. Pokoke awake dhewe ya wis apa anane. Wis pokoke nek nyambut gawe iki ya wis gak usah di bijuk-bijuk lah ya wis nyambut gawe apa pancene ya nyambut gawe ya ngeten iki Cak Chandra.
0: Nggih.
3: Sing kadon jenengan bondo abab. Nek kula bondo tenaga.
2: Bondo duwe.
3: Wis
2: sembarang kalir.
3: Sensus sak kecamatan Waru.
2: Nggih.
3: Lah nek wisu niku kan pun keliling dugi. PP Legi.
2: Nggih.
3: Waru. Ningas. Wonten Kurek Sari. Wis penduduk-penduduk tak takoki. Wabeh kula takoki Cak Chandra.
0: Nggih, napa takone?
3: Takone ngeten. Tumbas tahu niku weco nggih, sampean

0: winginane niku Cak Chandra pas 17-an. Peringatan hari 17 niku kan pabrike libur sedinten nggih. Nggih. Lah niku tiyang padhos tahu niku
1: ya peplek.
0: Wis kemper uyu laris manis. Ndodok kemproyok. Akhirnya dadi duit kabeh.
2: Alhamdulillah. Cair cair ini.
0: Nggih.
1: Panjen sing paling cepet ya wis wak tahu iku.
2: Iya,
1: gopo-gopo ya wis
0: tahu. Nggih, Neng.
2: Temenan.
0: Niku anu Neng, iwak tahu niku nek tiyang Surabaya kan nek ngarani iwak to Neng.
1: Nggih, iwak.
0: Padahal gune sobo gune banyu tapi gak ono rine Neng.
1: Wis goreng sambal kecap wis dadi mangan.
2: Temenan wis.
0: Nggih Neng niku wajane dilumahne diuncalne ngene wajan. Terus diiles-iles. Dicuri kecap.
2: Saiki lho gak ono duwe-duwe gawe tuku minyake lho. Dikokos ya mateng ya.
0: Lho mboten dikokok Cak Chandra.
2: Napa dinapakno?
0: Dibakar.
2: Oh iya iku ya enak. Lah iya wis enak.
0: Taman dereng nate rasane tahu bakar.
2: Oh pernah nek penyetan ono yoan. Tahu bakar.
0: Tahu bakar niku dibakar nganggo geni.
2: Heeh. Nggih.
0: Artine asape merang iku iso menambah kenikmatan ngoten lho Cak Chandra. Ngoten rada kuning-kuning titik, rada sanget-sanget titik, ngoten lho Cak Chandra.
2: Iku nikmat malahan ya.
0: Wis. Wis iki dikake kenikmatan bermacam-macam aja mangan sing jarine jenenge yuput apa siput apa
2: ciput
0: ciput. Lah niku kula iki mboten tapek kenal Cak Chandra ngoten niku.
2: Nggih wis bener tahu sehat wis enak nggih. Wis enak.
0: Nek niku kula jenenge tales, telo, jagung niku kula tambah mengenal.
2: Ngoten nggih.
0: Lah niku makanan-makanan nggih ngoten-ngoten niku. Nggih sensus pun mantun nggih.
2: Nggih siap matur
0: nuwun. Nggih kula dume nggih.
2: Nggih monggo.
0: Nggih niki tangga kiambak ning ami. Nggih. Cak Wajib Hadi, Cak Wandi. Cak Mulyono, Cak Toto. Ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah, ning Iin, ning Dian. Terus gadah kanca Pak Abah Sis ingkang wonten Gresik.
2: Nggih.
0: Terus enten niku Pak Mis.
2: Pak Mis nggih rungkut.
0: Ben rungkut niku kalian Bu Sari kagem sedua ya
2: kemawon. Siap matur nuwun nggih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lontong. Ini kilo. Ya lah dia gak diangkat dari pilih kasih, tapi lah diangkat dilosor dewi. Ngono ya apa ki? Halo lontong balap.
3: Lontong balap. Halo.
2: Halo.
3: Lontong balap perempat RRI Surabaya. Pancen
1: nyoto tenan
2: mengheningkan cipta mulai dengan seluruh oke monggo Tante Siti
3: lakone
2: mah. Ya, lakone mah kene. Wis ta iki mengheningkan cipta apa ya apa iki?
3: Alhamdulillah
2: ditampani
3: ngono
2: pilkune
3: seneng banget.
2: Lho lah iya, ya kan.
3: Lok sapa mang?
2: Lho kan nika. Lho kan si ono kan ngesuloi si ono. Mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh.
3: Ayo
2: gila nyoh.
3: Santai.
2: Eh, Ning Siti, sampean wis didata gurung sensus ekonomi ne omae peno?
3: Enggak pernah data gitu.
2: Belum. Belum paling sing tutup PP legi ki si An. Gurung tutup kono si An.
3: Kapan-kapan ono paling yo.
2: Iya, lho, kan saiki ku wis diiki ning apa keluarga yo wis awak dhewe ku wis

0: dikategorikan di golong no sampai niku mlebu desil siji sampai 10 iku mlebu desil piro?
1: Saya enggak pernah tahu,
2: Enggak pernah
1: nyelok.
2: tahu.
1: Enggak pernah
2: Belum
1: tahu.
2: Dicatat.
0: Iya, dadi desil iku ning aku ono apa ku jenenge ono klasifikasi ono desil siji iku 10% keluarga dengan kesejahteraan paling rendah. Terus desil 2 sampai 4 kelompok kesejahteraan rendah hingga menengah bawah. Desil 5 kelompok menengah bawah, 6 sampai 9 kelompok
1: rendah.
0: Nah, iya gak emo kan. Dadi sampean kok pasti lah lak mlebu desil 5 mendhuwur iku sampean gak oleh iki, gak oleh ketidak mendapatkan bantuan. Kan ono kan iki bantuan 30 kilo beras iku teko pemerintah.
1: Memang ning situ ndak melok-melok nerima bantuan.
0: Nah, iya berarti sampean masuk desil. Koyoke masuk desil 10 ame kaya banget. Keluarga dengan kesejahteraan paling tinggi jeduk wis ta pokoke.
1: Saya ndak kaya orangnya tapi hatinya kaya.
0: Alhamdulillah. Hatinya kaya. Hatinya kaya tapi bibirnya itu loh. kadang pengen nyiwel ya. Iya. Ya, jadi siap-siap ae ning lak misale engko ana sensus ekonomi, sampean jawab ae apa adanya, maksudnya iku penghasilannya berapa atau apa ngono. Dadi sik pemerintah iki iso menggolongkan iki beneran butuh di santu apa di KI apa bantuan atau tidak, supaya tidak supaya tepat sasaran bantuannya nanti ya.
1: Kayak beras 10 kilo itu tonggo-tonggo ku dapat, tapi aku enggak melok-melok itu.
0: Duh, iya karena kan Anda masuk kesejahteraan paling tinggi, notok jeduk mau.
1: Ya alhamdulillah semoga enggak melok-melok nerima.
0: Alhamdulillah iya Ning,
2: iya awak dhewe kan ya gak kepino oleh bantuan.
0: Iya betul.
1: Heeh.
0: Iya, soalnya aku kan wis oleh teko ning Siti aku seneng.
1: Iya.
0: Untuk kopi tekan di sini.
1: Kamu tuh harus seneng, enggak?
0: Iya. Loh, seneng aku nggak orang ya?
1: Enggak seneng nanti.
2: Seneng pol pokoknya.
0: Seneng aku iki ngerti.
1: Yang Ami wes dicoba.
0: Sudah.
2: Ya, sudah.
0: Tapi Mek Titi soalnya aku gawe nih, karena aku kan itu sudah diseduh Ning. Jadi.
1: Tanding Ami.
2: Oh enak. Enak. Langsung melek aku.
0: Ngaku wes melek oh iki.
2: Doyan dan ngopi aku.
0: Doyan Ning. Tumbuk no sisan meneh.
1: Doyan nek ngantuk itu ngodok blembing wulu.
0: Aduh, kan ono blembing ning kene. Apa meneh wulu?
2: Golek kok ndine? Dos,
1: nek kene banyak cermin.
0: Nek kene gak ono, nek kene gak ono Ning.
1: Wala mangkano ta urip Surabaya mangkano gak ono opo-opo.
0: Iya gak ono ning kene, gak ono.
1: Kene blembeng wulu lukur-lukur.
0: Oh iya ning kono rontok ya.
1: Itu bagus lho digodhog terus diminum airnya. Itu apa vitamin C-nya tinggi.
0: Oh iya pinter. Ya wis.
2: Iya.
1: Harusan saya minum sak gelas langsung melek.
0: Langsung melek ya. Iya,
1: pokoknya sembarang gak usah tuku.
0: Ini enak.
2: Nek aku iki ngantuk ku gak mergo blembing wulu Ning. Bisa apa esok kerja bengi kerja
0: kan. Iya, temenan.
1: Iya,
2: esok kerja bengi tanggapane bendino ya apa jarene.
1: Ya, tapi Ning Siti gak seneng. Mas kopi masih ndak di puter kemarin tak tunggu-tunggu. Tapi masih
2: Ayu Arta. Oh.
1: Okay. Iya.
0: Iya, dimaafkan ya.
1: Ya.
0: Insyaallah ya, insyaallah.
2: Aku langsung.
0: Oke, baik. Terima kasih lontongnya buat siapa?
1: Lontongnya tak bagi semua.
2: Semuanya.
0: Siap. Oke.
1: Semua penyiar, semua yang makan-makan
0: kusuwehe. Siamin. Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah sing gabung lewat ya. Ayo sake Bunda Kustia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lonong bala perempat dari Surabaya pancen nyoto. Aku yo wis disensus. Gampang jawabe lah wong cuma Wong loro, aku tas boleh teko Jakarta saiki budal maneh nang RSI kontrol, semangat sehat kangge kabeh matur nuwun. Loh, alhamdulillah Bunda teko Jakarta oleh-oleh iki apa? Dari Jakarta. Aduh, ojo ngowo lamu Bunda, nek kene sakel lamu ya. Ya wis pokoke tetep sehat selalu Bunda ya. Tapi lak teko Jakarta ngono oleh-oleh apa ya kira-kira ya?
3: Ketoprak.
0: Sutuk gini ya wis bletrek wae ya. Iya, siapa lagi nih? Halo lontong balap.
4: Lontong balap.
0: Duh.
5: Lontong balap. Heeh. Lontongnya enak tenan.
0: Nyot-nyot loh.
5: Dodol. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu-ayu.
0: Iya, temenan, pendeke.
5: Tapi aja sampe sing lanang ayu, sing wedok ganteng.
0: Yo kadang ayu yo gak apa-apa, meni-meni encene.
5: Bengesan ta?
0: Lho, yo aja bengis kadang yo melu kok. Demi layar kaca ya apa sih?
5: Sampe gak bengesan nang ayu kok.
0: Lho, iya wis meni-meni kan. Ya apa bener. Lah iya. Iki sapa sih?
5: Sebastian. Sebatas teman tanpa penantian.
0: Oh alah, tak pikir kebas.
5: Iya. Pendengar baru.
0: Oh ya. Fans baru, iya. Selamat pulau datang. Seberang. Iya pulau seberang, iya.
5: Alhamdulillah, aku pendatang baru. Datang ke RRI, dibeberno karpet merah.
0: Oh, kak ijo ta?
5: Tapi kenapa? Ada pitanya kok gak ada guntingnya?
0: Lo nggak sampein krikiti yo iso kok itu?
5: Terus digunting be apa?
0: Dikrikiti ya
5: mencolot itu.
0: Hei cak, sampein melbu dasil piro cak?
5: Iya, sebelum beropini. September ini kan sebenarnya September ceria ya. Tapi tiba-tiba jadi September gelap.
0: Nah, apa?
5: Indonesia lagi gelap.
0: Loh,
5: karena tadi pagi saya dengar berita
3: pondok
5: di Sidoarjo pesantren banyak anak keracunan. Ya, ya toh? Ini salah satu program pemerintah yang untuk mengentas kemiskinan. Salah satunya kan program pemerintah itu kan ya, MBG ini. Tapi ternyata dengan berita tadi miris, anak-anak masih kecil, anak masih sekolah, dia terpaksa harus ngamar ke rumah sakit karena keracunan MBG. Ya, jadi enggak September ceria, tapi jadi September mendung. Tapi enggak hujan.
0: Iya, mendung.
5: Ya, mudah-mudahan kasus ini cepat sudah berlalu ya. Ini satu pembelajaran. Begini.
0: Ya apa, Cak?
5: Tentang desil. Sebenarnya pemerintah ini untuk menutupi malu. Karena diluncurnya program desil ini. Karena apa? Karena tujuan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan mendekati angka nol gagal total. Makanya pemerintah membentuk cara supaya pemerintah gak izin membentuk desil. Ternyata desil amburadur. Seharusnya orang itu masuk desil sampai 4, ternyata masuk desil 6-10. Akhirnya kemiskinan akhirnya turun, bertambah. Seharusnya dia itu miskin jadi kaya, maka dia ada desil. Makanya banyak yang protes. Ya, kenapa saya harus masuk desil 1-4 kok desil 6? Nah, itu kan tekniknya pemerintah aja gitu loh. Untuk menutupi kemaluan makan desil-desil. Nggak usah desil-desil, Bapak. Program pemerintah ini loh, Bansos, itu aja sudah tidak tepat sasaran. Seharusnya itu loh dibenahi dulu sebelum menunjukkan desil gitu loh. Kalau sudah tepat sasaran, gitu, baru mengeluarkan desil. Mau bantuan pemerintah semacam itu ya tidak tepat sasaran kok. Coba bayangkan. Di sekitar Anda, di lingkungan Anda, orang-orang yang berhak menerima bantuan tidak menerima. Bahkan orang yang tidak berhak menerima bantuan. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat pun, program pemerintah itu gagal total, tidak akan tercapai. Padahal niat pemerintah baik untuk menurunkan angka kemiskinan mendekati angka nol. Bagaimana itu bisa tercapai? tidak akan tercapai kalau data itu tidak akurat. Selama ini sudah tidak akurat, tapi tidak ada pembenahan dari pemerintah. Loh, itu loh sebenarnya. Benar loh, sebenarnya itu yang diperbaiki dulu gitu loh. Data itu yang akurat gitu loh. Agar program pemerintah tercapai, agar miskin tidak tercapai gitu loh. Kan seperti itu. Aku yang ngarani seperti itu gitu loh. Amburadul dah data-data ini toh. Ramai dah di sosial media. Pada bengok-bengok toh. Woi woi woi. Aku ini desir hijab apa-apa.
0: Iya pada bengok-bengok.
5: Ya toh. Real nyata ini nyata. Enggak usah ada tenang lingkungan saya ini aja. Woi woi woi. Aku desir hijab apa-apa deh. Kenapa enam? Woi woi. Aku kalau bantuan. Aku dah mau soke saya ini. Oh akhirnya pemerintah. Sukses rek menurunkan kemiskinan. Saya ki wong miskin dan wong sugih saya ki rek. Guyu. Padahal dia itu tertawa di atas penderitaan. Wetenge luwe lambene bengok.
0: Dan gak oleh iki, gak oleh bantuan deh.
5: Nah, iya, akhirnya bantuan dicabut kan. Nah, ini lagi viral. Seorang mahasiswi, dia itu pinter. IP ini papat. Ngerti sampai Mas Chandra?
0: Iya.
5: Itu ya papat ya. Kan pinter toh.
0: Pinter. Masih,
5: sebelum ada desil, dia itu dapat bansos. Semester pertama itu. Semester kedua, artinya dia itu tidak dapat bansos karena
0: dia masih dianggap desil mampu.
5: Nah, akhirnya dia apa? Ternyata dia kan miskin kan? Tidak, orang tuanya tidak biasa menjual kuliah. Akhirnya dia apa?
0: Putus kuliah.
5: Loh. Apa gak sano, Pak?
0: Sano, iya.
5: Loh, akhirnya ditemukan Mbak Armuji, viral loh di sosial media. Iya, toh? Akhirnya Mbak Armuji ditekani, akhirnya ternyata betul dia itu miskin, akhirnya alhamdulillah dia dapat sekolah lagi. Arek pinter, itu, Pak. Loh, kewajiban pemerintah untuk biaya dia untuk bersekolah beasiswa. Iya, toh? Anggaran pemerintah, duit awak dewe, duit rakyat. Sudah untuk menyekolahkan anak pinter itu, anak-anak ini kan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan bangsa kita ini, ya toh. Nah, sampai putus sekolah ya apa? Syukur alhamdulillah akhirnya masuk desil 1 sampai 4. Loh, kalau tidak ditekoni Armuji, ya gak mungkin Pak Ari ini akhirnya putus sekolah. Pak, aku gak sekolah ya Pak. Aku bapak gak jadi sekolah no aku, segitu bantus loh. Sayang kan, ini kan anak pinter, ya toh. IP ini papat loh Pak. Dia melibu UNESA, loh negeri, loh. Nah, itu loh dampak dari desil ini gitu loh. Apakah yang jadi korban ini rakyat kecil terus menderita tambah menderita ya toh. Tapi ada yang bangga, oh aku dia miskin rek oleh bantuan saya oleh bantuan gara-gara desil guyu lambe nih tapi wetenge luwe. Tapi apakah wetenge sok lambat? Gak bisa untuk menutupi kesambatannya dia itu tertawa. Bangga dia masuk dari 6 sampai 10. Oke aku rek. Oke. Kan seperti itu. Tapi iya. Ya.
0: Tapi sampean wis didata ta, Cak? Wis didata apa gorong sih?
5: Didata apa?
0: Yo iki lho sensus ekonomi.
5: BPS sudah didata ya. Kebetulan jadi didata. Tapi aku enggak tahu masuk dari berapa. Tapi saya cek bansos. Dicek bansos, ya. Masuk dari 6 sampai 10. Ya saya terima lah. Bansos terima walaupun itu tidak masuk kriteria, gitu loh. Walaupun aku mau dari 6 sampai 10, walaupun itu dari sampai 4. Selama ini aku gak tahu bantuan, Pak. Cuma protes-protes. Aku ini dari 6 sampai 4, kalau aku dilaporkan dari 6 sampai 10. Percuma, masih aku dewe itu loh, ngurus-ngurus ngono. Gak tetapai ke bantuan. Aku dari awal ya gak pernah dapat bantuan. Zaman konflik itu wong kampung itu sak kampung oleh KB. Baru miskin, berkaya itu oleh KB. Aku yang tidak dapat. Berarti aku bangga. Waduh, aku bersyukur. Berarti rakyat ada kebanggaan sendiri ya. Ya tak? Terus orang-orang itu bangga dapat oleh bantuan. Jopuk, bansos, nang kantor pos. Gae gue mobil, turun dari mobil, by menor, pakaian apa penampilan seksi, ya toh, gak gelangnya di kafe, bangga deh, tunduk, melpunangkan terus jupuk, jupuk bantuan bantuan, baik guyu, hahaha, aku le bantuan lo, lo gak malu dia, itu lo pak, orang yang miskin, bantuan ini orang miskin mau kandui, lah dia tuh kaya, bangga dia dikatakan orang miskin lo. Sama lagi miskin loh Pak. Wah bangga aku, yo mas seneng oleh bisa ngatus ya, oleh berat ya, seneng. Tapi apa, oh my, ditempel stiker, whisky kok gak gelem. Nah, oleh bantuan, ya tapi oh my, ditempel stiker gak gelem, gitu loh.
0: Oke, ya calon tapi kayak siapa cak?
5: Kenyataannya seperti itu, keadaan Indonesia sekarang ini kenapa aku bilang jadi gelap mendung. Karena yaitu saya prihatin
0: okay.
5: Indonesia kita
0: siap
5: baik-baik aja. Matur.
0: Oke, matur nuwun ya, Cak. Siap.
5: Mudah-mudahan rakyat kita, publik kita, mudah-mudahan ada pembenahan dari pemimpin kita.
0: Matur nuwun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akeh sing terjatuh iki mau ono, Cak. Cak Andi, tong tong tong lontong. Cak Andi, aku mau tipu bolak balik lu sakno ire ya Allah, Cak Andi, ya kan? Masih ter apa kejatuhan, kejatuhan. Mongoni 0315462961 utawa 0315462961. Ngejane awak dhewe sik bahas terkait dengan desil-desil itu mau. Jadi memang rencana sedang viral nih, banyak yang mengeluhkan rencana lah nih Ami kan pasti melebu desil 10 ya Anda ya.
2: Aku gak pernah ngurus bahkan lebu no desil ngurus terserah.
0: Iya ngomong golek-golek duit dewe ya toh.
2: Yang mau ngeket aku anakku cuwilik-cilik sama anakku wis ndek bojok gurung pernah oleh banten kok pisan-pisan.
0: Iya,
2: meskipun dulu ya keadaan anak kecil-kecil kan ya gurung kerja aku dorong anu. Ya wis tapi ya pemerintah ya kepiye wis niku.
0: Iya.
2: Kayak iwong sarah kesaran.
0: Oke, halo Cak Ning ono balap.
3: Ono.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Nggih. Cila
2: Aurel
0: dan
3: Aurel
0: Cila.
2: Cila.
3: Iya apa dengan kami? Betul kue benar. Anda apa? Luwe bete apa Mbak Mi? Iku luwe watu
0: lah. Anda yang apa lo?
3: Aku enak lo Mbak Mi.
2: Engge, bleng.
0: Mari menentukan desil iki mau lo neng Ami.
3: Masuk bleng coba. Sekali lagi, luwe bete apa?
2: Luwe bete.
3: Luwe becek loro untu.
0: Luwe becek desil pitu daripada gak dibantu. Ngono lho.
3: Desil 10.
0: Oh iya enak.
3: Terima kasih karena Mbak Abi ngeblank, saya juga ngeblank. Terima kasih.
0: Desil piro ya kira-kira Bang apa kopermu ya? Oke, jadi perdesilan ini memang masih sangat
2: memang nek kayak bantuan-bantuan unik kan wong yo gara nemong mangkel kan yo. Yo juga mono cak pendik kemangkan. Wong joko bantuan kok nggo mobil, pakaian seksi gelange kemeroncong
0: gitu. Pas ikon, joko bantuan iki lho posisi niku dhek nggowo mobil anyar.
2: Ya iya. Kok gak isi
0: nek ngono. Iya, ngono.
2: Kudu isi ndelok keadaane koyo ngono iku.
0: Tapi lak ditempleki rakyat miskin gak gelem ning. Dicabut iku digok disuwek.
2: Lah iya.
0: Ayo apa sih karepe ngono kan gak paham ya kita ya.
2: Sing rakyat miskin sing gak iso mangan lho deloken.
0: Mangkane.
2: Ya wis oke ya wis aja.
0: Lontong balap.
2: Halo, lontong balap.
0: Tong. Hey.
2: Tong.
6: Lontong.
0: Hey.
6: Tong lontong.
0: Kok gak ono abahnya ngene rek? Yo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Cek nomor Mas.
6: Chandra. Oh.
0: Iya, Chandra iki sapa iki?
6: Karo ning ana.
0: Nggih. Ning Ami.
6: Ning Ami apa
0: ning Ami.
2: Ning Ami.
0: Niki sinten? Siapa?
6: Halo.
0: Ini
6: halo.
0: Siapa ini? Iya, namanya siapa Anda?
2: Kok kecil banget suaranya?
0: Putus-putus iki. Ya wes telepon lagi ya. Heeh, ya apa iki kak nomor ini karena suara nih. Yo, tak telepon lagi monggo. Ning 0896021119968 yo iso ya. Halo lontong balap.
4: Lontong balap.
7: Sugeng siang lontong balap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beres
0: Neng Latifa. Sehat ya Neng ya?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Neng Amin sehat beres.
0: Beres kabi.
7: Beres.
0: Neng Latifa.
7: Iya.
0: Sampean wis disensus apa belum ya? Sudah ada yang datang belum? Oh belum. Terus tapi Ndek kono ana sing wis sensus apa belum ya? Belum juga ta?
7: Belum.
0: Belum oh, belum. Ya. Tapi sampean ngerti lah ana ana program iki ngerti apa ndak?
7: Ngerti, mun ada sing datang sensus.
0: Kok ngapain sensus dhewe? Ah, sensus dhewe masa iso. Sensus dhewe apa terusan sensus sensus dhewe, bantuan-bantuan dhewe ngono ah.
7: Iya, makanan dhewe. Heeh. Kandok nang lontok balap ae.
0: Iya, dibantu-bantu dhewe, disambat-sambat dhewe.
7: Ning aure ning sapa liyane?
2: Cila.
0: Cila.
7: Padu beres.
0: Beres kebi.
7: Ya lontong balap ga ning simmer yo ning simmer.
2: Simmer.
0: Sudah masuk dia.
7: Iya, ket-ketan.
0: Dilian mau, Terus?
7: Enak kopi ning simmer.
0: Oh, endul. Wis ta. Endul ya.
2: Endul.
7: Ya, salah kelentongnya buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
7: Kalau pulang hati-hati, semoga sehat keluarga, semoga dilancar rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
7: Dan cepat dapat momongan macam
0: lain. Amin, amin, amin, amin, amin.
7: Tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kati jauh lagu. Jangan-jangan dulu ya. Cak Andi kin nelebok terus saiki ono tamu. Ake ya tamu Anda ya.
2: Iya, ngene sik rame jope.
0: Temenan ya. Lanjut lagi dong. Halo lontong balap.
8: Lontong balap.
0: Sehat hati sehat ya, apa mana tanggal 6 ini iki masalah
2: sehat tak dapat dompet
0: wis ta pendeknya mak keluntang kelunting le apa mana ning ami iki wis iki senyum
8: dariku Pak Chandra
0: ya apa
8: ayo nripo kono iki Jawa dhewe pemerintah diakui wong sugi
2: iya
8: yamini
0: yamini heeh betul
8: sugi temenan
0: betul
8: iya sing biasane nengone disil luru telu papat moro-moro dadi disil 10 yamini
0: iya
2: iya ngono ae lah omongan iku suatu doa
0: betul
8: nah tapi lho apa-apa itu dilebokno ati awak dhewe pikirane sumpek dhewe maksudnya sih nek ndak oleh bantuan gak mangan maksudnya sih
0: gak lah yo
8: ayo maksud kalah mbek PT
2: nah
8: PT itu jam 5 iso ditutono teker-teker mangan nah dhewe duwe akal dhewe pikiran maksud rek apa-apa dibantu pemerintah ngono lho. Nah, ini nama Dewi kecoret, dianggap mampu. Yo, diterima. Anak-anak kau ngomong ini, aku juga termasuk uang sih dicoret. Menurutnya disyukuri.
0: Iya, iya, iya.
8: Syukuri. Yang penting hatiku sehat, ya kan?
0: Iya,
2: iya.
8: Enak awang dibantu, nah, kau yang tahu lek pangan, Dewi. Pangan Dewi kau enak. Mari bahasa nih, mangan sego karak. Yo, salam. Paribasane sego karak iku nek koyone dhewe nikmat
0: nikmat ngomong jare capan nomo tahu ae yo nikmat temenan
8: Nek
0: koyone dhewe ku nikmat.
2: Saking pasé.
8: Ati wis janganlah kita mempersoalkan status kita.
2: Iya, Cak.
8: Ya dhewe dianggep wong mampu. Alhamdulillah. Nah, dhewe mampu, awak dhewe malah gak nrimo bantuan, malah dhewe ngekei bantuan. Wah, ngono.
2: Sip, sip, sip.
8: Syukur-syukur sembuh kak lapangan kerja lamari.
0: Betul.
8: Menuai. Komentarku Cak Chandra. Selamat kanggo KBAE. Yo ngono ana wong konter yo HP kruntang-kruntinge. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Cak Toto iku mau bahwa termasuk yang dicoret ning dari maksudku dari penerima manfaat atau penerima apa ku jenenge bantuan, tapi ya iku mau karena memang orangnya bersyukur gak sing apa ku jenenge gak sing sambat dadi ya apa ana niku ya dilakoni. Ya wis ning sesaat lagi akan ada narasumber ning dicara apa ya iku kok ya. Berarti dialog ekonomi apa ya sih tak intip. Kok ada lagi ada narasumber cak ning kok jam 09.00. Simpas ini sampean ya kok gabungan ae. Dialog tangga bencana nanti jam 9 yo. Matur nuwun ya ning Ami, Cila dan juga Aurel.
2: Awak dhewe wae pamit rek kira. Kula ning Ami Sanjaya.
9: Kula ning Aurel.
10: Kula ning Cila.
2: Ngaturaken.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

Caning tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD TNI teko Kodim lan personil Mapolres Pamekasan nglaksanakno edukasi ning masyarakat terkait bahayane pembakaran hutan, gawe lingkungan lan kesehatan. Jupir BPBD Pamekasan Zaini Zenyatano, edukasi iki sekaligus ngejak masyarakat sing ono ning daerah rawan supaya melu peduli jaga lingkungan sekitar teko bahayane kebakaran hutan. Kabaliane caning Pemkab Bangkalan masteno persediaan pupuk subsidi nang wilayahe aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ono 112 kios pupuk sing ono ning 18 kecamatan setempat. Cak niku mau yerek woro-woro jam 09.00 isuk iki aku Chandra ketemu maning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing caning. Tasih sarangan kalian Chandra dinten iki dinten Rebo tanggal 2 September 2016. Awak dhewe sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki wancine kita midhangetaken siaran Dialog Kentongan. Caning ning Dialog Kentongan edisi dino iki, awak dhewe sampun sarangan kalian narasumber yang siap kita ajak berbincang supaya awak dhewe iso lebih siap dalam mitigasi bencana, dalam menghadapi bencana, dan juga pasca bencana. Cane sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya, kalian pendiri dan pembina PSSI utawa Bushcraft Survival Skill Indonesia, Cak Didi Haryanto. Sugeng enjing Cak Didi Haryanto.
1: Sugeng enjing.
0: Boleh lebih dekat lagi.
1: Sugeng enjing, sugeng enjing.
0: Sehat ya Cak ya.
1: Sehat sehat.
0: Cak. Alhamdulillah Cak Didi ini pendiri dan pembina PSSI Caning ya. Dan juga sarangan kalian Ning Mei Putri Rahayu selaku divisi SDM dan kepemudaan PSSI. Sugeng enjing Ning Mei.
2: Sugeng enjing.
0: Sehat. Halo, ya Ning.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, Cak Didi kalian Ning Mei, kita akan membahas seputar Zero Accident with Basic Skill Mountaineering. Utawa iki adalah ning bahasa Indonesia iki berarti minim kecelakaan dengan basic skill mountaineering. Nah, boleh dijelaskan lebih jelasnya iki, Cak Didi mungkin ya lebih dulu terkait dengan topik kita Zero Accident with Basic Skill Mountaineering. Monggo Cak Didi.
1: Oke. Okay. Selamat pagi Sugeng Enjing, Kang Chandra, Cak Chandra. Jadi basic skill yang harus dimiliki oleh seorang relawan atau seorang mountaineering adalah dasarnya itu apa, yaitu harus menguasai basic skill atau keahliannya. Jadi termasuk membuat api, membuat sinyal, membuat shelter, terus kemudian pasti gandeng dengan basic tool. Itu wajib. Basic toolnya apa, yaitu korek, pisau, dan punco. Fungsi mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk shelter bisa membuat untuk rumah, api bisa untuk menghangatkan, bisa untuk memasak, pisau bisa untuk kita bertahan hidup, mencari buruan, mencari makan, seperti itu. Didasari dengan basic keahlian tadi. Jadi tingkat dasarnya itu adalah gandeng antara basic skill dan basic tool gear. Kalau semua itu diterapkan, mengurangi dari kecelakaan-kecelakaan dari kegiatan di outdoor mountaineering juga. Jadi memang yang kita tekankan bukan outfitnya, tapi basic skillnya dan basic tool gearnya. Karena di dalam basic skill itu sendiri ada preventif. Apa preventif? Yaitu pencegahan sebelum terjadi. Contoh ini, Cak Chandra. Seorang pendaki biasanya membawa bobot suatu karier itu asal. Padahal aturannya, safety-nya adalah bobot tersebut 20% dan mentok 25% dari bobot berat tubuhnya. Jadi kalau bobot tubuhnya sekitar misalkan 50 kilo nih, jadi beban yang dibawa paling nggak harus 20% dari bobot tubuhnya sampai 25%. Over dari itu akan satu mengurangi tenaga.
0: Ngabot-ngaboti Cak iku ya.
1: Betul Cak. Fisiknya juga akan dihajar. Dari preventif yang hal-hal kecil seperti itu yang kadang orang itu enggak memperhatikan. Jadi senioritas itu bukan diukur karena usia. Tapi diukur dari keilmuan. Terus ilmunya tersebut bermanfaat enggak untuk sesama, untuk orang lain. Jadi bukan untuk apa ya, dipamerkan atau semacam itu. Jadi kita menekankan untuk basic skill ini dan basic skill gear ini sangat perlu. Dan memang untuk apa ya, pendaki-pendaki sekarang yang FOMO ini kurang diperhatikan. Mungkin dari keilmuan bisa, kita juga nggak menyalahkan karena pendakian di zaman seperti ini lagi FOMO ini Cak Chandra.
0: Iya, akeh sing muncul.
1: Iya,
0: padahal walah rek yo gak tau olahraga, yo gak tau apa, moro-moro iki foto anak ning
1: puncak. Iya, yang penting itu estetiknya bahwa bahwa tulisan saya sudah sampai puncak. Waduh.
0: Nulis bangga ngono iku ya.
1: Betul. Jadi puncak itu hanya bonus sebenarnya. Tujuan utama itu kita kembali dengan selamat ke rumah, ke keluarga kita masing-masing. Kalau jenengan-jenengan semua ini tidak dibekali dengan basic skill, basic tool gear-nya, akan banyak terjadi suatu kecelakaan-kecelakaan di gunung. Hilang, tidak bisa bertahan hidup, asal-asalan. Karena apalagi gunung-gunung di Jawa Timur ini, Kak, Cak Chandra, ini adalah dulunya adalah bekas gunung pendermaan kuno. Dibilang sakral, sakral. Dibilang mistik, ya kita memang orang yang beriman, kan gitu ya. Jadi kalau kita nggak apa itu nggak mendidik, nggak mengasah basic skill kita, basic tool gear kita, kecelakaan-kecelakaan itu akan terjadi terus. Tetap kita akan merepotkan kerelawanan seperti SRPB, Basarnas yang kita libatkan untuk edukasi sama-sama. Jadi sebenarnya ngeten Cak Chandra, kebencanaan itu ada dua kalau menurut kami dari Baskrap ya. Kebencanaan yang sifatnya bisa dilihat dan kebencanaan yang tidak bisa dilihat, dalam arti kata mental, ini yang bahaya. Cuma kalau di SRPB ini kebencanaan yang bisa dilihat memang. Jadi semacam bencana daerah, kebakaran hutan, terus bencana daerah ya, mungkin seperti itu ya. Lah, ini yang tidak kita sadari adalah kebencanaan mental. Seperti apa itu? Ini sudah mulai terjadi ini, Kak Chandra. Baskrap Survival Skill Indonesia ini kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Untuk edukasi narkoba, kita bungkus dengan kegiatan mountaineering biar nggak jenuh, Kak Chandra. Jadi semacam itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu, contoh tempo hari kita sharing session dengan Eger di MER tentang kepemudaan, giat positif, di mana kita melibatkan narasumber juga pada waktu itu Badan Narkotika Nasional dan Basarnas. Animonya luar biasa. Jadi kalau sekarang BNN memerangi narkoba di gunung-gunung, dengan kemarin yang kasusnya ini Cak Chandra yang di Semeru itu ya, yang berapa hektar itu ya?
0: Iya, kebakaran karhutla.
1: Betul, kita dari pecinta alam sini secara tidak langsung juga dilibatkan untuk memantau. Seperti itu Cak Chandra. Jadi kebencanaan tidak harus dilihat dengan mata. Kebencanaan mental juga perlu di ini Cak Chandra, dipantau juga.
0: Seperti itulah. Soalnya kita ketika dikatakan tadi senioritas itu bukan dilihat dari usia, berapa lama atau usianya tuwek enggak, tapi mentalnya juga Cak. Soalnya betul. Apa? Lah mentalnya masih always tuwek tapi manja, yo iku berarti berarti itu tidak bisa dibilang dewasa kan ya.
1: Iya, Cak, benar. Tapi
0: malah ngriwuki ngono iku ya. Ki ngene paling ngene tuwek-tuwek ngriwuki.
1: Ini iya, yang kadang memberi contoh yang tidak baik untuk penikmat alam atau pendaki-pendaki muda yang intinya juga kadang apa Cak ya? Safety-nya enggak diutamakan, pokoknya enggak gunung foto cekrek modul oleh view bagus lah. Ini ini yang rada
0: esensinya ini. Jadi nggak ada ngono, hanya untuk betul, ngejar ya. Foto tok ngono ya. Oke, baik Ning Mei, silakan untuk terkait dengan topik kita hari ini, silakan ditambahkan dari Ning Mei.
2: Kalau saya memang benar sih semakin banyak pendaki-pendaki FOMO, kayak akhirnya efeknya itu kayak kena hypo, kayak gitu-gitu. Nah, karena mereka hanya menyiapkan untuk apa ya?
0: Outfit.
2: Ya, apa itu? Mereka cuma menyiapkan hanya untuk naik, makanan, logistik untuk dirinya sendiri, terus tidak safety dalam kayak membawa senter. Kita kan nggak tahu ya di gunung kadang ada capeknya, akhirnya di apa? Di gimana ya, apa dia istirahatnya kelamaan, akhirnya cedera di gunung, akhirnya turunnya kemalaman, mereka banyak yang nggak bawa senter, akhirnya iku. Numpang-numpang itu kebanyakan iku. Yang
0: ngeri UI ada, dan itu ada banyak
2: sekali, akhirnya nyusahin
0: jadi memang kesiapsiagaan seperti itu. Tapi ngene ning, kita tidak bisa melarang para FOMO-FOMO itu apa berangkat ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi di sisi lain iku ngerepoti. Lalu gimana solusinya kalau dari teman-teman yang memang sudah terjun atau mungkin mountaineering sendiri?
2: Kita kerja sama-sama base camp, harus ada edukasi dengan base camp, terus lebih diperketat ya. Karena menurut saya pribadi itu kalau tidak dipersiapkan dari base camp, akhirnya awur-awuran ini di gunung. Dan kebanyakan sekarang gunung itu buat tempat sampah. Akhirnya kita nggak tahu ya kebakaran itu bagaimana, kena sampah tisu atau plastik. Itu sih, jadi mungkin kita harus lebih aware sama base campnya juga, sosialisasi dengan base camp dan para-para pendaki baru ini sih.
0: Harus ada sosialisasi gitu.
2: Betul.
0: Tapi kalau dari pendaki ini, base camp ini berarti apa? Route apanya? Ibaratnya itu untuk apa ya? Prosedurnya. Kalau base camp ini disediakan oleh siapa?

0: itu kebanyakan kehabisan air minum. Jadinya mereka dehidrasi, akhirnya kena hipo, kayak gitu.
1: Ya itu. Jadi ojo sampai karena konco sing mangi dewi sudah teredukasi, wis pinter, wis nyiapno, terus dia akhirnya kekurangan hanya karena dia membantu koncone sing gak aware mau ya neng yo.
0: Betul, itu.
1: Jadi di situ tuh ibarat kata munggah gunung itu adalah ujian. Yeah. Ujian mental gak sih?
0: Iya betul.
1: Ya kan ujian iki apakah dia benar-benar teredukasi, terus apakah dia siap mentale, siap kesetia kawanannya juga.
0: Betul,
1: ya itu semua diiku ya, dinilai ya nek ngono maksudku. Berhasil apa enggak ini ketika itu, dan banyak juga yang gagal ya.
0: Iya, makanya okay. BSSI ini mengajak teman-teman kayak BSSI mengadakan seminar, webinar ataupun sosialisasi. Tujuannya ya seperti itu, agar mereka lebih peka kalau naik gunung itu harus apa gitu.
1: Oke. Baik. Oke. Caning sampean lah termasuk apa ya? Warga yang suka sekali naik gunung, punya informasi atau punya apa ya pengalaman terkait munggah gunung, ayo silakan kita di sini sharing sampai sampean memori-memori iku limpahkan di sini ya kan, pasti oh aku pernah ngini ning gunung, aku pernah ngunung-ngunung ning gunung ya kan, boleh iso telepon 0315462961 utawi WA ning 0896021119. Oke, Cak Didi dan Ning Mei. Zero accident iki apakah benar-benar bisa zero? Kalaupun iki wis di edukasi atau apa? Apakah maksudnya gini, orang yang teredukasi apakah benar-benar bisa digaransi dia tidak mengalami kecelakaan sedikit pun?
0: Tidak bisa.
1: Pasti ada aja ya.
0: Ada.
1: Oke. Contohnya apa nih? Misalnya iki wis wong wis pengalaman iki wisan ngono. Tapi iki susah dihindari iki ngono. Dan iki terjadi loh ternyata gitu. Apa yang mungkin pengalaman yang pernah dialami?
0: Ya karena iklim sama ini tergantung fisiknya dia. Kadang itu di awal mau muncak fisiknya bagus, tapi kita nggak tahu pas mau di perjalanan ada aja gitu.
1: Moro-moro greges.
0: Nah betul.
1: Moro-moro pilek.
0: Moro-moro kembung.
1: Nah iya. Gitu. Kembung ya. Aku biasanya ngono aja muncak. Aku katanya budal kerja moro nih tengah dalan kembung. Moro mules ya. Kan nggak ngerti kita ya neng ya. Padahal kata budal disiap no. Gak mules. Untuk tengah-tengah dalan karena perjalanan ada mules. Aku bayang no, wis gak mundem, gak munggah gunung aku no, aku budal kerja ya kembung. Ya ngono. Caning monggo. Kalau mau gabungan ya cerita-cerita asik ya silakan ning 0896021119968. Iki ono Cak Abdi dari Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iki tanya ini. Sering kali kecelakaan kedadean karena hal sepele. Menurut sampean persiapan dasar apa yang paling sering diabaikan oleh pendaki pemula ataupun yang berpengalaman? Nah, berarti persiapan dasar apa yang paling sering dilupakan? Di apa diremehno?
2: Oke, siap. Aturis mbanun, Cak Chandra, saya jawab pertanyaan tersebut. Kembali lagi ke hal yang saya tadi bahas di awal, yaitu preventifnya. Yang pertama adalah yang perlu disiapkan adalah gali informasi yang banyak tentang gunung tersebut yang akan Anda lakukan pendakian. Nomor satu. Yang nomor dua adalah basicnya adalah bobot berat Anda tadi berapa. Beban itu 20 kilo. 20 kilo atau 40 kilo dari beban itu adalah 20%-nya atau 25%. Yang nomor tiga, ini kembali ke basic skill ya, Cak Chandra. Jadi adalah cara ilmu packing Anda, apakah sudah benar, ilmu gisinya sudah benar, seperti itu. Persiapan-persiapan seperti itu yang sepele, tapi yang wajib diutamakan. Betul, Cak Chandra. Jadi gali dulu informasi tentang gunung tersebut. Nah, ini sumber mata airnya berapa? Ada berapa? Ketinggiannya berapa? Kesulitannya gimana?

0: tipikalnya gunung ini apa? Contoh, Cak Chandra. Gunung Arjuna ini mempunyai karakter tipikal adalah di puncaknya adalah batu-batuan hitam. Di mana batu-batuan hitam ini adalah penghantar listrik. Jadi jenengan kalau musim hujan, kalau mau foto-foto, disarankan paket datanya dimatikan. Rawan kena bledek.
1: Waduh, nah, bahaya banget tuh.
0: Karena tahun berapa ya? Ada dua kali evakuasi. Kalau nggak salah dari mana itu? Dari instansi pemerintah satu, dari Mapala satu itu pernah kena petir di sana.
1: Karena tidak tahu, tidak teredukasi dengan lokasinya.
0: Betul. Ya. Karena memang gunung-gunung di Jawa Timur ini adalah korban terbanyaknya adalah di Jawa Timur, paling banyak.
1: Jadi, atau mungkin karena juga Jawa Timur banyak gunungnya.
0: Bisa juga.
1: Ya kan? Tapi ya itu tadi bahwa memang klasifikasi ini ku yang umum ada beberapa yang memang rawan sing itu tidak diketahui oleh pendaki ngono ya.
0: Betul, makanya iki Cak Chandra, informasi untuk gunung tersebut harus banyak digali sebelum melakukan.
1: Iya.
0: Kesulitannya apa? Oh, sumber mata airnya seperti apa? Terjadi berapa pos, berapa punggungan. Jadi benar-benar sangat digali, preventifnya seperti apa, kan gitu, Cak Chandra. Jadi nggak asal naik, kalau asal naik tuh, ya anakku ya iso.
1: Iyalah, iso aja lah, aku gato ya.
0: Sakno konco-konco sing nulungi akhirnya.
1: Betul ya, jadi aku perlu nih ake. Jadi kudu kesiapan tadi, gak cuma mental, fisik, gak cuma fisik, mental juga.
0: Betul.
1: Ya kan, terus pengetahuan juga. Ya kan, pokoknya semua itu harus disiapkan kan. Di sana itu ada medan perang ngono ya, Cak yo.
0: Iya.
1: Oke. Terus terkait dengan iku mau ada statement dari Cak Didik bahwa ada yang berkaitan dengan mistis-mistis misalnya. Lebih ke apa keyakinan ya.
0: Ya gitu.
1: Nah, itu kan juga beda-beda setiap gunung iku ya, Cak yo.
0: Beda. Jadi setiap kita kembali ke
1: kepercayaan masing-masing juga.
0: Kembali ada ilmunya, Pak.
1: Apa itu,
0: Cak Chandra? Jadi ilmu di sini adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini berdasarkan penduduk setempat. Contoh nih, Kak. Kita ke Gunung Agung. Ya, kita mungkin kita kalau mau naik Gunung Agung kan kita harus melakukan suatu ritual di mana menghormati leluhur. Mungkin ya di Gunung Agung seperti itu. Jadi kita lakukan saja. Karena memang itu suatu apa ya, bukan suatu keharusan sih, enggak menghormati tradisi. Ada kalanya penduduk setempat bilang, katakanlah ini pengalaman saya untuk jalur Lawu lewat Jogorogo. Jadi kita ketemu dengan penduduk, mas jangan naik dulu, besok baru naik. Nah, kita kan enggak tahu.
1: Ono opo
0: ya toh. Tapi kita turut karena apa? Itu kearifan lokal penduduk.
1: Dan itu ada yang cengkel ngono iku biasa lah. Iya, apa aku kepengin saiki? Aku selok mlebu kerja ta dino iki.
0: Nah, betul.
1: Ya kan?
0: Dan kita enggak tahu yang terjadi. Ternyata mungkin waktunya longsor. Nah, kita selamat kan, Cak Chandra? Kita hal-hal seperti itu kita enggak tahu. Tapi ya memang ada kalanya sebelum kita berangkat ini kan kita berdoa dulu. Jadi kadang-kadang doa ini, ya bukan kadang sih, doa ini kadang menyelamatkan kita dari hal-hal yang seperti itu.
1: Sering menyelamatkan malah
0: iya,
1: ya.
0: Kalau kita nggak punya unggah-ungguh, mereka juga sama sebenarnya seperti
1: kita. Iya, alam kan juga bagaimana kita bersikap pada mereka toh.
0: Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu, kearifan lokalnya harus juga kita perhatikan. Dan ini yang memang ilmu kearifan lokal ini yang kadang Cak Chandra juga nggak diperhatikan sama teman-teman pendaki. Apalagi pendaki FOMO yang ini ya pokoknya aku foto tak update status beres wis. Lah preventifnya itu nggak diperhatikan. Basic skillnya kembali lagi kita tadi nggak diperhatikan juga. Nggak dipahami seperti itu Cak Chandra.
1: Dan juga tadi kan ada basic skill ya, basic apa mau ya ngarani
0: basic tool
1: lah. Basic tool itu mengenai ono korek,
0: pisau,
1: jas udan,
0: ponco ya.
1: Nah, iku yes mau lah be pas udan, be pas panas atau apa ya, mungkin meskipun di sana kepanasan tapi pas panas ya panas ya. Ista, ini gunung ku lah pas wae panas, kepanasan juga enggak?
0: kalau di gunung panas ya pasti panas.
1: Tetap makin panas juga karena semakin iya. dekat dengan matahari ya.
0: Cuma kan kepercayaan kita gini, Cak Chandra, hutan yang baik itu dia bisa menciptakan iklim sendiri. Itu kan hutan yang baik. Maksudnya gini, kalau di bawah ini panas banget, malam kadang mereka hujan. Tapi nggak banyak. Itu masih sehat sih, sehat. Jadi makanya kebakaran hutan ini juga disayangkan karena banyak terjadi
1: perubahan iklim jadinya ya.
0: Iya, lahan kosong juga mungkin ada gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Tapi aku mau lah basic terus Cak. Ngomongno korek iki, kalau tidak bijak menggunakannya sekecil itu pun iku ya iso bakar samunuke lahan lho.
0: Betul. Jadi, iya kan? Cara membuat IP pun sudah kita ada caranya, kita atur. Makanya untuk seminar ketika kita ada suatu sharing session itu animo peserta kita banyak, Cak. Karena memang satu keilmuan ini kan dari manapun dapat, selama ilmunya benar bisa dimanfaatkan untuk sesama kan enggak ada masalah kan gitu ya, Chandra.
1: Tinggung ada masalah ya. Oke. Okay. Cak, karena kita siarannya sampai 1 jam, jadi kita akan jeda dulu. Awak dhewe Cak Ning lak sampean sik kepengin takok monggo nggih ning 0896021111968. Monggo sampean sok gabungan lewat WA dan nanti juga masih bisa gabungan lewat telepon juga sik barek Cak Didik kalian Ning Mei ning serangkaian dialog kentongan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Gih jane sening siaran dialog kentongan gih dina niki Rebo tanggal 2 September 2016. Kita tasih sarengan kalian narasumber Cak Didik Haryanto selaku pendiri dan pembina BSSI utawa Bas apa Bas bisa bacanya iki Bas
1: Baskraf.
0: Baskraf. Oh iya Baskraf. Yeah. Baskraf Survival Skill Indonesia dan Ning Mei Putri Rahayu, Divisi SDM dan Kepemudaan BSSI. Cak, sedikit dijelaskan po Baskraf iki opo sih sakjane iki? Apa sebagai apa? Lembaga pelatihan tah?
1: Untuk Baskraf sendiri adalah nama sebuah organisasi kami, ya. Jadi kami sudah punya legalitas. Kami juga bergeraknya di bidang untuk tentang kepecinta alaman, terus untuk konservasi juga, karena kita kemarin juga kerjasama dengan PLN untuk konservasi di wilayah Tahura, Taman Hutan Raya Raden Suryo Arjuna Welirang. Terus kami juga sering mengadakan webinar atau seminar tempo hari dengan Eger, jadi tentang ilmu mountaineering, jungle survival, terus sama dengan Badan Narkotika Nasional seperti itu. Jadi sudah legalitas, kami sudah mempunyai. Jadi kami memang bergeraknya di edukasi mountaineering dan juga konservasi.
0: Jadi itu ya berarti memang apa kayak semacam pendidikan uno ya.
1: Iya, bisa juga
0: dibilang sekolah gitu. Iki lebih ke organisasi.
1: Iya.
0: Oke, baik ya. Monggo caneng sing pin gabungan ning 0896021119168. Monggo dilanjut Cak Didik dengan informasi terkait zero accident with basic skill mountaineering yang mungkin belum disampaikan, silakan.
1: Jadi untuk zero accident itu adalah memang kegiatan slogan kami, di mana kami juga ingin meminimalis suatu kecelakaan-kecelakaan di kegiatan mountaineering, ya. Jadi kita kembali lagi, kita utamakan basic skill-nya. Kalau sudah mengena di basic skill-nya dan basic tool gear-nya pasti akan juga bisa menguasai. Jadi trik dan tekniknya juga pun harus dimatangkan. Semisal ini Cak Chandra, bahasa kami adalah bahasa stop, STOP. Stop yang pertama, S adalah stop, berhenti. Ketika kita menemukan suatu kondisi di mana kita ada semacam masalah di dalam kegiatan tersebut. Kemudian T, thinking, berpikir ya. Ya apa mikir ini? Kecepak dengan kondisi seperti ini, kita harus bisa berpikir. Kita santai, tenang, berpikir, tenangkan diri. O-nya, observasi, kita lihat kanan kiri. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang hal utama tadi adalah stop, berhenti dulu. Kita berpikir, kita tenangkan. Observasi O-nya. Yang P adalah planning. Kita merencanakan. Ya oprek caranya metode kejebakan kita tersesat ini. Kita harus tahu. Jadi hal-hal yang sekecil itu dampaknya adalah kita memang harus prepare diri untuk preventifnya adalah basic skill yang matang, Cak Chandra. Karena kalau kita sudah mempunyai basic skill dan tool gear tadi yang sudah matang, yang mumpuni, jangan pernah meremehkan alam, Cak Chandra.
2: Iya, itu.
1: Iya.
2: Winter bolak-balik ning gunung, jangan jumawa.
1: Betul.
0: Jangan ya, jumawa, ya. Pokoknya lah wis bolak-balik munggah gunung ya, Cak.
1: Iya, Cak. Karena di zaman seperti ini enggak ada orang sakti, Cak. Orang sakti zaman sekarang adalah yang pintar cari duit kan,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya. Iya, kalau no biyen wong zaman biyen mungkin yang benar-benar sakti lah, wong tirakat. Iya. Gak boleh. Ya kalau saya ini kan pergi pagi pulang pagi gak boleh duit soalnya.
1: Makanya itu Cak Chandra. Orang kan sakti zaman sekarang adalah dia yang pintar cari duit.
0: Betul.
1: Cari yang realistis lah Cak Chandra. Terus gak usah misalnya ini isok sakti, isok mangan, gak isok balik lah.
0: Ya
1: bang.
0: Takut ya. Oke. Jangan ngomong ini 089602 111968 G, kalau mau gabungan silakan. Berapa sih masuk? Saya tak bacakan ya Cak Nio. Ning 089602111968. Oke, iki ono sebentar. Ini ada dari Ning Sinta. Saya mau tanya, kapan seorang pendaki atau ketua tim harus mengambil keputusan untuk membatalkan pendakian demi keselamatan? Kita ini sih lagi paling kita tahu tadi, iki paling aku biyen tahu tadi ketua apa pas kate batal no aku gak dibolo, aku disiwa, aku dimusuhi gara-gara membatalkan. Nah, kan ada kasus kayak gitu ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kan wis karep, Cak. Wis karep budal terus ngono ketua time ngomong iki dibatalkan ngono. Jadi, kan agaknya nggak percaya ngulik biasanya.
1: Jadi gini, Cak, itu memang hal yang dihadapi oleh seorang pendaki. Jadi ketika suatu melakukan ekspedisi pendakian, itu memang satu harus ada namanya navigator, harus ada leader, harus ada sweeper, peserta di tengah namanya follower, Cak. Antara leader, antara navigator, dan antara sweeper ini orang-orang pilihan yang sudah tahu satu kondisi alam, cuaca, kondisi medan, dan mereka harus punya pertimbangan. Lek diterusno, ya, iki iso mati iki. Lek diterusno, jangan pernah melawan alam. Silakan kamu menikmati alam, tapi alam tidak menjamin kamu bisa pulang dengan selamat. Ketika kamu tidak mempunyai basic yang kuat, seperti itu, ya. Jadi membaca suatu alam itu nggak gampang juga. Dari pengalaman saya pribadi, katakanlah saya ke Arjuna ini sudah 3 kali lah, Cak. Ya, sudah 3 kali kan berarti kita kan sudah tahu rute, sudah tahu jalur. Itu pun saya pernah hampir mati.
0: Apa itu ya, Pak?
1: Karena di waktu kita turun, estimasi jam ini, jam 3 kita turun ini mungkin masih cerah, Cak, ya. Tapi kita dihajar badai, kabut. Nah, kebetulan waktu itu saya masih anggota muda, ya. Masih anggota muda, masih skrap kuning di Impala Surabaya. Jadi yang hal saya lakukan adalah kita tenang, kita stop. Saya lakukan tadi S pertama stop, berhenti. Yang itu kita berpikir, kita tenangkan diri. Waktu itu saya perokok, ya, kita ngerokok dulu lah, nyewante. Kita observasi, apa ini? Ternyata kalau kita teruskan, mungkin nasib saya mungkin masuk jurang kuali, kalau nggak salah. Kemudian kita berhenti, kita camp semalam di situ, kan dekat dengan Lembah Gidang nih, Cak. Nah, karena jarak pandang kita sudah nggak bisa karena kabut seperti itu. Basic tool gear saya kita pakai.
0: Apa yang dipakai?
1: Kembali lagi ke basic tool gear tadi. Ada jas hutan, punco tadi, ada pisau, ada korek. Nah, kita pakai, kita buat shelter, rumah darurat untuk kita berteduh dari badai hujan tadi sampai pagi, kan gitu, Pak. Jadi di waktu kita nunggu cuaca terang ini, kita buat perapian di dalam tenda tadi, tenda yang dari jas hujan, semacam itu, Pak.
0: Sita, aku bayangin perapian di dalam tenda, iya. Di dalam atau di luar?
1: Di dalam.
0: Serius bisa?
1: Bisa.
0: Oh ya, aku gak tau ngalami ya, jadi kan kok terbakar piye ngono, terpanggang
1: kan gini, Cak. Kalau kita buat perapian di dalam tenda yang benar-benar buatan pabrik, beda dengan tenda yang kita buat secara jas hujan atau ponco, shelter. Intinya kan bivak. Jadi shelter darurat itu. Jadi beda. Kenyamanannya pun juga beda. Jadi memang untuk jas hujan ponco ini diistilahkan untuk bivak. Jadi pembuatan rumah darurat seperti itu, Cak.
0: Dia anti api atau gimana?
1: Bukan anti api, Cak. Ini melindungi kita dari panas dan hujan.
0: Kalau ngono lah, masuk kena api dia tetap terbakar.
1: Terbakar, Cak.
0: Kan kita punya sih. Wedi aku. Bayang notol wedi atau soalnya aku biyen tau enggak kayak makeman cilianku, Cak. Tekokoran kayu ranting-ranting itu loh kan, nah, cilianku biyen gaya oma-oma gaya tenda-tenda
1: lagi kayak mata menenan, Cak.
0: Nah iya mangane tak jadi aku punya basic tapi saya wedi lo aku sian. Oke, baik, di sisa waktu Kak Kroso, Cak, moro-moro waktu ini kita habis. Ning Mei mungkin ya, sebelum nanti Cak diri juga menarik kesimpulan atau juga pesan terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin tentang basic skill dan zero accident ini, Cak. Ning Mei, monggo.
3: kalau kita rangkumin itu mungkin untuk teman-teman yang saat ini lagi senang-senangnya naik gunung, mari kita gali informasi tentang gunung, mulai mempersiapkan peralatan yang benar-benar terperinci ya, kayak mungkin seperti apa nestingnya dan lain-lainnya harus tetap dibawa. Mungkin kalau tektok, sekarang kan lagi musimnya tektok juga, tektok gunung gitu kan. Itu mungkin makanannya harus benar-benar yang bergizi, bukan sosis-sosisan kayak gitu-gitu ya. Mungkin lebih diperhatikan kalau tektok. Terus kedepannya ya itu sih lebih banyak gali-gali informasi buat teman-temannya itu.
1: Memperdalam skill.
3: Memperdalam skillnya untuk bertahan hidup di gunung.
0: Gitu. Oke, Cak Didi, monggo Cak Didi.
1: Oke, siap. Terima kasih Cak Chandra. Jadi kembali lagi ke judul awal, perbanyaklah untuk kalian belajar sesuai dengan hobi kalian, yaitu mempertebal ilmu kalian di basic skillnya, dan pasti basic tool gearnya akan menjadi juga satu kesatuan. Karena kegiatan atau hobi Anda di alam atau di gunung ini adalah hobi mahal, bukan mahal alatnya, bukan. Satu, mahal kita meluangkan waktu, gak mungkin satu hari. Yang kedua adalah mahal ketika kita hilang, banyak yang cari.
0: Kan
1: gitu Cak Chandra ya.
0: Jadi,
1: kalau basic skillnya, keahlian Anda dan basic tool gearnya Anda tidak tidak apa ya, tidak menguasai, dan asal pokoknya keren foto mulai jebret ya, ya tanggung penumpang kan gitu ya, kasihan nanti banyak yang akan direpotkan dari teman-teman potensi SAR, relawan, seperti itu. Ya pesan saya seperti itu Cak Chandra.
0: Oke, matur nuwun Cak Didi dan juga Ning Mei sama Rawon di studio Perempat Raya Surabaya, membahas tentang mitigasi kebencanaan ya Ning Kentongan iki. Matur nuwun sangat. Salam untuk sahabat-sahabatnya yang ada di Basscraft. Matur nuwun, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Jangan berharap ketemu di gunung karena tidak dulu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Cak Ane niku wong nggih sarangan kalian narasumber sampe membahas ning dialog kentongan, membahas tentang zero accident, basic skill monitoring. Ya Cak Ane yo wis Cak Ane Chandra pamit saking Tanjung Perak pagi dino iki, ketemu maneh Mbak Chandra lak meni Chandra masuk di besok libur ya wis tangane ketemu mana dino Jumat tangane jane ya. Matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10.

Caning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Caning Pemkab Bangkalan mastekno persediaan pupuk subsidi nang wilayahe aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian, Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Syaid nyatakno jatah alokasi pupuk subsidi tekok pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton, yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung barek ono 112 kios pupuk sing ono nanggone 18 kecamatan setempat.

nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Jember Marching Band bakal mewakili Indonesia bertanding nanggone kancah internasional ajang ASEAN Music Game 2016 sing berlangsung nanggone Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 4 sampai 15 September 2016. Manajer Jember Marching Band, Rizky Setiobudi nyatakno, pihake nargetno dadi juara sing bakal bersaing ketat mbarek peserta teko negara-negara sing Asia. Cak ning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki, aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Maning, wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tari Ore-Ore yaiku tari pergaulan tradisional khas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur sing diciptakno barek seniman Sri Widayati nang tahun 1981. Tarian pasang-pasangan sing ranca iki direvitalisasi tekok kesenian teater rakyat era petang puluhan sing sempet punah. Sing piene digunakno barek para pekerja rodi masa penjajahan londo sebagai media hiburan, katarsis, lan protes sosial lewat lantunan syair lagu. Jeneng tarian iki dijupuk teko keunikan alat musik pengiringi, barek coro dikorek utawa digesek. Saiki Cak Ning, tarian Ore-Ore bertransformasi dadi identitas kultural utama sing melekat. Sampai Ngawi dijuluki dadi kota Ore-Ore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngaten nggih Cak Ning. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten nggih Cak Ning tengene Tanjung Perak pagi ngantos mangke kula ngantos selesai Tanjung Perak siang ngaten nggih Cak Ning. Ngancani Cak Ning tengah di sini dinten iki Cak Ning dinten Rebo tanggalipun 2 September 2016. Nah sik keceh-keceh Cak Ning. Sik anyes sik seger ngaten nggih, sik lemu. Apa nih sing lemu Mas Sandra? Mak klunting jare Mas Sandra. Ngoten nggih Cak Ning. Nah, sajian lagu-lagu keroncong nggih mau sampun dipun bikak kalian keroncong napa buih jadi permadani. Ah, paribasane untuk lho dadi banyu swarga ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih, kangge Cak Ning sing ngayahi kewajiban napa mawon ngayahi pakaryan dinten iki mugi-mugi sami sehat, rezeki melimpah kangge keluarga tercinta ngoten nggih Cak Ning. Nggih, monggo nek biasane tanggal-tanggal yang manten iki wayah nyisih-nyisih no. Wayahe dhewek-dhewek no ngaten nggih, iki kanggo apa, sing iki kanggo apa, kadang-kadang di dhewek-dhewek no. Enten malih sing carane niku dibundeli kali karet lombok niku nggih. Enten malih sing dilebokno tengene amplop-amplop ditulisi bayar listrik, bayar air, bayar kontrak rumah, wah, bayar laundry, wah, bayar wifi, wah. Wonten malih Cak Ning sing carane niku amplope niku reno-reno, nek amplop abang niku pengeluaran lah. Pengeluaran untuk di luar ngoten e. Nah, amplop biru gawe dhuwit blonjo ngoten Cak Ning, dhuwit wedok jare dhuwit adem. Amin, mugi-mugi kita sedaya ngegem dhuwit adem ngoten nggih Cak Ning, dadi enak nek wayahe napa? Wayahe mengoperasionalkan utawi wayahe belanjakno niki enak sanget nggih wonten ingkang mlebet menika. Halo. Sugeng enjing setengah siang monggo.
1: Tanjung Perak siang.
0: Nggih.
1: Semakin sayang.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Neng Pur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Arno.
1: Niki sehat yo bonjeru iki.
0: Sehat yo bonjeru. Alah nggih, suarane bareng iso cemlenteng ngoten nek tanggal-tanggalnya.
1: Temenan Neng Pur, pokoke ngendikane panjenengan cek lemu kabeh ngene niki.
0: Nggih, leres to, nggih, sik lemu pokoke.
1: Nggih.
0: Lemu gak sesek ngono lho.
1: Kula niki mboten nenten lemune, mboten nenten kurune, sedang-sedang saja.
0: Wah, lah enak no, berarti kan konsisten jarine wong-wong. Berarti tetap dalam ukuran.
1: Nggih, pokoke berangkat ya berkat ngoten mawon lho Ning Pur.
0: Nggih, berangkate berkat.
1: Pokoke gelem obang ora ya mamah ngoten ngendikane Mbah kula niku rumiyin ngoten.
0: Nggih, leres menika. Nek gelem obang, gelem iso mamah. Ora gelem obang ya endi iso mamah.
1: Nggih, nek tanganmu gegem ngko lambene ya

0: kam jarine ngoten nek mbah kula niku nek nuturi niku.
1: Berarti enak mboten gegem nggih?
0: Mboten. Nek nembe lair nika kula kula terose tangane niku gegem ning pur. Mempertandane nek lair ning alam dunya niki karepe ngoten kabeh digegem ning pur.
1: Kabeh digegem, wit saka bumi nganti langit digegem kabeh.
0: Nggih, tapi nggih sewalikane ning pur.
1: Pripun?
0: Walikane niku nek awake dhewe mun ditimbali ngarsane Allah niku tangane buka Mbak Pur.
1: Kudu buka kabeh, nggih.
0: Nggih, ya nopo sing kabeh ditumpu inggal.
1: Nggih.
0: Sing bodho ayu ganteng. Kados ning Eri nek ngeten iki nggih nek kula ditimbali ngarsane Allah nggih kula tinggal ning.
1: Mpun ta?
0: Tani tu anu sunatullah nek nggih ngoten iku ning.
1: Nggih, leres. Monggo niki lagune keroncong.
0: Oh, Putri Solo ning.
1: Putri Solo, aduh-aduh yang Putri Surabaya ngene lho, Bah Parno iki.
0: Nggih, lah biasane
1: lagune Putri Surabaya.
0: Nggih. Mboten enten lagune Putri Surabaya e.
1: Nggih. Putri Gubeng enten
0: Putri Solo. Enten nggih.
1: Sekedap Putri Solo keroncong, sekedap kula padhasane riyin.
0: Wonten nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, salamipun kagem samudayanipun. Kagem ingkang setya tuhu mirengaken pro 4 ngoten terusé mboten aku dipundi wonten kene. Pro 4 96,8 ngoten nene.
1: Nggih, pokoke wis gak usah ngalih nang ndi-ndi durungokno, pokoke wis beno, ben wis ngecuwet sak karepe. Mengke waya mati-mati dhewe, waya urip-urip dhewe rak ngaten nggih.
0: Mulai cahaya pagi. Ngantos mangke jam 12 dalu.
1: Nggih.
0: Nek pun penyiare pamitan nggih, kula nderek pamitan.
1: Oh, ngoten. Nggih.
0: Nggih, kalau wau dalu niku enten wayang padat, waduh seneng anakku iki.
1: Nggih, rame ngantos tutup siaran. Wes.
0: Nggih, niki jatahe Rebo niki pun kalih Rebo kok mboten enten maca cepat to niku. Nggih,
1: Mas Faris nembe repot. Nggih.
0: Oh, ngaten.
1: Saged rawuh rumiyin.
0: Niki piyantune niku nate mriki lho niku.
1: Oh, Mas Faris, nggih.
0: Nggih.
1: Nek telak to nek kali mriku. Mas Faris menika soalnya padatan tasik tenggene SMK Negeri 12, padatan tasik nilik-niliki adik-adik kelas e ngaten. Kan lulusan SMK Irin nggih. Tak melawi dateng PP lagi kan katon nyabrang ngidul niku disebut par ngidul niku to nggih.
0: Nggih.
1: Mampir teng apa Parno.
0: Mampir dateng gene almarhumah Wajah Titin semua nopo.
1: Nggih.
0: Terus wingenane niku Cak Chandra tanggapan enten gini Juanda.
1: Nggih.
0: Tadi mampir kula tolak.
1: Lah nyapa kok ditolak?
0: Lah Mas Chandra niku pun mantun asar ngoten nembe kecap-kecap e. Akhire kula nek mantun tolak asar niku aktivitas malih kados biasane jadwale aktivitas mendhet dagangan romantuk mendhet dagangan aktivitas dateng masjid ngantos dalu wis kula tolak mawon wis bincing-bincing malih mampir mriki kula ngoten kok wis
1: kene wayahe beredar e ngoten
0: nggih nggih
1: dadi niki wapet dalu nggih matur nuwun sanget mangke kepanggih tanggal 11 nggih
0: amin nggih mugi-mugi mawon
1: amin
0: Allah maringi kula sak keluarga sehat sedoyo
1: amin nggih
0: dateng tanggal 11
1: matur nuwun
0: studio RRI Pro 4
1: nggih. Matur
0: nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget kagem Abah Parno, Bu Erik ngaten nggih, mugi tansah sehat selalu. Nggih, sak ning monggo kita midhangetaken sareng-sareng nggih, Putri Solo nggih saking Sundari Sukoco.

Cocak ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya nduweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

0: Cak nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya ngeluncurin layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Ciola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.
1: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
2: Iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
1: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning, iso ketagihan.
2: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo iso ngusak awak, iso kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
1: Iya Ning, lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dewi iso bantu-bantu wong sing di sekitar awak
2: dewi. Nah, awak dewi iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampake.
1: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dewi iki iso lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
2: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak ning woro-woro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Jakning Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Jember wis nyalurno banyu resik nanggone sejumlah kecamatan setempat sing terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatakno bantuan gawe warga terdampak tersebar nanggone kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puji, lan kecamatan Patrang, Jember. Sakliyane iku Jakning pihak ya terus ndampingi mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu mergo isih akeh sing ditemoni proyek-proyek sing molor. Hal iki disampaikno mbarek Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Cak Ning, molore pekerjaan iki iso nyebabno kemacetan lan bahayakno gawe pengguna dalan sing melintas nanggone wilayah iku. Harapane pengerjaan iki ngikuti SOP sing wis disepakati mbarek kedua belah pihak. Yorek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya pendengar pecinta perempat teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kali kula ning Purbandari ngaten niki Cak Ning lumantar perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz ugi tengene aplikasi RRI Digital. Nah Cak Ning tengene dialog ekonomi edisi dinten menika dinten Rebo tanggal 2 September 2016. Kita sampun kerawan narasumber nggih tengene studio Perempat RRI Surabaya wonten Bapak Dr. Muhammad Soleh SABMM, dosen prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nggih, kita sapa rumiyin sugeng enjing setengah siang.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi kok rasane niki anu, mungkin musim nggih Pak Soleh nggih. Goroan rotok-rotok gatel.
4: Kurang es berarti.
3: Kurang esnya ya. Kurang es sampai kurang legi-legi kayak. Nggih.
4: Mugi sehat sedoyo nggih.
3: Amin amin. Mugi-mugi sugih sedoyo pendengar. Ebeke nek enten sing gerah nggih mugi-mugi ndang waras
4: ngoten nggih. Amin amin.
3: Pak Soleh lancar semuanya nggih.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Lancar. Kampus gimana lancar nggih?
4: Menjelang
3: menjelang wisuda para sarjana ya?
4: Menjelang
3: calon sarjananya sudah selesai ya.
4: Menjelang ajaran baru.
3: Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Wisudanya direncanakan kapan Pak?
4: Oktober.
3: Oktober ya? Oktober. Oh bulan depan.
4: Gitu. Ajaran baru September insya Allah.
3: Alhamdulillah. September bulan ini ya? Gitu. Pertengahan gitu. Ya?
4: Pertengahan.
3: Iya. Gitu. Alhamdulillah. Gimana animonya untuk Muhammadiyah?
4: Ya Alhamdulillah.
3: Masih tetap meroket ya? Masih. Alhamdulillah.
4: Berkat doa nih pun para pendengar termasuk Ningpur, Sudoyo. Amin. Ya alhamdulillah kampus Umsura masih menjadi apa namanya
3: favorit
4: bagi warga Surabaya Jawa Timur maupun Indonesia. Karena bukan hanya warga Surabaya Jawa Timur tapi juga warga Indonesia Timur banyak yang kuliah di Surabaya.
3: Ya termasuk ya Madura ya.
4: Madura, NTT, Kupang, Bali dan lain.
3: Alhamdulillah. Ya. Jadi semoga bisa selalu memberikan apa kebermanfaatan ilmu ya
4: amin.
3: Kampus tersebut. Baik, untuk topik kita saat menika SDM kompeten untuk bisnis halal lan berdaya saing gitu ya. Nggih. Jadi pancen sekarang ini sedang memburu kalau dulu niku nek riyen niku sing diburu iku NIB. Mari ngono diburu meneh apa yang kedua? Sertifikasi halal itu. Nah, ini dari halal ini ternyata lanjutannya adalah berdaya saing itu. Sing intine tujuannya ke kancah internasional ngaten Pak Soleh. Nggih, monggo Pak Soleh bisa diuraikan Pak Soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Nipur, para pendengar sedoyo, matur nuwun sangat atas waktunya, atas perhatiannya terhadap acara ini. Saya sedikit berbagi tentang SDM atau sumber daya manusia kompeten untuk bisnis halal berdaya saing. Tentunya kalau kita punya bisnis, tentunya ingin yang sukses nggih
3: Nik. Nggih.
4: Nah, bagaimana sukses? Dia harus memiliki daya saing. Ya, daya saing terhadap kompetitor yang lainnya. Yeah. Nah, daya saing itu salah satunya bisa dimiliki oleh usaha itu adalah dengan cara memiliki SDM yang kompeten. Kompeten itu apa? Kompeten itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang terdiri dari KSA. KSA itu apa? Knowledge, skill, dan attitude. Knowledge itu pengetahuan, teori ya. Skill itu keterampilan, teori yang sudah dipraktekkan. Jadi kalau saya bisa mengendari motor tapi belum praktek, itu namanya masih knowledge. Nah, kalau skill berarti sudah dipraktekkan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah attitude. Selain teori dan praktek atau teknis, maka juga kompetensi itu mencakup attitude. Apa itu attitude? Kalau bahasa mudahnya mungkin apa? Adab ya mungkin ya. Sopan santun, kemudian
3: perilaku,
4: kemudian apa namanya? Kecerdasan, kecerdasan emosional, kesabaran, bagaimana dia memperlakukan orang lain gitu kan. Memprioritaskan konsumen bukan memprioritaskan dirinya sebagai karyawan gitu. Saya kira itu sementara untuk pengantar Nibor, bahwa SDM yang kompeten itu ternyata salah satu pendukung untuk menjadikan bisnis kita berdaya saing.
3: Sekedap-sekedap. Ya, nanti dikasih tahu ya. Oke. Niki sampun wonten WA sing masuk lewat WA kula dhewe. Ning Pur, sakliyane awake dhewe ngunggahno sertifikasi, ternyata saiki tuntutane ya ono maneh. Ya iku ngunggahno sing jenenge marketing. Lah marketing iki manggone nang ndi ya ning? Di antara awake dhewe melok mempromosikan dagangane awake dhewe, selain iku awake dhewe ya melok ngunggahno produke awake dhewe menuju sertifikasi halal yang berdaya saing.
4: Jadi beberapa pekan lalu sudah kita bahas bahwa setelah kita memiliki sertifikat halal bagi usaha kita, terutama UMKM, bukan berarti itu jaminan sukses.
3: Belum. Turung wayahe nggih.
4: Tapi juga harus didukung oleh apa? Oleh kualitas produk yang baik. Didukung oleh usaha promosi marketing yang juga baik, tepat ya. Tapi kan sekarang zaman digital kan ada banyak cara untuk mempromosikan produk kita dengan cara yang mudah dan murah, ya kan? Misalnya dengan melalui TikTok, kemudian melalui Instagram, kemudian kita undang misalkan influencer dan lain-lain. Itu saya kira salah satu cara di saat sekarang ini, di zaman digitalisasi, yang bisa digunakan secara mudah dan murah gitu. Jadi memang penting sekali setelah kita memiliki sertifikat halal, terutama bagi UMKM, selanjutnya bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tapi tetap harus didukung oleh produk yang baik, yang unggul, yang punya apa diferensiasi. Kemudian juga sebaik apapun produk, kalau orang lain tidak tahu, tidak ada yang beli, ya kan?
3: Gak kenal.
4: Makanya harus diperkenalkan. Itu namanya fungsi marketing. Orang yang belum kenal diperkenalkan. Orang yang sudah kenal kemudian didorong untuk membeli. Orang yang sudah membeli didorong untuk menjadi langganan. Supaya dia beli kembali dan lain-lain. Jadi ada repetisi-repetisi. Nah itu fungsinya marketing. Jadi memang betul bahwa memang setelah kita memiliki sertifikat halal, itu juga menjadi salah satu tools bahwa produk kita sudah sertifikat halal, berarti sudah higienis, sudah terjamin apa namanya kebersihannya, kesehatannya dan lain-lain. Itu juga menjadi tools marketing diferensiasi produk kita, bahwa sertifikat halal ini bisa mendukung pemasaran dari produk kita, salah satunya. Tapi tetap harus dimarketingkan atau diinformasikan kepada konsumen.
3: Diinformasikan, dipromokan.
4: Betul. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat tapi orang tidak tahu, kan juga nggak paham konsumen. Jadi harus memang fungsi marketing adalah memperkenalkan bagi konsumen yang belum kenal menjadi kenal. Yang sudah kenal beli, ya kan? Yang sudah beli, beli kembali.
3: Beli kembali menjadi langganan. Matur nuwun Kakek 2290 nggih sampun bergabung. Nah, kemudian makna kompetensi SDM ini dalam konteks bisnis halal. Nah, ini terus pindih ini membedakan bisnis halal dan juga dari bisnis konvensional, ngaten, Pak.
4: Sebetulnya kompetensi dalam bisnis konvensional maupun halal sama ya. Kurang sama lebih ingin. Ada empat. Yang pertama kompetensi teknis ya. Jadi keahlian sesuai bidang, apakah kuliner, apakah pariwisata, apakah konveksi, keuangan ya. Ya. Kan yang sekarang ini yang sudah berkembang sudah lama adalah finansial baik ya. Itu perbankan maupun asuransi ya kan itu sudah berkembang lama. Kemudian yang saat ini sedang berkembang adalah kuliner. Kemudian juga pariwisata termasuk perhotelan gitu. Kemudian selain kompetensi teknis juga untuk yang syariah ini dalam bisnis halal memang ada sesuatu yang berbeda. Jadi SDM itu harus mempunyai kompetensi syariah. Apa itu? Yaitu pemahaman kalau dalam dunia perbankan atau finansial atau asuransi itu ada akad-akadnya. Yang membedakan antara bank atau asuransi di konvensional dan syariah itu akadnya, Ningpur. Akadnya bagaimana? Karena antara konvensional dan syariah itu perbankan terutama finansial maupun asuransi itu akadnya. Yang membedakan. Yang ketiga adalah kompetensi digital. Jadi di era serba digitalisasi saat ini, siapapun baik itu konvensional termasuk di bisnis halal harus memiliki atau beradaptasi dengan teknologi e-commerce ya, kemudian fintech, syariah dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kompetensi soft skill. Tadi unggah-ungguh. Kan kita mengenal 3S ya, Ningpur ya. Senyum, sapa, salam. Jadi sebelum kita menyapa Senyum dulu. Kemudian memberikan salam, sapa, menawarkan bantuan. Bisa dibantu, Pak, Bu, gitu. Nah, itu salah satu kompetensi soft skill. Kemudian komunikasi. Atau public speaking ya. Bagaimana cara menarik orang supaya dia tertarik dengan produk kita. Nah, itu perlu SDM itu dibekali dengan kompetensi soft skill. Saya kira empat hal itu sebagai konsep SDM kompeten dalam bisnis halal maupun konvensional, terutama konsep bisnis halal Ningpur.
3: Ya, sebentar saya buka dulu. WA-nya. Nah, ini dari 3589 Ningpur iku rak bisnis sing gede-gede. Lah nek bisnis sing cilik-cilikan utawa baru memulai, semisal sertifikasi halal belum tercapai atau dalam proses, ini bagaimana, apa yang bisa kita lakukan selain kita membenahi SDM?
4: Jadi seperti yang beberapa pekan lalu kita bahas, bagus ibu atau bapak ini
3: sambil berjalan
4: sudah mengajukan proses sertifikasi halal
3: bergerak.
4: Untuk UMKM informasi saja itu ada kuota 1 juta sertifikat gratis. UMKM ya. Karena memang dia hanya self declare namanya. Jadi deklarasi sendiri, jadi tidak perlu ada proses yang rumit
3: Yang panjang.
4: Jadi berbiaya gratis dan juga sangat simpel sekali. Ditargetkan 30 hari selesai nih.
3: Selesai. 1 bulan.
4: Nah, sambil itu menunggu proses itu ya, benahi juga produknya ibu atau bapak ya. Kemudian apa, marketingnya juga harus dibangun. Kemudian selain produknya juga layanannya ya kan. Zaman sekarang ini kan produknya bagus tapi begitu minta dikirim lama datangnya atau datangnya tidak sesuai dengan deskripsi. Nah itu memang juga selain produknya juga harus layanannya prima,
3: prima.
4: Saya kira itu. Selain itu, kalau sudah memiliki produk yang bagus, layanan prima, maka harus disampaikan kepada konsumen nih, supaya tahu, oh ini kita punya produk bagus, layanannya cepat, ramah, kemudian ada jaminan gitu beberapa hari dan lain-lain. Nah itu fungsinya marketing. Saya kira itu dulu yang perlu dilaksanakan oleh yang baru mulai bisnis. Jadi produknya harus dibuat baik dulu. Bagaimana kriterianya? Harus punya diferensiasi. Jangan ikut-ikutan. Wah sekarang lagi booming jualan cilok misalkan.
3: Cilok semua.
4: Boleh nggak apa-apa jualan cilok tapi harus ada diferensiasinya. Cilok topping
3: cilok sing kaya apa?
4: Ya. ya pokoknya dicari inovasi, makanya perlu memang inovasi.
3: Inovasi. Nggih. Pancene zaman sakniki nek anu ngono terus melok-melokan ya, lagi FOMO latah-latah ya. Niki sing nembe ngetren iki apa tahu kocek ya kayaknya. Di mana-mana ada tahu kocek. Nah, ini tahu kocek sing koyo apa supaya supaya banyak orang itu kadang-kadang kan promo itu dengan menimbulkan pertanyaan dulu nggih. Ana apa sih sakjane nang kono ku tahu kecek kok koyo ngene. Sik tak nyoba. Awalnya nyoba-nyoba. Sesuai dadi langganan gitu ya. Mudah-mudahan kados ngaten nggih, Pak Saleh nggih.
4: Mengingatkan saja nih, Bu, bahwa penamaan itu mempengaruhi disetujuinya atau tidak sertifikat halal. Karena nama itu juga harus tidak melanggar kaidah-kaidah, norma-norma umum.

0: Betul.
1: sebaiknya nama juga dipertimbangkan yang baik.
0: Iya, oke. Kita lanjut nggih, Pak Solenggi. Terus sebenarnya sih tantangan nopo nggih sing paling sering dihadapi niki para pelaku usaha halal niki dalam menyiapkan SDM niki sesuai kalian standar syariah ngoten.
1: Yang pertama memang ini menjadi tantangan umum di masyarakat Indonesia, literasinya nih. Literasinya masih cukup rendah, ya. Betul. Karena memang kebiasaan dari masyarakat kita ini tidak mau baca.
0: Ya, kalau referensi sebenarnya banyak, gitu.
1: Banyak. Cuma memang masyarakat
0: tinggal kemauan
1: tidak
0: masyarakat,
1: terbiasa.
0: Ya.
1: Karena memang menurut penelitian itu persentasenya masih sangat rendah sekali.
0: Ya.
1: Tingkat literasi. Ya. Bukan hanya kepada bisnis halal secara umum. Contohnya kita di grup saja, WA grup ya. Kalau ada apa posting yang panjang, itu mesti di skip nih. Iya dah, mesti di skip. Males.
0: Lewat aja.
1: Terus. Yang bersangkutan nanya, itu apa? Jadi lebih senang nanya dan dijelaskan daripada membaca. Kan mestinya baca dulu baru
0: baca
1: kalau
0: dulu.
1: Ada yang kurang jelas
0: baru tanya.
1: Begitu ada postingan dihapus sama dia atau skip, itu apa ditanya? Berharap ada yang menjelaskan. Nah itu memang indikator tingkat literasi masyarakat kita yang masih kurang.
0: Masih kurang.
1: Itu yang pertama ya.
0: Yeah.
1: Yang kedua keterbatasan akses pelatihan kompetensi syariah. Memang masih sedikit sekali. Jadi kalau saya searching itu di beberapa LSP halal itu masih terbatas. Terbatas pada namanya Juleha nih. Juru sembelih halal. Itu sudah ada.
0: Ya.
1: Sudah ada sertifikasi kompetensi untuk Juleha.
0: Ada pelatihannya.
1: Ya, pelatihan dan uji kompetensinya.
0: Yeah.
1: Jadi dilatih kemudian ada uji kompetensi, kemudian setelah
0: ada
1: dia kompeten diberikan sertifikat sebagai pengakuan bahwa orang tersebut merupakan
0: juru sembelih
1: halal. Ya, dan itu memang dibutuhkan pada saat terutama pada saat Idul Adha. Gitu ya. Kemudian selain itu rasanya sih belum ada ya. Jadi seperti SDM di perbankan memang belum ada itu. Belum ada.
0: Nah,
1: jadi
0: ini sebenarnya kalau seperti ini sakjane sinten sing bertanggung jawab untuk memberi pelatihan-pelatihan
1: jadi
0: seperti
1: memang,
0: itu.
1: Jadi memang ini kan tergantung dari kebutuhan dari
0: atau nunggu bagian. Animo masyarakat dulu atau
1: jadi sebetulnya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kementerian atau bidang.
0: Ya.
1: Contohnya kalau SDM di perbankan berarti kan Menteri Keuangan itu mengajukan kepada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, bahwa diperlukan uji kompetensi bagi SDM-SDM bidang perbankan misalkan.
0: Perbankan, ya.
1: Kemudian untuk pariwisata mungkin kan Kementerian Pariwisata.
0: Dalam
1: Kemenak,
0: hal ini, gitu ya, ya.
1: Dalam hal ini kan sudah ada BPJPH nih. Badan yang mengurus proses halal BPJPH sudah ada badannya sendiri atau kementerian-kementerian lain yang memang membutuhkan jadi memang pemerintah ini sebetulnya perannya ya yang selanjutnya adalah persaingan global yang menuntut standar internasional. Tantangannya itu memang luar biasa. Jadi selama ini di Indonesia justru merasa bahwa masyarakatnya sudah 80% lebih masyarakat muslim justru kok kayaknya ketinggalan dengan Thailand, dengan Vietnam yang mereka bukan mayoritas, cenderung minoritas tapi mereka
0: getol.
1: perhatiannya terhadap bisnis halal itu lebih semangat. Jadi ini juga mungkin koreksi, evaluasi buat kita semua termasuk pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan lain-lain. Ayo kesadaran untuk mengelola bisnis secara halal atau syariah itu perlu ditingkatkan.
0: Nggih. Terus itu juga perlu juga diimbangi dengan adaptasi digital nggih. Itu yang tidak boleh dilupakan karena saat ini sedang berkembang ngoten nggih. Bahkan saat niki wonten tengene kampung-kampung ini malah enten ugi mahasiswa-mahasiswa, adik-adik ingkang KKN itu juga mendampingi para UMKM. Itu artinya napa nggih kalau Pak Soleh mengamati kondisi sekarang ini kan betapa kampus itu juga sudah menyiapkan kompetensi-kompetensi yang bisa diturunkan tengene masyarakat supaya para UMKM-UMKM itu ya

0: menggandeng ngaten nggih. Gimana menurut pendapat panjenengan Pak Saleh?
1: Jadi ada pendapat nih yang mohon koreksi juga bahwa pemuda itu butuh 3I nih.
0: 3I.
1: Apa itu? Wifi, ya toh, nasi dan istri nih.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau mau mengumpulkan pemuda, siapkan tiga itu.
0: Siapkan tiga itu.
1: Wifi mesti mereka ngumpul.
0: Mesti ngumpul.
1: Mereka kan butuh ya untuk nugas dan lain-lain. Kemudian pemuda juga tidak bisa lepas dari nasi. Ya konsumsi lah ya.
0: Ya.
1: Entah nasi, entah snack dan lain-lain, minum ya. Dan yang ketiga istri nih. Karena memang mereka kan kebutuhannya seperti itu ya.
0: Iya.
1: Jadi untuk mengumpulkan pemuda butuh itu 3I, wifi, nasi dan istri.
0: Nah, wis makanya dengan sendirinya kemeroyok iku
1: nggo wis. Ini juga di kampus ya, di masjid-masjid ini menggunakan apa strategi ini. Untuk supaya pemuda tuh mau kumpul, yaitu salah satunya strateginya itu.
0: Wifi pun saiki yo sing dindi ono. Wis paribasane wis sak anggon sak cepitan ngene wis ada wifi.
1: Jadi,
0: apalagi
1: pemuda itu anak Gen Z atau milenial itu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Ya toh? Dia lebih baik apa namanya ketinggalan dompet daripada lowbat. Makanya diperlukan apa?
0: Baterai
1: apa namanya
0: colokan gitu.
1: Terus yang terakhir wifi. Jadi walaupun apa namanya baterainya full, tapi kalau nggak ada datanya, nggak ada wifi, dia nggak bisa.
0: Nek tirunut na kafe-kafe kecil-kecil, sing saiki nembe jamur usaha teng pundi-pundi, wis akeh loran kabel sangat-sangat napa memberi apa nggih, memberi sarana nggih, memberi sarana.
1: Karena memang nyepai kan kebutuhan utama. Jadi kebutuhan utama bukan lagi pada dompet atau uang, karena uang sekarang sudah ada di handphone.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Sudah tinggal apa? Scan barcode sudah gampang wis. Gak perlu duit-duit sing nggarai kasake penuh ya.
1: Nah, itu yang dimaksud digitalisasi juga harus menjadi perhatian bagi yang mau berdaya saing.
0: Oke, belum ada pertanyaan yang masuk lagi ya. Jadi bagaimana ini dengan sertifikasi kompetensi halal ini bisa bisa juga meningkatkan kepercayaan konsumen, Bang Bapak?
1: Jadi salah satu tujuan utama sertifikasi halal adalah supaya konsumen itu percaya. Percaya apa? Percaya atas proses yang dilakukan mulai dari pemilihan bahan, kemudian proses
0: pencucian, pembersihan,
1: prosesnya, produksinya, sampai dengan packagingnya, sampai dengan penyimpanannya nih, itu dipastikan memang dijamin kebersihannya, kemudian dijamin higienitasnya dan lain-lain. Jadi memang salah satu cara menumbuhkan kepercayaan konsumen adalah dengan memiliki sertifikat halal. Dengan memiliki kepercayaan konsumen itu sepertinya setengahnya dari proses pembelian atau penggunaan fasilitas atau produk dari suatu perusahaan itu sudah dipegang oleh produsen. Tinggal bagaimana caranya dia menjadi solusi atau menjadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen. Nah, makanya ketika konsumen mau membeli sesuatu, dia kan pasti akan mempertimbangkan pertama kebutuhan. Setelah dia butuh, kemudian dia akan cek apakah itu terjamin kebersihannya, higienitasnya. Kemudian setelah dia tahu kalau itu produknya terjamin, maka kemungkinan besar dia akan beli. Tapi kalau dia butuh sementara dia tidak yakin akan kebersihan, higienitas, keselamatannya, maka dia akan cari alternatif lain.
0: Akan berpikir lagi.
1: Jadi 50% sudah dimiliki sebetulnya modalnya bagi produsen atau UMKM ketika dia memiliki sertifikasi halal.
0: Oke, baik, kita skip rumiyin nggih. Nggih, sak ning kangge dialog ekonomi kita sigek sawet wis nggih sak ning sakniki sampun jam 11 langkung 3 menit. Wancinipun kumandang adzan dzuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Nggih sakniki utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi tening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita lajengaken nggih sakniki. Nah niki masih ada dua item nggih Bapak. Soleh ingkang badhe kita rembak sakniki. Dados sejauh mana digitalisasi nggih kados e-commerce halal menika ugi enten fintech syariah enten ugi sertifikasi online niki bantu SDM halal ingkang lebih adaptif lan berdaya saing.
1: Nggih, matur suwun. Kula badhe mengucapkan selamat salat duhur
0: bagi kaum muslimin. Amin.
1: Mudah-mudahan dengan salat di awal waktu kita diberikan
0: amin
1: keberkahan.
0: Amin.
1: Dan lancar dalam melaksanakan aktivitas kita hari ini.
0: Nggih, amin.
1: Jadi untuk dunia usaha Ningpur, terutama di dunia halal itu memang ada beberapa bidang ya, terutama industri pariwisata, kemudian industri UMKM ya, kemudian industri kreatif ya, kemudian dan lain-lain. Nah, memang masing-masing memiliki tantangan dan implementasinya sebetulnya untuk pariwisata itu dia harus memahami standar halal, baik itu makanan, fasilitas, bebas alkohol, kemudian prosedur, apa namanya, bertamu dan lain-lain. Kemudian kompetensi pelayanan ramah, jujur dan sesuai etika. Itu juga penting, jadi selain produk yang baik juga layanannya harus ramah, jujur dan sesuai plus terpercaya. Sehingga orang yang menginap atau orang yang menggunakan fasilitas itu merasa tenang, tentram. Dan itu memang yang tidak didapatkan di usaha lain. Kemudian untuk UMKM halal, SDM UMKM perlu literasi sertifikasi halal memang. Ini yang penting karena ya mohon maaf pelaku UMKM itu kan umumnya sudah sibuk karena memang semuanya dikerjakan toh. Mulai dari
0: disiapkan,
1: mulai dari proses, mulai dari ngelayani.
0: Semua dilewati, semua harus dilewati.
1: Ya, semua ditangani oleh satu orang, owner termasuk pemilik. Nah, memang literasi ini penting. Kadang-kadang memang enggak sempat waktunya, tapi harus dipaksakan. Karena apapun termasuk entrepreneurship, termasuk konsep halal ini adalah mindset nih. Jadi mindset ini sangat mempengaruhi. Jadi ketika mindsetnya belum berubah, pasti perilakunya belum berubah juga.
0: Jadi karena harus, catatannya masih tetap.
1: Jadi yang harus dirubah adalah mindsetnya dulu. Bahwa halal itu bukanlah merepotkan. Halal itu bukan sesuatu justru yang menakutkan. Justru halal itu adalah untuk mendukung usaha para UMKM, mendukung usaha bisnis dan lain-lain, baik yang menengah maupun yang atas, agar supaya lebih maksimal, optimal hasilnya. Kemudian industri kreatif halal juga, ini memang seperti fashion sekarang kan luar biasa. Zaman dulu mohon maaf, orang yang menggunakan apa pakaian syar'i itu kan dianggap apa ribet ya, panas, tapi sekarang sudah menjadi gaya hidup,
0: sudah menjadi lifestyle, gaya hidup.
1: Bahkan orang tidak apa tidak merasa aneh lagi sekarang, bahkan menjadi kebutuhan ya. Kemudian kosmetik halal ya. Nah, ini dibutuhkan kreativitas tertentu yang dimana ini kebutuhan tapi dibuat, di-create produk ini menjadi sesuatu yang lifestyle. Tadi seperti fashion, kosmetik, hingga konten digital Islam ini. Nah, sekarang luar biasa konten konten yang apa?
0: Religi.
1: Itu juga memang sangat dibutuhkan. Jadi itu yang perlu diimplementasikan dalam dunia usaha, terutama bisnis halal nih.
0: Baik. Terima kasih. Jadi menyasar ke semua lini ya. Betul. Apalagi kalau zaman dulu, uang nek melok misalnya berpakaian, Iki modelnya sih saiki koyok ngene, orang-orang tertentu dulu yang memakai pakaian yang sesuai dengan kekinian pada saat itu. Tapi sakniki dengan mudahnya mendapatkan hal-hal yang kekinian, terutama tersedianya di all shop itu seperti itu, sehingga enggak semua enggak merasa sulit dan semuanya bisa menjadi apa ya, wis menjadi tren tapi bisa diikuti oleh semua orang
1: katanya. Rasanya dulu kalau mau jualan hijab syar'i atau itu rasanya kok
0: angel,
1: marketnya terbatas.
0: Betul. Paling mek kanca-kanca ngaji, orang-orang masjid
1: memang
0: gitu. Tapi
1: sekarang peluang itu kan terbuka karena perubahan.
0: Betul.
1: Perubahan kondisi.
0: Perubahan era ya.
1: Perubahan era, perubahan mindset dan lain-lain. Nah, disitulah para pengusaha dibutuhkan ketajaman dalam insting bisnisnya. Peluang-peluang itu harus dimanfaatkan. Bedanya orang pengusaha dan pegawai adalah dapat memanfaatkan peluang-peluang nih.
0: Ya, peluangnya itu.
1: Ya. Jadi harus dimanfaatkan.
0: Ya.
1: Dan harus langsung dieksekusi nih.
0: Gih.
1: Jadi bukan hanya direncanakan. Rencana penting, tapi lebih penting adalah eksekusi.
0: Iya, rencana tok gandeng dilakoni ya gak terwujud ya. Nggih, oke, terakhir nggih Pak Saleng. Ya, apa sih sebenarnya strategi terbaik nggih sing saged dilakoni kangge pemerintah, akademisi, lan ugi pelaku usaha niki kangge mencetak SDM halal ingkang unggul lan siap menghadapi persaingan internasional. Monggo ke depan lho ini. Rada-rada iki.
1: Jadi pertama pemerintah memang harus mendukung, harus berperan dalam setiap bidang ya, termasuk dalam bisnis halal. Jadi memang pemerintah harus ya selain mensosialisasikan pentingnya, peluangnya bisnis halal ini, juga dia harus membuat suatu sistem dan ekosistem juga. Jadi ekosistem itu dibuat agar supaya bisa bisnis itu berjalan. Yang kedua, pemerintah juga harus mengusahakan agar lifestyle ini terus berkembang. Jadi mengembangkan apa yang sudah menjadi lifestyle sekarang untuk dikembangkan. Jadi peran. Saya berikan contoh di beberapa negara tetangga kita ASEAN lah. Kenapa mereka bisa menawarkan paket wisata tour religi yang lebih murah nih? Karena peran pemerintah itu sangat berperan. Dari apa? Dari mensubsidi pajaknya yang tadinya 10% hanya 5% contohnya.
0: Diperkecil.
1: Kemudian ya memang pemerintah caranya ya seperti itu, tidak bisa mensubsidi memberikan cash langsung kepada para pelaku usaha, tapi dia mengurangi beban-beban biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha supaya berdayasing tinggi harganya dari segi harga ya. Kalau produk mungkin sama, bahkan mungkin kita lebih bagus. Tapi kan zaman sekarang kan orang maunya produknya bagus, harganya
0: nggak mahal,
1: terjangkau lah ya, bisa nambah ya dong. Nah, jadi dengan mengeluarkan uang yang sama, dia bisa mendapatkan lebih manfaat. Itu yang dicari oleh Gen Z dan milenial sekarang. Kenapa? Makanya online marketplace itu berkembang. Karena dengan harga yang sama, dia bisa mendapatkan lebih dari
0: sesuatu
1: manfaat
0: yang lebih
1: daripada offline.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Nggih, matur nuwun. Semuanya sudah tersampaikan nggih, Bapak.
1: Nggih, monggo. Bermanfaat.
0: Amin. Sebelum kita berpisah, monggo closing statement-nya Pak Saleh.
1: Sebagai closing statement Ning, jadi saya ingin mengajak kepada para pengusaha, masyarakat umum, minimal tidak alergi dulu lah terhadap apa itu halal. Karena banyak orang juga yang masih memiliki persepsi halal itu adalah dikaitkan dengan agama. Padahal sebetulnya itu peluang. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia hampir 240 juta itu itu merupakan peluang pasar. Kita tidak membicarakan itu agama atau sara ya. Tapi itu peluang, jadikan itu peluang bisnis yang bisa kita manfaatkan untuk membuat usaha. Kalau memang belum punya usaha, kalau sudah punya usaha berarti untuk menambah segmen market. Justru peluang itu adalah untuk menambah segmen, memperluas segmen market. Nah, dengan merubah persepsi kita, mindset kita, mudah-mudahan ini tujuan kita supaya halal itu menjadi lifestyle bisa kita realisasikan.
0: Amin.
1: Dalam waktu dekat. Mudah-mudahan.
0: Nggih, amin. Baik, Pak Soleh, matur nuwun sanget rawuhipun. Sukses semuanya. Sukses salam kagem sedoyo di Muhammadiyah. Nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, Cak Ning niku wau nggih dialog ekonomi sampun kita lalui bersama Cak Ning. Matur nuwun sanepun kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Planning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

ning woro-woro jam 12 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning produksi tebu nang Kabupaten Lamongan sampai akhir bulan Juli 2016 sampai mencapai 6.884 ton tekok lahan seluas 1000 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Lamongan Mugito nyatakno hasil produksi iki pihake jalano program bongkar raton gawe percepatan lan peningkatan produktivitas tebu nasional ing antarane ana nang Kecamatan Sambeng, Ngimbang lan Mantup Lamongan. Nyanda kabar liyane yo Cak Ning, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI, teko Kodim lan personil Mapolres Pamekasan ngleksanakno edukasi nang masyarakat terkait bahayane pembakaran hutan gawe lingkungan lan kesehatan. Juru bicara BPBD Pamekasan Zaini Zen nyatakno edukasi iki sekaligus ngejak masyarakat sing ono nang daerah rawan supaya melu peduli jaga lingkungan sekitar teko bahayane kebakaran hutan. Caning iku mau yorek woro-woro jam rolas awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkunang woro-woro jam siji awan.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane.

0: favorit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura ga aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.
1: Gecaning sampai setuju taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Taksi tengah dicoro Semanggi Surabaya ngaten gecaning sajianipun gending-gending campur sari. Nah ngiringi cakning ingkang sampun nembe istirahat ngaten nggih saking Makaryo. Monggo dipun ginakaken sak sae-saene cakning pun lali asupan nutrisi ingkang seimbang ugi dipun ginakaken istirahat bener-bener istirahat ngaten nggih cakning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, munculé bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelima, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

0: aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi bae.
2: Intermezzo.
3: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah Ning, gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI. Ben, produk asli Indonesia luwih maju.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sapa, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab tah?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: In, intermezzo.

Caning sampean sedaya tetep tengene perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Caning sekedap malih kita ngerantos wektalipun sesambetan kalian perempat RRI Jakarta. Kagen ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara berjaringan ngaten nggih Caning ingkang dipun rile kagem perempat seluruh Nusantara. Topikipun dinten menika melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi ngaten nggih Caning. Mangke kita midhangetaken sareng-sareng tetep perempat Suara Budaya Surabaya. Oh.

0: KBT jam 13.
1: Abang Po, Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayu Ponopa Kalista yang cantik pelam-pelam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh, biasa aja ya. Oh, enggak di bahasa Inggris kan juga Kimal enggak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman, cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Bagi, ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya. Yang di Kalimantan juga ya, semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya? Atau kangen siaran nih?
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah. Iyalah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat ya kan.
2: Pokoknya. Mm-hmm. Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke. Okay. Okay, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Febi. Gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: historisnya,
3: terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Febi Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuma dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga, iya gak sih?
2: Bener.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan, iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu, jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa?
2: Apa nih?
3: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya.
2: Melayu, ya.
3: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan?
3: Ya, mulai dari proses kita benar-benar

0: ini banyak sekali, muko-muko, pekal, enggano, banyak Bengkulu itu, seluma. Cuman mungkin next ya, siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
1: Tapi akan ada kah? Bismillah.
0: Ya. Kalau okay. Memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
1: Oh, dari Kementerian Kebudayaan. Hmm.
0: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Mereka pasti capek tuh. Oh. 4 bulan lebih lagi, dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
0: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah, yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
1: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
0: Iya, ada empat maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena. Dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimbang Gendang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga, tukang masak lah bahasanya gitu. Di Kaur sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga, jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah itu, jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya, resep dari leluhur kami tuh cak ini gitu. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang bagar hiu. Bagar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu? No. Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya?
0: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
1: Perjalanan sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem lah.
0: Betul.
1: Tapi sambel.
0: Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang, bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah.

0: misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar, benar kata apa Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk rambut sekarang ya. Produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Kita banyak manfaatnya.
0: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi kalau Sobat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu, terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah, sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu. Belum ya.
1: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
2: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu.
2: Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
2: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
2: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo.
10: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
12: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
13: Halo.
11: Oh, ini. Halo.
10: Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Selamat siang.
13: Kakak apa abang ini yang siaran? Abang.
11: Abang.
13: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
13: Oh, dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
13: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga Kamal.
11: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
13: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya, gue orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
11: Apa kabar nih Cikgu?
13: Hah?
11: Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
11: Alhamdulillah sehat ya.
13: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini. Ya.
13: Oh, ya, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
14: Lupa deh habis.
10: Iya, selamat siang Cikgu.
11: Iya nih. Suara Penopa enggak kedengaran nih.
10: Oh gitu ya.
13: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
13: Cantiknya. Gitu. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
11: Kakaknya
10: boleh.
13: Kali ini bisa gabung di Perempat Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya?
11: Iya.
13: Memang kalau kita bicarakan tema ini nggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau habis singkat-singkat ini ya kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya?
10: Kalau bisa
13: mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
10: betul
13: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya sama orang Sumatera. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat. Baitat itu nama kue tat ya kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan serenastol. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Terus saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu, ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke Pantai Panjang. Pantai Panjang. Beli pendak bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
11: Asik.
13: Ya. Terima kasih banyak ya buat kakak sumbernya juga buat Donga ya. Konopa, Bram, Bram.
10: Yo.
13: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
2: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
10: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
2: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
10: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya.
2: Masih bisa terdengar.
10: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
15: Boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
10: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
17: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya.
17: Suara budaya Jakarta ya.
10: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
17: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
10: Pak Haji Ansor.
17: Iya.
10: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
17: Di Bengkulu panggilannya apa?
10: Ada Donga sama Inga.
2: Kalau untuk cowok
17: Donga sama Inga.
10: Iya.
17: Oh, iya, kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
10: Iya, benar.
17: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Pak Nopa ya apa adanya ya.
10: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
17: Rendang.
10: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
17: Oh iya.
10: Benar.
17: Beda bumbu aja kok Pak Nopa.
10: Iya.
17: Bahannya sama ya.
10: Iya benar.
17: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
10: Oh.
17: Gitu Pak Nopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu Pak Nopa ya.
10: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
17: Bengkulu,
10: dari Sabang sampai Merauke ya.
17: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
10: Oh gitu. Oh.
17: Iya,
10: baik.
17: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penompa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
10: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
17: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
10: Oh, makanan ikan hiu.
17: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
10: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
17: Nah gitu, itu dia gitu kan, kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
10: Iya,
17: kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan.
10: Cara
17: masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada. Tolong kirimin pakai golput gitu.
10: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
17: Iya itu.
10: Yuk.
17: Aja sih ya Penopa. Inga sama apa tadi?
10: Sama Donga.
17: Inga sama Donga.
10: Iya.
17: Terima kasih Inga Donga.
10: Iya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
16: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi ya.
10: Iya.
16: Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
2: Nular sampai kesini.
16: Iya, tadi yang pertama katanya pendam. Benar sekali. Dia sudah ini ya, aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
2: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
16: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
2: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
16: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
2: itu tadi pertanyaan Cik Gu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
16: Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya itu gatal.
2: Iya,
16: bisa 2 hari 2 malam gatal.
2: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
16: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
2: Oke.
16: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG Betuah no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya, kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
2: lengkap di sana ya.
16: Lengkap.
2: Oke.
16: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
2: Oke.
16: Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya di. Kemudian baitat.
2: Baitat
16: ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli, resepnya
2: bahan-bahannya
16: asli.
2: Bahan-bahannya alami.
16: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu juga emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
2: Ini Po, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
10: Oke, kita masih ada waktu barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
2: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
16: Enggak ada suaranya.
2: Enggak ada suaranya ya?
10: Malah enggak ada suaranya ya.
2: Terputus, Mpok.
16: Terputus.
10: Oke.
2: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
10: Iya,
2: Febi ya.
16: Satu lagi Bagaryu tadi. Nah, ini menjawab.
2: Masuk lagi nih telepon.
16: Ah, ya udah, kita jawab dulu telepon.
2: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
15: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
15: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
2: Ini Kamal, dong. Kamal.
15: Oh, Kamal.
2: Iya.
15: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
10: Halo Ica.
15: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong sore ini mulung.
10: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
2: Iya.
15: Mau nanya dong.
2: Mau nanya apa tuh?
15: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
10: Oke, okay. Ya udah nggak apa-apa.
15: Mau nanya dong sama. Kak Febi ya?
2: Iya, Kak Febi.
15: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
10: Iya, emang yang itu ya.
15: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue
10: lepek,
15: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu ceking.
10: Kecil.
15: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
10: Ica ceking. Oh, bahasa daerah sana kojo.
15: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan gak gitu?
2: Okay.
15: Anak-anak sekarang gitu kan.
10: Baik.
15: Yo.
10: Ya Ica. Yo.
15: Assalamualaikum.
10: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Oke, nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagar Yu dan kemudian yang baru aja dari
10: Juada-juada ya, kue-kue ya.
2: Dari Kak Ica.
10: Ini sekalian tadi kita jawab sekalian kita borong, sekalian Kak Febi penutupan.
2: Oke. Ya karena udah di penghujung acara.
10: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagar Yu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara Bagar Hiu, Pak Aji, ini Bagar Hiu asli, Pak Aji.
2: Mm-hmm.
10: Oh, memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian.
2: Baik.
10: Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat, suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya. Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
10: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
10: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
10: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah
10: sih. Yang merah ya,
2: tim gula merah.
10: Karena dia ada dua tuh yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah, itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
2: Okay.
10: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya, ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
2: Kojo, ya?
10: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
2: Tidak, teksturnya beda lah.
10: Dia bukan yang spons.
2: Agak kenyal juga kan?
10: Dia kenyal, dia enggak spons ya, bukan bolu. Kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa, lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal. Kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan, tidak boleh yang
16: apa berbahan kimia ya. Mm-hmm. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Mm-hmm. Nah, itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Hmm. Gitu Mas gitu. Kamal.
10: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
10: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah, silakan Kak Feby. Ya.
2: Dari Kak Feby penutup.
16: Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional, walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba, dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insya Allah doakan ya, nanti bisa
2: segera
16: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpok Nova.
10: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih Sukses sudah ya. Mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
2: Ya, Pak.
10: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
9: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Caning woro-woro jam loro awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember wis nyalurno banyu resik nang sejumlah kecamatan setempat sing terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatakno bantuan iki gawe warga terdampak tersebar nang nggone kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puji, lan kecamatan Patrang. Sakliyane iku Caning, pihake ya terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan.

Tindak kabar liyane Ojakning, Pemkot Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu mergo sik akeh ditemoni proyek-proyek sing molor. Hal iki disampaikno mbarek Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Molore pengerjaan iki iso nyebabno kemacetan lan bahayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapane pengerjaan iki ngikuti SOP sing wis disepakati kedua belah pihak. Cak Neng iku mau yorek woro-woro jam loro awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
2: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
3: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
2: Radio di genggaman Anda.

Gecaning sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine sampun meh gliwang sonten ngoten gecaning mugi-mugi sampean tasik tetap semangat anggenipun makaryo dereng wancine kondur cakning tasik setunggal jam setengah malih. Nah, dipetah-petahno, dimarek-marekno gaweane ngoten gecaning nggih. Nek biasane tanggal 6 ki rada-rada longgar tapi nek sakniki mboten nggih amargi RRI badhe ngawontenaken adicara hari radio mengaten nggih puncak peringatan hari radio nggih niku tanggal 16 September ngaten nggih Cak Ning nggih kangge sedaya mawon pecinta utawi pendengar lan pecinta perempat RRI Surabaya matur nuwun sanget sedayanipun anggenipun kontribusi tengene perempat RRI Surabaya tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

0: Ning, anake sampean niku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.
2: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
3: Aduh, aduh. Uang sial iku, Ma.
2: Kok sial sih, Pak?
3: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
4: Intermezzo. Ning, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki guduk cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok guduk cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gedhe sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki si dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarah. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
1: Nggih Cak Ning, sampai sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya wancine kula nyuwun pamit. Cak Ning, kita ngerantos wektalipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

cak ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lo cak ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo bangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo cak ning.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, Cak Ning, wancine kula nyuwun pamit undur diri, nyuwun ngapunten bek wonten kladuk ing atur kula Cak Ning, matur nuwun sedayanipun ingkang sampun keparing gegono teng sedaya dicara Tanjung Perak Siang edisi dinten niki Rebo tanggal 2 September 2016. Salam sehat sentosa lan sejahtera wonten nggih Cak Ning sedayanipun. Pareng kula nyuwun pamit mangke teng Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kancani kalian Ning Lia. Pareng kula perbandari mohon undur diri, nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Cak Ning sakmenika jam kalih langkung 49 menit wancinipun kumandang adzan asyar kangge Surabaya sakiwa tengenipun. Allah.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba dan sebagai umat.

Janing tak sampai no wara-wara jam telu sore mari aku lihat. Ning Pemkab Bangkalan mastekno persediaan pupuk subsidi nang wilayah aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno, jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ana sekitar 33.000 ton, yaitu jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ana 112 kios pupuk sing ana nang 18 kecamatan setempat.

Indonesia bertanding nang kancah internasional ajang Asian Music Games 2016 yang berlangsung nang Kuala Lumpur, Malaysia, 4-15 September 2016. Manajer Jember Melsing Ben Rikio Rizky Setiobudi nyatak nepihak inarket nota di juara sing bakalan bersaing ketat barek peserta teko negara-negara nang Asia. Janing kumoyo rek woro-woro jam 3 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yakning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen caning balik manenang Pro 4 RRI Surabaya ya. Saat niki bareng aku lihat tenar dicoro goyang dangdut. Leko tenan pokoknya jelas lali pas borte lah ya caning ya. Gak caning langsung aja toh antri dhisik ya. Sopo sing dhisikan kali iki kono bedek-bedekan soalnya mergo aku ya gak ngerti katanya bedek apa ya toh. Langsung goyang dangdut.
2: Leko tenan.
1: Oh, leko tenan. Ye, Cak Tommy sehat nge? Sehat.
2: Yes.
1: Ya? Yes. Waduh, pakai bahasa Inggris ini ya, ning Cak Tommy.
2: Nggih. How are you?
1: Wow, how are you? I'm fine. I'm okay. Waduh. Iki Jawaan lo ya, Cak Tommy ya, bukan bahasa Inggris ya. Kok jadi bahasa Inggris ini ya? Nanti beda nih segmennya ya, Cak Tommy.
2: Yes.
1: Yeah. Cak Tommy mau lagu apa ini? Hayo, udah dipikirkan?
2: Request. Iwa peyek.
1: Apa?
2: Iwa peyek.
1: Oh, iwa peyek. Senengane Cak Tommy iki kayak iwa peyek ya. Nggih, salame monggo Cak Tommy.
2: Solikin. Rahma, Elek, Siti, Ella.
1: Ya. Lalu?
2: Lia. Lia, Ana. Pur, Wahyu, Tanza. Wes.
1: Oke.
2: Oke.
1: Oke. Thank you, Cak Tommy.
2: Thank you.
1: You're welcome, Sami-Sami.
2: Yes. Yes.
1: Oke, okay, udah tak siapkan ya Cak Tommy. Mohon untuk ditunggu lagunya.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Baik. Nggih, Caning, niku pendengar pertama dari Cak Tommy lagunya Iwa Peyek gitu ya lagunya ya. Lanjut dulu ya Caning ya, yang ditelepon dulu sugeng sonten goyang dangdut. Tenan. Kok suaranya cuili ya?
3: Amal
1: pagi. Iya, aku udah tak banter lagi kayak event suaranya menggelegar gitu ya.
3: Banter.
1: Wes banter taiki.
3: Wes banter.
1: Tapi nangkini kok gak kedengeran banter ya?
3: Mau
1: sih. Iya.
3: Mepet.
1: Iki tak keras naiki volume nih event kerungu titik.
3: Tanya apa rek tepaane rek?
1: Raine, banten tepaane.
3: Nggak bisa jawab, pintar berarti ya.
1: Apa ini?
3: Mata apa yang disukai banyak orang, banyak diburu orang, banyak yang memiliki.
1: Mata, apa ya? Mata apa ya? Sebentar, mata ini sulit sekali ini ya. Kok wangil ini, Gi? Sajani.
3: Aku juga angil. Gampang
1: ya. Gak kepikiran apa-apa nih gini Dian. Apa ya?
3: Mata apa yang disukai banyak orang?
1: Nah,
3: banyak
1: iki.
3: Dicari orang, banyak yang memiliki.
1: Banyak yang memiliki juga mata apa?
3: Mau cek kamen gak duwe.
1: Sebenarnya kepikiran tapi kayaknya itu bukan disukai orang. Mata apa ya? Di badan kah? Di badan kah? Di kaki?
3: Iya, barang itu.
1: Hah?
3: Barang.
1: Oh, barang.
3: Iya, apa?
1: Apa ya barang itu? Gak tahu, aku nyerah.
3: Tak kasih clue ya.
1: Iya, cluenya apa?
3: Tiap bulan yang kami dapet.
1: Tiap bulan mata duit. Iya. Oh, aku tadi ini mau jawab itu loh Nindian, takutnya salah. Ternyata benar mata duit ya.
4: Oh iya mata ya. Uang. Mata uang. Oh iya mata uang. Kok mata duit? Aku juga kaget kok mata mata duit. Ah, isa ini dia nih kayaknya.
3: Lu paling nyadar, paling nyambung.
4: Ya jelas toh. Es, ini gini yang dia lagunya apa?
3: Via Valen, yang judulnya Carmilla.
4: Via Valen, judulnya Carmilla.
3: Betul.
4: Carmilla, oh Carmilla, oke. Okay. Salamnya, Nindya.
3: Salamnya kan gue kuat, ya.
4: Oke.
3: Perempat jam mendengarkan. Tanggul Ninglia. Selamat bekerja, semoga sehat selalu.
4: Amin.
3: Umur. Amin. Dan kita yang berkah melintah.
4: Amin.
3: Salah musibah.
4: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala, bisa mengangkat kita untuk menunaikan kewajiban umroh. Nggih. Mulai hati-hati ya nih. Oh, itu lagi tanggal tahu masuk isentek pas kajian nih.
4: Nggih, siap.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam berkatu. Matur nuwun ya Budian ya. Lanjut dulu Cak nih sugeng santan Kang.
5: Sugeng santan. Goyang dangdut.
4: Goyang dangdut.
5: Reko tenan.
4: Reko tenan.
5: Assalamualaikum, mari ayu ya. Wis wis teluk-teluk maneh.
4: Nggih. Ini besar sih. Sehat
5: ya, Neng?
4: Nggih, alhamdulillah sehat. Besar juga sehat.
5: Ya, Neng, aku kan sakit 5 hari, Neng. Cuma belum kembali suaranya, Neng.
4: Iya, suaranya agak hilang ya. Eh, kok agak hilang?
5: Iya, suaranya turun, Neng, kepada tak minum apa itu jahe terus tapi kok kadang hilang, kadang ada, kadang kayak gitu loh, Neng. Kena flu
4: ya?
5: Itu loh, Neng, sudah 5 hari ini loh, Neng.
4: Semoga suaranya kembali lah ya. Cepat kembali
5: lah. Neng, lagu Neng kan kipu panas-panas Neng. Aku pingin adem-adem.
4: Apa itu?
5: Sampai puter no lagu Hujan di Malam Minggu.
4: Hujan di Malam Minggu itu judulnya ta?
5: Ya itu, Hujan di Malam Minggu.
4: Hujan di Malam Minggu. Oke. Salamnya
5: tanpa kecuali. Okay. Kanggu arek ayu ning liya, selamat bertugas.
4: Oke. Okay.
5: Semoga semoga selalu bahagia ning.
4: Yeah,
5: semangat me. Semangat hati ya ning.
4: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini enggak hujan apa bukan malam Minggu ya Bu Susari ya, tapi tetap dipilih jadi hujan di malam Minggu. Lanjut dulu ya Caneng satu lagi setelahnya baru tak putarkan sugeng santan goyang dangdut.
6: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Talah. Sugeng santan. Nggih. Sehat nggih.
6: Alhamdulillah sehat baik dan kuat. Iyanya.
4: Selalu sehat juga dan semangat tentunya.
6: Dan kuat. Kuat enggak?
4: Hah?
6: Kuat enggak?
4: Kuat. Iya, kuat juga sih.
6: Oh, kuat juga. Oh, berarti kita sama-sama kuatnya.
4: Iya dong. Harus kuat ini menghadapi hari-hari ini ya.
6: Oh, kuat juga perlu. Yes, karena cuacanya kata Mbak Sari, Ning Sari panas, aku pengen lagu yang ada S-nya.
4: Waduh, apa nih?
6: Itu
4: apa itu?
6: Tunggu merindukan sang rembulan.
4: Merindukan
6: rembulan.
4: Rembulan
6: dari Mansyur S.
4: Dari Mansyur S.
6: Kan dingin kalau ada S-nya.
4: Oh. Yang lupa pikir S-nya itu judul di judulnya ya kayak es podeng kah, es jeruk kah gitu ya. Itu Mansyur S ternyata.
6: Iya.
4: Enggak ada lagunya yang merindukan rembulan. Rembulan punggu. Bersinar lagi.
6: Punggu.
4: Hah?
6: Pung, pung, pung. Kasih punggu depannya.
4: Pung.
6: Ya, punggu.
4: Punggu.
6: Saya punggu. Punggu.
4: Punggu. Punggu. Punggu.
6: Ya, punggu. Merindukan rembulan.
4: Punggu merindukan bulan.
6: Oh, enggak ada rem, enggak ada remnya.
4: Enggak ada remnya. Baplas iki.
6: Heeh.
7: Gak ada remnya ini, di bablas lagi masalahnya.
6: Wah, itu hati-hati itu, nanti kena denda itu.
7: Waduh-waduh, bahaya ini. Iya. Itu ya berarti ya, Pungguk merindukan bulan. Oke, okay. Salamnya.
6: Salamnya ada Bang Domi, Mas Ali, Kak Toto, Mbak Ella, Ning Iin, Ning Dian, Ning Gustia, juga ada Ning Rahma, Cak Wisen, Cak Skum, di Madura semuanya selamat sore.
7: Oke.
6: Okay. Untuk Ning Lia, semoga selalu sehat. Beserta keluarga, yuk langsung pamit. Gelocor, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sana ya, ada 4 lagu yang belum keputar. Pertama ada Iwak Peye, ada Carmilla Via Valen, Hujan di Malam Minggu, dan Pungguk Merindukan Bulan. Mungkin untuk pertama ini sana ya, 2 lagu akan tak putar no, yaitu Iwak Peye karo Carmilla. Mereka ke sana yang selanjutnya ini bakal tak buka nomane mergo tetep nang 4 RRI Surabaya niki Iwak Peyek.

ning lek sampean wong sing seneng seni utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso jadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolen nang kene, tapi dulur-dulur ya iso ngunjungi museum iki pas dina liburan opo dina biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dina liburan lan ngilangno kejenuhan.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng male mana nang Pro 4 RRI Surabaya tase ten adi coro kayang dangdut gitu ya leko tenan. Pokoke celali passworde sing aman-aman ae lah ya. Sugeng santen kayang dangdut.
2: Sugeng santen goyang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Neng Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres. Alhamdulillah.
1: Sampean juga ta Neng?
2: Alhamdulillah sehat Neng.
1: Alhamdulillah, mugi-mugi sehat selalu nggih.
2: Amin. Ya rabbal alamin. Request lagu Neng.
1: Iya, lagunya apa ini?
2: Mansur sudah ya.
1: Iya, Mansur sudah.
2: Iya, dari ano Latif.
1: Latif apa judulnya?
2: Latif Sekejap.
1: Kasih Sekejap?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Salamnya kalau pulang hati-hati. Siap. Semoga sehat oleh keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Amin.
2: Dan semoga
1: amin
2: cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
2: Salam kompakan tanpa terkecuali. Ninggianya kalau pulang hati-hati ya.
1: Siap.
2: Lagunya tak tunggu.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gih, matanurnya Latifah ya. Kasih Sekejap Latif M yang dipilih ya Cani ya. Lanjut dulu mungkin ya sebentar ya Cani ya. Mungkin sebelum tak putarkan itu ada yang dari WA yaitu Sugeng Santen Goyang Dangdut leko tenan dari Tanti di Bumpungan request rela kau tinggalkan aku di Fahani. Matur nuwun Neng Lia sehat selalu berkah barokah rezeki melimpah melimpah lancar sukses selalu. Amin amin amin ya rabbal alamin. Oke Neng Tanti diterima ya. Tak putarkan lagunya, udah tak siapkan juga untuk lagunya rela kau tinggalkan aku ini untuk lagunya. Lanjut lagi ya Cani ya, barangkali sampean pengen masih sebentar. Oh, ada lagi nih ya. Lanjut lagi Sugeng Santen Kayang Dangdut.
3: Sugeng Santen. Goyang Dangdut. Goyang Dangdut. Rekor tenang.
1: Lali ta niki, Pak Hasnan.
3: Nggih.
1: Gimana kabarnya? Saking
3: bawarso.
1: Nggih, sehat nggih.
3: Romatu nggih. Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat, semoga
3: sehat. Jenengan sehat?
1: Oh, sehat dong. Sehat semangat.
3: Pastilah sehat.
1: Iya.
3: Ini ya lagunya.
1: Lagunya apa?
3: Tujuan Hati.
1: Tujuan Hati.
3: Hati.
1: Lagunya siapa itu? Yus Yunus. Bukan.
3: Yus Yunus. Yus
1: iya,
3: Yunus.
1: Betul. Oke.
3: Okay. Salami. Apa? Apa Joko itu kok lari?
1: Siapa ini? Yang siapa ya?
3: Ngeblank.
1: Apa?
3: Apa anu? Alah sok lali ya ini. Tapi pokok apa kan? Oke.
1: Bapak Parno bukan?
3: Bapak Parno kan Neng Erik.
1: Oh iya.
3: Neng Erik. Kak Wandi. Terus Kak Toto sampai jumpa. Kak Soyikin. Mama Fitri. Neng Latifah. Neng Salama. Terus Neng Dulu. Neng Rahma kali Kak Usen. Halo. Sarjo sini Neng. Sarjo.
1: Iya,
3: heeh. Apa ya Sarjo?
1: Sarjo. Neng ya lah.
3: Kak Basuki.
1: Oh, Kak Basuki.
3: Kak Basuki.
1: Kak Basuki.
3: Wow, enten Sari.
1: Iya, Sari.
3: Sari. Terus kuabain dah.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Asnan ya. Lanjut satu lagi ya Cane ya. Tak tumpuk-tumpuk dulu ini ya Cane, nanti baru tak putar. Sugeng Santen Goyang Dangdut. Sugeng Santen Goyang
4: Dangdut. Goyang Dangdut. Reko tenang.
1: Reko. Yeay.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini agak menggema ya suaranya, Neng.
4: bentar ini ya yo.
1: Iya ya. Ditunggu.
4: Iya.
1: Nah, sudah aman sepertinya ini.
4: Aman aman aja nih Lia.
1: Oke, Mama Fikri gimana kabarnya?
4: Kabarnya alhamdulillah sih.
1: Alhamdulillah, sehat ya, sehat selalu ya.
4: Iya, lama gak gabungan di acaranya Neng Lia.
1: Oh iya, ta.
4: Iya, soalnya super sibuk.
1: Oh iya, ada urusan ini itu, gitu, Mama Fikri.
4: Iya, ini standby di depan kompor, jadi bisa gabungan di acaranya Neng Lia.
1: Oh, waduh, gak bahaya, ta, ini nak depannya kompor. Aman, ta?
4: Lagi goreng kentang.
1: Ah, mau dong kentangnya dikirim.
4: Gitu, ta.
1: Dilempar online ini, sini.
4: Itu, ta. Neng Lia.
1: Enggak, Mama Fikri, napa?
4: Aku pengen rekas lagu.
1: Lagu apa?
4: Lagunya Antara Teman dan Kasih.
1: Antara Teman dan Kasih. Rita Sugiarto.
4: Ya.
1: Oke. Salamnya.
4: Bukan Ida Royani, ta.
1: Kenapa?
4: Bukan Ida Royani. Pokoknya Antara Ida Teman Royani dan Kasih. Ya mungkin dari Rita ya gak ngerti.
1: Adanya dari Rita sih Niki. Soalnya Antara Teman
4: ya, dan wis, Kasih. Gak apa-apa, ya wis. Uh-huh. Ya selamat sorenya. Uh-huh. Buat yang barusan turun. Cak Askum. Cak Kobar. Cak Toto. Mas Ali. Terus Bang Hafid, Cak Husen, Neng Rahman, Neng Ella, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya, Neng Gustia, terus Bunda Mida, Neng Siti Mer. Aku kelangan Neng Siti Mer.
1: Kelangan pol lagi kayaknya. Mama Fikri ini.
4: Loh iyalah, soalnya... Lama nggak telepon-teleponan, soalnya akunya lagi sibuk.
1: Alah, nggih. Mama Fikri, ini lagunya ada yang Riza Umami. Betul, ta?
4: Oh iya, wes Riza Umami aja.
1: Riza Umami aja, ya?
4: Iya.
1: Oke, lanjut.
4: Iya, spesial yang punya mendamba. Mm-mm. Lagi ngapain? Mm-mm. Dan di mana? Sama siapa? Oh iya, buat Umi Salama ya, kalau bisa gabungan.
1: Oke.
4: Buat mulanya, buat aktivitas, sehat selalu, lancar rezekinya, kalau pulang hati-hati lagi. Kita tunggu ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun, Mama Fikri sudah lama ya, lagi sibuk sepertinya Mama Fikri ini ya. Yaudah, Jane, tak puterkan dulu ada lagu Hujan di Malam Minggu, ada Pungguk Merindukan Bulan, dan Kasih Sekejap Latif M. Apa tanda dhisik telu lagu iki, mari ngono tak lanjut mamane tak buka no mabrak ya. Dan lanjut lagi tak putar dulu ini jane ya, Hujan di Malam Minggu.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng balik mana nang perempat RRI Surabaya. Tasih wonten lagu Rela Kau Tinggalkan Aku, Tujuan Hati dan Antara Teman dan Kasih ya Cak Ning ya. Lanjut dulu Cak Ning, tak angkat sing ono nang telepon dhisik ya. Sugeng santen Gang Dangdut.
2: Sepenuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu takkan terkira.
1: Wasik. Wasik. Lepas buat ya apa?
2: Yang dangdut. Teko tenang. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya ya ya ya nya panjang banget ta? Kan kaget ngenteni aku iki ya ya ini sampai kapan iki ya? Sampai meni. Iya.
2: Mbak Malia. Krimis menyati yang akhirnya pendek ya.
1: Krimis
2: melanda hati yang pendek, pendek aja lah.
1: Gerimis melanda hati.
2: Pendek.
1: Aku mau hujan, sekarang gerimis ya. Siapa lah yang nyanyi?
2: Pendek, pendek, pendek aja lah.
1: Pendek?
2: Iya.
1: Adela. Si ada tak ini? Oh ada ya ternyata ada ya. Toh, kok ngerti ada. Sampean ada ya?
2: Oh tahu tadi itu dari sini kok.
1: Ngono ta. Ya yes, lagunya lagunya salamnya.
2: Salamnya buat Mas Polisin, Mbak April. Mm-hmm. Ada salam dari Sakti di Kendari Mbak dia. Yeah.
1: Oh oke, okay. Waalaikumsalam yeah. Siap.
2: Tuh kuda Suratno, kuda Lucia, kuda Siti, kuda Iin. Siapa itu? Yang di Madura banyak semuanya ya, Pak Wandi, Pak Parna, Ferry, Kak Satrio, dan semuanya lah.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Lia Sukira, terima kasih banyak. Semoga Mbak Lia sehat walafiat, biar rezeki barokah, melimpah selalu dalam hidup kita Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ngomongnya panjang ya, aku sampai terpesona ini, tersepona ya. Kaget maksudnya, takjub gitu ya, cuopet lek ngomong. Ya, yes, gak apa-apa Cali. Lanjut dulu, Sugeng Santen, Gang Dangdut.
3: Ke yang dangdut. Leko, tenang.
1: Leko, tenang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bipenik. Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah baik. Beserta gimana?
3: Alhamdulillah. Saya? Saya juga baik, Neng.
1: Oh, sehat ya, kuat, bugar gitu ya. Semangat. Nih.
3: Iya, dengar Cali loh, aku wiritan langsung menculot. Iya, nek kayak masuk kayak gitu tuh seweneng berarti suwehat.
1: Iya, betul lah.
3: Neng, saya nanti minta itu ya.
1: Minta apa itu?
3: Karena dia aku bisa menangis. Karena dia aku bisa ketawa, karena dia aku sarana. Karena dia aku bisa bahagia. Gledak. Sebuah nama, Neng.
1: Sebuah nama. Yang nyanyi siapa?
3: Dalam?
1: Yang nyanyi.
3: Aduh, aku nih cakoni sing nyanyi ke gak ngerti, Neng. Pokoknya sebuah nama.
1: Nanti soalnya khawatirnya itu Bur Suratno judulnya sama tapi
3: mungkin Umi Elvi Sukaisi.
1: Elvi Sukaisi. Oh iya, ada di sini.
3: Ya. Yeah.
1: Oke, salamnya.
3: Salamnya untuk Cali tadi ya. Cali, Neng Siti, Neng Dian, Neng Ella, Neng Rahma, Neng Siti, Neng Kustia, Neng Erik yang ada di PP Legi juga. Mama Fikri, Mama Lulu, Neng Sari, Cak Irsat, Cak apa Bang Kobar sudah masuk apa belum?
1: Bang Kobar belum.
3: Nek jenengan sing siaran kan mesti biasa. Ayo Bang Kobar masuk Bang Kobar. Cak Toto sampai jumpa. Cak Mul. Cak Asnan Kumis. Semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Okay.
3: Salam ukhuwah Islamiyah.
1: Okay.
3: Kagem jenengan, mungkin-mungkin diparingi sehat ngeneng.
1: Amin ya rabbal
3: alamin. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jane si jimane mari ngene tawa channel sing ono nang WA sugeng sopan kundang.
4: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beres.
1: Beres. Tumben kok pakai beres niki. Gimana kabarnya sampean Ning Salama niki?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Untuk Ning Lia semoga selalu sehat sekeluarga Ning.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Aku mau request lagu.
1: Ya, lagu apa itu?
4: Cinta Bagai Daun Salam.
1: Cinta,
4: cinta daun salam kah? Entah cinta daun salam.
1: Daun salam.
4: Caca Handika.
1: Daun salam aja judulnya Caca Handika.
4: Oh iya itu.
1: Itu aja.
4: Salamnya untuk okay. Si Teh Turun, untuk Neng Sutirah, Neng Sutiyeh, Cak Ela, Cak Askum, Cak Ali, Cak Faris, Cak Toto, Cak Kobar, Neng Ela. Kesemuanya aja tempat terkecuali. Untuk Neng Lia, sehat selalu ya Neng.
1: Amin.
4: Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebentar ya Jani ya, tak siapkan dulu lagunya. Lalu yang di WA ini gue dangdut leko tenan. Nih Lia Ning Iin telepon. Ini mungkin batuk-batuk lah. Gak bisa WA. Gak bisa WA aja nje. Nge, mbak kenapa-napa Ning Iin. Minta lagu Rindunya Hatiku Irwan KDI ya. Salamnya buat Ning Lia sehat terus semua pendengar saya juga, makasih nje. Nge, sami-sami, amin. Semoga Neng Iin juga lekas membaik ya, lekas baikan juga. Jangan lupa untuk istirahat. Ya, jadi tak siapkan lagu-lagunya dulu ya. Ini sudah antri banyak ya, jadi tak putarkan dulu. Lagunya ada Rela Kau Tinggalkan Hatiku, dilanjut Tujuan Hati, dilanjut Antara Teman dan Kasih. Setelah itu Cak Neng putarkan Gerimis Melanda Hati dan Sebuah Nama, lalu ada Daun Salam. Ya wis, engko tak balik mana Cak Ning lewat waktu nenututi ya. Sekalian lihat waktu, tak lanjut namanya, tak putar namanya lagu-lagu ini sampai nisok kapungan. Saya kita putar nadise niki, Rela Kau Tinggalkan Aku.

Cakne, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jeneng balik mana nang Pro4 RRI Surabaya tase pareng aku lihat ana dicorok yang dangdut gitu ya jeneng. Ya jeneng mungkin Mbak putarkan dulu lagunya, tadi ada yang terakhir antara teman dan kasih. Selanjutnya ono lagune Gerimis Melanda Hati, lalu Sebuah Nama dan Daun Salam. Selanjutnya jeneng tak buka namane bene sampean tase pengin gabungan ya. Soalnya khawatirnya lagunya menumpuk di akhir, jadi tak putarkan sekarang. Ya jeneng niki wonten Gerimis Melanda Hati.

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang maem iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu, mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ana nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang Taman Baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kok ana lho, Dok?
1: Males aku, Bu.
0: Lho.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ana buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngone dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa mana gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meni mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Ndok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ana nang Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane ta sih bareng Pro 4 RRI Surabaya niku mau lagune Cacandika Daun Salam ya jane ya. Samare niki jane bakal tak puterno Rindunya Hatiku. Irwan KDI ya. Sebelum lanjut tak puter najak ning sing pengen tase gabungan ya, monggo mawon sugeng santen gang dangdut.
2: Eko tenan. Assalamualaikum. Iya Anjani.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan para salamnya. Juga terima kasih buat Mama Fitri salamnya.
1: Oke, suaranya kok agak jauh, Cak Kobar.
2: Mbak Ayu, Mbak. Lagu ini dikoplokan oleh Adeta.
1: Apa itu? Kenapa?
2: Lintang Asmoro.
1: Lintang Asmoro.
2: Adela. Deva Rena Indah dan Pendi.
1: Adela. Sebentar, tak coba lihat ya. Oke. Iya. Oke. Okay.

0: manis hati. Ampun.
1: Oke. Soalnya
0: dan tak mul. Tahu mateng. Enggak lupa Mbak Jainal ya. Mbak Jainal, Cak Bu Rahma dan Cak Husain. Dan Mbak Apelia atau Mama Fikri. Yang lihat jani, jangan lupa kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Matur sembadun, thank you so much.
1: Sami-sami. Oke, sakobar. Ya. Biasanya lanjut lagi ya, satu lagi mungkin. Bisa ini sepertinya ya. Halo, Sugeng Santan, Gang Dangdut.
2: Weko, tenang.
1: Oke. Langsung aja ya. Waalaikumsalam. Langsung, Rek.
2: Terpesona. Ini terpesona aku yang biasa itu loh. Oleh kok di Putri Dandu.
1: Iya ta.
2: Sampai Neng Ayu.
1: Kemarin Neng Ayu juga itu muter no.
2: Iya pernah. Gak pas suwe tapi wis.
1: Tapi gak apa-apa. Temenan ta.
2: Kalau enggak Arafik aja.
1: Apa Arafik?
2: Pandangan pertama. Pengalaman pertama. Iya.
1: Oke.
2: Tapi besok lek siaran pagi terpesona nih terus ya.
1: Insya Allah. Ya wes, salam ya.
2: Ya wes, salam sehat. Ya wes, kawan waktunya hari ini yuk.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak neng Lia Anjani.
1: Sama-sama.
2: Ter yang kalem, koyok Mbak Presti.
1: Oke, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Gih, Janing, langsung aja tak puter no, setelah waktu ini gak mepet. Waktu ini mepet ya, Janing ya. Ini lagunya Rindunya Hatiku, dilanjut Lintang Asmoro, dan terakhir adalah lagunya Pengalaman Pertama.

Oke, jane saniki wayahe tak marino dhisik tenan dicara kendang lute jane ya. Dua lagu terakhir ada Lintang Asmoro, terus ada Pengalaman Pertama ya jane ya. Sama hari ini kita bakal ketemu mana pada aku lihat hasil dan perempat dari Surabaya dan Adicoro. Dan Adicoro Lenggang Surabaya ya Cak Nia, nang jam 6 mengko. Nang jam 5 mengko. Ya Cak Nia, matur nuwun sewu kabungan, sing dono sempat kabungan, mengke esok kabungan nang lain kesempatan, tak putar nuwun dhisik lagu terakhir, dua lagu terakhir, Lintang Asmoro lan Pengalaman Pertama.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Rencaning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember wis nyalurno banyu resik nang sejumlah kecamatan setempat sing terdampak kekeringan. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo nyatakno bantuan kaya warga terdampak tersebar nang kecamatan Pakusari, Sumbersari, Rambi Puji lan kecamatan Patrang. Saliyane iku pihake terus mapping daerah-daerah liyane sing ngalami kekeringan.

Sebelumnya ada kabar liane Cak Ning Pemkot Surabaya ngetatno pengawasan pengerjaan proyek saluran banyu merga sing akeh ditemui proyek molor. Hal iki disampaikan Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi. Molore pengerjaan iki iso nyebabno kemacetan lan mbahayakno gawe pengguna dalan sing melintas. Harapane pengerjaan iki ngikuti SOP sing disepakati kedua belah pihak. Jane kumoyo rek woro-woro jam 5 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Aning, wayahe sampean ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Balik mana nang perempat RRI Surabaya, aku mau sampai lali yang nyala nomi gejane. Gejane, apa kabar di dunia ini? Mugi-mugi KB sehat sedaya tanpa ada kekurangan apapun. Saya lagi lorom mugi-mugi dan diparingi seger waras ben iso aktivitas mana. Projane aja lali istirahat e. Terus sambil selagi sampai nang dalan atau nang lele ya toh tak kancani-cani sampai jam walu bengi mangko. Nggih jak ning, mugi-mugi meneh engko lek ana acara ya. Lancar kabeh lah urusane sampeanku ya. Pokoke aja lali dijogo kesehatane ya pemane nang jam-jam yang ini wis wayahe macet-macet e jak ning ya. Dat nang dalan pemuda wis mulai ruame iki dalanan. Wayahe mulai sekolah, mulai kuliah, mulai kerja, mulai aktivitas lainnya. Soalnya biasa nih, lek kate ni maghrib iku diusahakno kudu wis ana nang omah, ngoten nggih. Soalnya kan ana sing ngarani lek kale metu-metu mari maghrib ngono utawa pas maghrib ngono. Tapi lek nang dalan mergo macet ya luwih beda maneh ceritane ya jane ya. Soalnya kan emang awalnya pulangnya sore gitu ya sebelum maghrib, tapi karena kena macet akhirnya yo pas maghrib tetep nang dalan ya jane. Mengko aku bakal cerita-cerita lah ya, cerita-cerita santai ngono ya pada hari kancane lagu-lagu iki. Terus tak elingno nang jam 5 luwe 30 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sakiwa tangane. Moga bakal tak lanjut mana jane ya, tetep nang kene ae nang perempat RRI Surabaya.

kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya kalau yang bertugas, saya mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib kanggo muslim dan muslimah. Sama hari ini kita bakal lanjutkan ada cara lenggang Surabaya tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jenengi sampean sapa, Mbak?
1: Mirna.
0: Sampean iso bahasa Arab tah?
1: Gampang, Pak.
0: Bahasa Arabe moto apa, Mbak?
1: Ainun.
0: Nek bahasa Arabe sekolahan?
1: Madrasah tun.
0: Lah nek bahasa Arabe gak duwe-duwe?
1: Nyenye tun.
2: Intermezzo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Canita sampai nawara-wara jam 6 sore. Caning produksi tebu nang Kabupaten Lamongan sampai akhir bulan Juli 2016 mencapai 28,874 ton teko lahan seluas 1000 hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Lamongan mugito nyatakno hasil produksi iki pihak enjalano program bongkar raton gawe percepatan lan peningkatan produksi tebu nasional diantarane ono nang Kecamatan Sambeng, Ngimbang lan Mantuk. Kabar liyane Cakning, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan utawa UP3 Madura bantu pemasangan listrik anyar gawe warga prasejahtera sing ono nang wilayah Pulau Kangean Sumenep. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi nyatakno bantuan iki sebagai wujud komitmen PLN ngakei bantuan masyarakat sekaligus memperingati Hari Pelanggan Nasional 4 September 2016. Janing kumoyere woro-woro jam 6 sore iki ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya, tentune bareng aku Lia. Sugeng santan caning menjelang malam ya ini ya. Sudah malam juga, udah habis maghrib ini. Wah, yai mangan-mangan malam ya Cak Nia, mak malam. Mam bengi lah istilahnya ya. Bebek ini sampai lagi di perjalanan atau lagi di lagi keluar ya, tetap hati-hati dan dalan. Terus semoga mugi-mugi sampean kabeh sehat sedaya nggih, tanpa ada kurang apapun. Sela keloro, jalani istirahate, terus mugi-mugi ndang langsung laras ya, baikan maneh, sehat kembali karena sehat itu mahal ya Jani ya. Jangan lupa diminum obatnya dan jangan terlalu berpikiran yang berat karena itu bisa memperburuk keadaan ya, Kak, sakitnya gitu. Semoga Cane rezekinya lancar, apalagi kici awal bulan ya. Cita ngalur lo Cane ya. Terus apa gajian lu sempet lo ya? Jangan ada ya. Ajak lali ditabung Cane ya. Gae Cane. Semoga urusannya sampein KB diperlancar, dipermudah juga. Amin ya rabbal alamin. Tasih tenenggang Surabaya, dalanan pemuda ya lumayan rame ya Cak Ning. Yang pastinya mungkin masih ada yang di jalan juga soalnya macet. Masih hari Rabu ya Cak Ning ya, belum Kamis dan Jumat. Masih ada 2 hari sebelum akhir pekan. Ini sampeinnya pengen akhir pekan metu-metu mana ya Cak Ning. Wah, asik juga ini ya. Tapi ada juga yang istirahat di rumah, lele ya gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu, dengerin juga radio ini misalnya. Ya, Cak Ning, mungkin saat ini tak lanjut no, tayangno nang jam 6.30 menit waktu Indonesia Barat, wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakiwatangane. Maten jane. Mari ngono jane nang jam 7 sampean bakal isok gabungan neh lho ya. Tapi lagune lagu campursari jane soalnya ono nang Adicara Layang Kangen. Wae Layang Kangen, kangen tenan ngoten nggih jane. Oke, kok aja lali gabungan saat niki awak dhewe bakal ngobrol-ngobrol santai jane ya. Mumpung jam-jam yang miliki jam-jam istirahat wayahe kumpul-kumpul nang omah ya. Apa maneh jarake ya gak kacek adoh karo antara maghrib karo isya juga gitu. Setelahnya mungkin habis isya itu bisa tiduran sakne ya, tidur-tidur karena isya wis mari, kayak wis mari salat isya. Biasanya juga ono sing bengine ku sore-sore ya jane. Tapi aku lek koyo ngene ku ya jam yang ini lapar maneh. Ya ngene ku lek misale hobine makan ya. Tapi hobiku gak makan jane ya. Hobiku apa ya kira-kira? Engko lah jane awak dhewe bisa cerita-cerita ya nang derane sampean ngoten nggih. Nang perumahanku, nang daerah rumahku ngoten Maulid Nabinya tase minggu besok yang tanggal 6 sepertinya. Ini saya baru dapat info gitu, cuma dia enggak ikut ya Cane ya, soalnya lagi siaran kebetulan. Ya Cane, muka bakal tak lanjut maneh tetap nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Sakni, Gedung Negara Graha di Surabaya dibangun tahun 1795 sing biyene digawe sebagai panggonan peristirahatan pejabat bangsa Londo. Jenenge Grahadi. Asale teko bahasa Sanskerta sing artine omah lan derajat tinggi sing didominasi pilar kokoh lan megah. Bangunan Gedung Grahadi iki bergaya arsitektur neoklasik Prancis campuran gaya Hindia Belanda. Tetap terawat gak ninggalo kesan kuno sebagai bangunan cagar budaya. Mulai tahun 1991, gedung iki dibuka secara umum sebagai bangunan wisata karo pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gedung iki saiki sering digawe acara kenegaraan, perhelatan, upacara nasional sampai pagelaran acara pertunjukan liyane. Halaman sing luas lan megah, nama daya tarik tersendiri gawe masyarakat. Apa maneh Gedung Grahadi dadi bangunan sing duwe nilai sejarah pas jaman penjajahan.

0: Oke, kok kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah.
1: Ning, Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
2: Heh, ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
1: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
2: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek kuwi tandae wis suwe.
1: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
2: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
1: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
2: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih api.
1: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
2: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Iya, Janing, 5604 RRI Surabaya Tasik bareng aku Lia ya. Nah, bingi-bingi iki Janing apa nang daerah sampean kabeh iki ya. Adem ya. Soalnya nang studio adem jelas ya mergo karena AC Janing. Tapi biasanya lek bingi-bingi ngene iki angine semilir-semilir ngoten nggih. Cuma lek lagi nek perjalanan Janing baiki sampean kudu gawe jaket. Selain keselamatan berkendara ya Janing, tapi iku ya lindungi sampean kabeh.

Helm begitu sangat penting, Cak Ning. Terus sarung tangan, Cak Ning, ben lebih aman maneh apa maneh lek siang-siang ya. Lek siang-siang gawe apa iki? Sarung tangan ngono iku ben gak belang sih, Cak Ning. Iki masalahnya aku wis belang, Cak Ning ya. Tadi ini panas-panas iku siang-siang apa maneh jam 12-an lek metu. Nah, makane iku dianjurno nang jam 12 iku luwih apike tetep nek oma ae, Cak Ning. Soalnya kan aku puncak-puncak ini atas kepala ya sangat panas gitu ya, ongkep lagi bengi-bengi ki, oh adem begitu. Biasanya Janing lagi Sabtu malam Minggu rame, lagi Sabtu malam Kamis Janing, lagi Sabtu malam lagi Kamis malam Jumat biasanya kan ada tahlilan ya Janing, beberapa musola atau masjid begitu atau beberapa daerah juga. Dan sekarang Janing wis mulai ono bazar sisan, bazar panganan sing sore-sore niku ya Janing ya, di beberapa daerah kaya toko Kertajaya utawa ono sisan sing dek Tambang Boyo kalau nggak salah itu namanya itu ya. Biasanya untuk itu pertanggal gitu Janing ya, ada yang 1 sama 2 September, ada yang 3-4-5 September gitu Janing. Jadi lah sampai yang seneng kulineran ya, lebih enakin tuh nak bazar-bazar ngelarisin UMKM seng ono atau Janing. Ya sana mungkin tak lanjut no mana ya, tasi ngobrol-ngobrol bareng aku. Mari ngono Janing nang jam 6 loh petang polo. Ini tuh tentang Indonesia Barata ya, dan Indonesia Kanggu Serbal dan saya di tangan ini. Terus dilanjut dan layang kangen bareng aku lagu campur sari. Tetap nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya sani kewes jam 6 mulai petang 10 menit waktu Indonesia Barat, wayai adan isya kanggo Surabaya lansa kio tengene.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caneng koyo cukup iku mau nang acara Lenggang Surabaya ya Caneng. Tak marino dhisik sak marine iki Caneng nang jam 7 bengi tak lanjut ten acara Layang Kangen warek lagu-lagu campur sari. Mengko bakal tak sampe no sing lagu apa ae sing tersedia Caneng ya. Bebene kalau nak sing nang kono ya iso milih lagu liyane sing penting lagune campur sari. Mergo iku Caneng tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Sarabudaya. Surabaya.

Caning cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7.

Jane wayahe woro-woro jam 7 bengi. Janing tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD TNI teko Kodim lan personil Mapolres Pamekasan ngelaksanakno edukasi nang masyarakat terkait bahayane pembakaran hutan, gawe lingkungan lan kesehatan. Jubir BPBD Pamekasan Zaini Zen nyatakno edukasi iki sekaligus ngejak masyarakat sing ono nang daerah rawan supaya melu peduli jaga lingkungan sekitar teko bahayane kebakaran hutan.

kabar liyane jak ning Pemkab Bangkalan mastekno persediaan pupuk subsidi nang wilayah aman sampai akhir tahun iki. Kabid Sarpras Dinas Pertanian Perikanan lan Ketahanan Pangan Pemkab Bangkalan Abu Said nyatakno, jatah alokasi pupuk subsidi teko pemerintah saiki ono sekitar 33.000 ton yaiku jenis pupuk urea, NPK lan pupuk organik. Hal iki didukung bare ono 112 kios pupuk sing ono nang 18 kecamatan setempat. Jane iku mau yorek wara-wara jam 7 bengi aku liyang ucapno matur nuwun.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran layang kami Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu caneng wali manenang Pro 4 RRI Surabaya tentune tase bareng aku liangke tenari coro layang kangen ya. Nggih caneng mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih tanpa ada kurangan apapun sing lagi lara mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya. Sadurunge iku ya caneng aku kate wacana lagu-lagu campur sari sing ana tiba nois ana sing disean katene kabungan ya. Pak sapa dhisik iki niki. Sugeng dalu layang kangen.
2: Layang kangen. Mm-hmm. Kangen tenan.
1: Kangen tenan.
2: Assalamualaikum. Neng sehat ta, Neng? Sehat sampe Neng.
1: Masih
2: sehat. Kurang tidak kok Neng mari ngono OTW.
1: Betul ya, harus dikuat-kuatin ya. Sehat kok Bu Sari. Bu Sari masih sakit ta tenggorokane niki?
2: Sakit Neng, aku sakit 5 hari Neng. Kali tenggorokanku sing sakit Neng, nek kepalaku panas enggak. Cuma tenggorokan iki kene apa suaraku kok hilang gitu loh Ning.
1: Tapi tenggorokan
2: padahal wis tak kasih sembuh bareng kalir kok ndak kok menter gitu loh.
1: Suarane hilang tapi tenggorokane sakit apa? Mboten.
2: Kayak radang gitu loh Ning.
1: Radang.
2: Padahal ya wis larutan ya. Wis sembarang orang bilang ku tak turut ae tapi ini ya ono oleh loh Ning. Apa tak gawe nang dokter ning bongkok iki kapakno iki nang rumah sakit.
1: Ana obate niku mau khusus nerkane.
2: Iya ning wis tak ombe obate sampai aku belenger ngombe obat ning.
1: Waduh.
2: Iya supek aku. Ya wis ning aku request lagu.
1: Lagu napa?
2: Itu Ngidam Sari.
1: Ngidam Sari.
2: Salam e kanggo kuabe. Kanggo Ning Lias. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Ning.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati ya Ning.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Sari ya, mugi-mugi nang cepat waras ya. Udah 5 hari juga ini ya. Baiknya lebih ini ya, Bu Sari. Diperiksakan ke dokter lagi begitu. Ya, sakne niki Ngidam Sari ya lagunya ya yang ada di sini tak puterno yang versi yang tersedia aja ya ini. Soalnya di sini juga ada ternyata. Kebetulan nih. Lanjut dulu ya Caning, sugeng dalu layang kangen.
3: Sugeng dalu layang kangen. Kangen tenang.
1: Kangen tenang, teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lu Ning Lia.
1: Ning Ella ya kan? Ning Ella ya.
3: Iya betul.
1: Sehat tuh Ning Ella.
3: Alhamdulillah tinggal sedikit kayaknya ini Mbak Lia.
1: Apanya yang sedikit ini? Kurang apa ini?
3: Apa itu serak-serak fasiah?
1: Oh.
3: Iya, kan okay. Kemarin-kemarin suara saya habis gitu Mbak Lia.
1: Oh tinggal dikit lagi nih. Sama kayak Bu Sari ya. Tadi suaranya juga mau habis.
3: Iya
1: gitu.
3: Makanya. Tapi aku sering-sering bikin itu loh.
1: Apa itu?
3: Kencur hangat.
1: Oh kencur hangat.
3: Gak usah jahe. Langsung kencur.
1: Oke.
3: Tak parut. Setelah itu tak saring. Tak kasih air panas. Hangat-hangat kuku tak minum tiap hari Mbak Lia.
1: Tiap hari.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Alhamdulillah
1: biasanya
3: sekarang udah agak mau pulir rupanya, mau kembali seperti semula ini.
1: Alhamdulillah. Emang biasanya diminumnya di pagi hari, siang hari atau malam?
3: Ya, sewaktu-waktu Neng.
1: Oh, sewaktu-waktu.
3: Gak apa-apa, ya. Meskipun habis makan, apa itu? Maksudnya sesudah makan, gitu Neng.
1: Mungkin Niki Bu Sari bisa mencoba ya. Caranya Ning Ella ini ya, soalnya hampir sama ini ya, kasusnya.
3: Kemarin-kemarin suara saya itu kayak mau hilang gitu Ning.
1: Besok bersuara ini berarti.
3: Iya betul.
1: Loh, ini batuk
3: masih batuk-batuk.
1: Malah, cek batuk tiba Ning.
3: Iya masih batuk-batuk ini Ning.
1: Oh,
3: kemarin
1: iya.
3: campur aduk nih batuk, pilek, suaranya nggak ada.
1: Waduh, gitu. Usume kaya iki.
3: Iya betul nih.
1: Nggih. Mungkin nang waras wis.
3: Heeh. Amin.
1: Lagune napa?
3: Lagune ya apa ya nih? Apa? Salam Tresno itu ada taning Salam Tresno.
1: Salam Tresno.
3: Iya, yang campur sari.
1: Oh iya ada. Salam Tresno.
3: Iya betul.
1: Oke, salamnya.
3: Ini yang kangen.
1: Hah?
3: Iya ya. Ya salam Ming nanti sama orang di Giro. Oh gowis kak gelem salam. Gowis.
1: waduh.
3: Namanya kita kan banyak. Apa itu kenal radio harus banyak teman nih kan gitu.
1: Iya
3: meskipun
1: betul.
3: Meskipun 1, 2, atau 4 harus salam-salam
1: betul
3: ya Ning ya.
1: Betul sekali.
3: Ya salamnya buat Pak Parno. Pak Parno dan juga istri Umi Kusia bersama Abah dan ke semuanya.
1: Oke.
3: Buat Ning siapa? Ning Lia.
1: Ning Lia lo kok lupa.
3: Nemu permen katanya mencolot permen ini.
1: Astaga, kau iso
3: iya. Mau pas dari mulut ini.
1: Wala.
3: Iya, saya terlalu ya nih.
1: Amin.
3: Nanti jam 8 yang siaran siapa nih?
1: Niki Cak Wahyu kayak ini ki.
3: Oh, nggih Cak Wahyu.
1: Oke.
3: Matur nuwun lagunya tak tunggu ya Ning Lia.
1: Sama.
3: Ning Lia sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu Cak Ning sugeng dalu engkang.
4: Oh, yang kangen Ning Lia.
1: Nggih.
4: Yo kangen temenan to yo yo.
1: Oh, pancen kangen to ya.
4: Lah iya, tak tunggu-tunggu. Terus mampir.
1: Nggih, bareng. Sekedap niki lagu niki suaranya menggema nggih Pak Parno.
4: Nggih, kula lungguhane sik radione.
1: Nggih.
4: Tak kempite sik.
1: Nggih, dikempit dhisik mawon, monggo.
4: Ampun ngene nggih.
1: Oh nggih, wis aman niki Pak Parno. Nggih,
4: alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ning Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, niki mengke lagune ngene nggih.
1: Nggih, monggo.
4: Ning niki wau nggih kang nembe mandap.
1: Nggih, waras.
4: Nggih niku ajenge kula jak ngombe susu ning.
1: Oh.
4: Kersane ndang waras ndang longgar ngoten.
1: Ngoten.
4: Nggih, susu murni Boyolali nggih ning Lia nggih.
1: Oh, nggih, bawa.
4: Nggih, swantene Cak Dikin kalih ning Wiwit.
1: Cak Dikin kalih
4: Ning Wiwit.
1: Ning Wiwit, nggih. Oke.
4: Nggih. Salame kagem niku ning Lia ning Istikoro Cak Satrio Basuki. Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, Ning Aja Suratno, Ning Aja Gustia, Ning Iin, Ning Dian, lajeng kagem Cak Edu.
1: Oke.
4: Nggih, kagem samudayanipun ning nggih.
1: Nggih, Pak
4: Pak. Mangke yen wangsul atas-atas wangsul Sidoarjo kapan?
1: Niki mongke.
4: Nah, niki Cak Wahyutan niki kan jam 8 tampil gini.
1: Nggih, laras.
4: Nggih, muga-muga sedoyo pendengar penyiar sedoyo tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
4: Napa sing dados cita-citanipun dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya
4: Rabbal. Matur nuwun ning Lia nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Ngapunten sak derenge niku nggih. Kula soalnya Wingi niki beres-beres ya Pak Parno ya, ngapunten. Tadi nih nggak sempat untuk mampir begitu ya, soalnya lagi ya itu tadi Cak Neng ya, beres-beres lah istilahnya. Ya selanjut di saya Cak Neng ya, segeng dalu. Oh keputus ya, nanti bisa lanjut lagi ya, nelpon lagi aja begitu. Nah, ini dia segang dalu layang kangen.
5: Keuangan tenang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kok suaranya pelan banget toh, Budian? Mesti. Sajane kaya iki deh. Telepone kaya ini ku mau ning ele ya rodok. Pelan ne.
5: Iya.
1: Nge-nge mangga.
5: Kapusan janji. Titik tempat featuring Yunisa.
1: Oke, siap. Salamnya.
5: Salam nih kan bukan wabaya.
1: Oke, nggih.
5: Anggur yang kalian selamat sukses semoga selalu diberikan banyak umur.
1: Amin.
5: Karena kita yang berkamilah.
1: Amin. Doakan
5: dari banyak kita. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Kita kemakam kita untuk menjalankan kehidupan umur. Nek mulai hati-hati ya soal lima
1: okay. Ini
5: matur.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nge matur non. Nge caneng kayaknya untuk loro flu niki lagi usum-usum ya. Niku mau soalnya busari kali neng Ella ya podo katini gantian suara. Untungnya ya wis produk baikan. Mungkin-mungkin ya kok suaranya kembali ya maksudnya. Lebih baikkan lagi begitu ya, sehat-sehat selalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya jane mungkin saderenge tak lanjutno ya, tak puterno lagune dhisik niki ana Nyidam Sari dilanjut lagune apa ini? Salam Tresno terus ambek Susu Murni Bayu Boyolali ya. Selane baru tak puterno Kapusan Janji. Mergo iku tetep 64 RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki kebaya janggan

0: Duk, aja mulai bengi-bengi yo. Hei, iling pesan ibu, selalu hati-hati nek nang dalan. Soale kejahatan iku iso nang diahe lho, Nduk.
1: Iya ya, Bu. Aku selalu hati-hati kok. Ibu enggak usah khawatir. Soale aku karo kanca-kancaku mesti ngrungokno acara Sis Kampling den dino Kamis jam 8:15 sampai jam 9:30 bengi nang Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM, Bu.
0: Loh, iya kan, Nduk? Acarane iku isine opo sih, Nduk?
1: Iku ngono, acarane dialog tentang keamanan lingkungan sekitare awake dhewe, Bu. Mulai keamanan nang lingkungan omah, fasilitas umum, sampai keamanan nang jalan raya. Sakliyane iku ya dijelasno tentang informasi-informasi seputar ningkatno Kamtibmas. Apa maneh dialog iki kerjasama RRI Surabaya karo Satbimnas Polda Jaltim. Ngelibatno seluruh jajarane lho, Bu.
0: Walah, Nduk. Ternyata akeh yo manfaate yo, Nduk. Yo wis. Mulai saiki ibu yo tak melok ngrungokno Sis Kamling nang Pro 4 RRI Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jane ta se tenan dicerola layang kangen ya sak durunge tak lanjutno tak puterno susu meni bayu lali terus dilanjut mereka pesan janji. Tak wajak no tekan WA Niki Sugeng dalu layang kangen kangen tenan. Gabungan lagi nih dari Tanti di Pembungan Rekes Puspito Nolo. Niken Salindri, matur nuwun ing liya, sehat selalu, rezeki lancar, sukses selalu. Oke. Okay. Oke, okay, nanti dipersiapkan dhisik ya channel untuk lagunya yang dipilih ning Tanti ini. Ya channel tak puterna dhisik selanjutnya sesumurni boyo lali mari ngono dilanjut kapusan janji. Mungkin lek waktune cek notot ya tak buka no mana terus tak lanjut no baru tak puter no Niki mau Puspita Nolo. Bagi kecane tetap nang perempat RRI Surabaya Cara Budaya Surabaya.

Jane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, coro tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Guys, saling balik mana nang Pro 4 RRI Surabaya tasih ten layang kangen, tapi koyek katene tak marik nadi sik tenadi cara layang kangen janing ya. Nah, jane lagu terakhir niki wonten dua lagu ya. Satunya lagu bonus dari saya. Dari aku ya. Barek lagune judule adalah Kalung Putih aja nih ya. Sadurunge Kalung Putih ana sing lagu sing dipilih neng tanti yaiku Puspita Nolo ngoten nggih. Oke, untuk Bu Yani ya, niki met malam Mbak Lia yang sabar loh, Mbak Lia yang sabar ini. Ikutan saja dengan kan layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Makasih Mbak Lia, semoga sehat, sukses, amin. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin-mungkin Bu Yani juga sehat selalu dan lancar dan dipermudah apa segala urusannya ya, untuk Bu Yani ya. Terima matur nuwun Bu Yani. Nggih janing ngono dhisik sekalian aku tak pamit undur diri. Matur nuwun janing sing wis gabungan. Sing durung sempat gabungan mungkin sok gabungan nang lain kesempatan. Lan ngancani aku mau teko jam 3 sore sampai katene jam 8 bengi iki ya janing ya. Samarin iki janing bakal dilanjut mare Cak Wahyu. Merga iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cukup semini siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu, saniki wayucan bakal ngancani sampean ten rangkaian Tanjung Perak bengi 2 September 2016 caning di noiki rebo semesti ini kok nganti jam 12 bengi bakal enten rangkaian dicoro diantarane drama radio Mocopat kalian gendeng-gendeng campur sari lan Ludruk produksi RRI Surabaya. Saniki wayucan bakal nekane dero dengerin sampean kabeh caning yaiku drama legenda bare judul Aji Soko seri 19 suka midhangetaken.
0: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 19. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata Gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Gusti Dewata Kamulo.
3: Iya.
2: Nah, menika sampun dugi tapel wates tlatah Padepokan Carang Gantung ya menika.
3: Bener-bener. Nek ndelok gapura iki
2: wis riyen mboten
3: teko tapel wates ana nggone Carang Gantung. Nggih.
2: Mosok supe njeng. Mboten ta.
3: Saka rumangsaku
2: mboten sakit ta nika.
3: Wis mendingan. Wis ora krasa lara.
2: Tapi kok nggih ketingan sok.
4: Mandek-mandek di sana.
2: Kowe
4: arep nang ndi?
2: Aku arep mlebu. Iki pripun iki?
3: Iki koyo-koyo.
4: Ora iso mlebu nang kene ora iso iki. Wis wilayah
3: bocah wadon ning
4: Padepokan kene.
3: Katone gemringas.
2: Nggih gurih niki. Tinggalin gurih.
4: Tambah ngelokno.
2: Kula keluarin nggih kene.
3: Eh, kok gurih ku kepiye omongan?
2: Maksudipun nggih napa cekatan.
3: Oh, bener-bener.
2: Oh, takon riyen.
3: Omong.
4: Oh, nok pari gawe apa tekan kene?
2: Oh, aku ora nggawa pari.
4: Nggawa gawe.
2: Sik. Kula tak mboten basa mon nggih.
4: Iya, ayo.
3: Ora pantes. Ora pantes yen kowe iki basa marang wanita sing jaga nok nggone paregon.
2: Nggih lek sing jaga lek mboten akon-akon. Ha pripun
4: niku? Lho aku sing jaga.
3: Tondak tanduke sing kaya ngene iki jelas iki sing jaga
4: paregon.
2: Yo.
4: Nek kok kene. Apa?
2: Jenengmu sapa?
4: Jenengku Jati Resmi.
2: Oh, mangkane akeh jatine, mangkane Jati Resmi.
4: Aja gegojekan.
2: Niki dipun tepangan. Niki Gusti kula. Naminipun Dewata Kamuna. Nyelirik-nyelirik jenengan Gusti. Pun tak kula menjenengan.
4: Lah kok wis sapa ki sana?
2: Kula menungso.
4: Menungso.
2: Nggih. Yeah. Lah nika anu niki bos kula niki. Eh Gusti Dewata Kamuna menika. Badhe tepang lah monggo.
4: Mboten napa. Aja pringisan ya. Aja gegojekan kaya ngene.
2: Nah, niki anu, niki kula ajeng mlebet niki teng Padepokan Carang Gantung. Monggo. Gusti.
4: Tujuane apa nang kene?
2: Tujuane nggih anu niki. Napa tujuane
4: iki?
2: Nggih.
4: Isa nyuri gak
3: lho iki. Aku arep ngomong karo bocah wadon iki.
2: Nggih.
3: Anu rodok nyedhek.
4: Ayo ngomong.
2: Niku rodok budhe.
4: Tujuane apa nang kene?
3: Sopo sejatine jenengmu sopo?
4: Jati Resmi aku.
3: Jati Resmi?
4: Iya.
3: Aku njaluk pengertianmu. Sumingkir.
4: Oh, gak iso. Ora iso iki wilayahe.
3: Aku arep mlebu menyang nggone Carang Gantung kene.
2: Keplek nemen pitik mon Gusti.
4: Lho,
2: mlebu.
3: Yen aku ora kolehi kowe bakal tak pidana pati.
4: Lho. Apa mu sing tak wedeni?
2: Lho. Mbak Yu.
3: Kaladuk pangucap e abdi.
2: Sampeyan iki wedok.
3: Ayo
2: pon wani-wani.
4: Ojo remen karo wedok. Ayo maju.
3: Ora ngatasi. Aku sing bakal
4: ayo.
3: Merjayani bocah wadon iki.
2: Kula mboten mentala. Wonten Gusti
3: kok to disabar. Sumingkira legane atiku.
4: Aja
3: mbok bacut.
2: Yo yo.
4: Ora iso.
2: Gusti ku tak mlebu menjero.
4: Ora iso.
2: Lah, terus
4: iki aku sing jaga nang kene.
2: Ngono.
4: Aku sing kuwasa nang kene.
2: Ora leh mlebu iki.
4: Ora iso.
2: Gusti ku dewata kamune ndak leh mlebu.
4: Ora iso.
3: Wah kurang.
4: Ayo.
2: Aduh, kini peteng, mon. peteng
4: Aduh,
2: kapok
4: aduh,
3: ya,
2: aduh jangan peteng, Gusti, mon dicolakan
4: iya, iya, ampun, ampun, iya, iya iya, kisana, iya
3: wis, ya lo ampun, koyok ngene pali launo, aku harus mlebu menyangkone padepokan carang gantung
4: kisana, tujuanmu apa lo ngadep nang bopo guru iku
3: lo kok tujuanmu apa? Hah? Apa durung ngerteni yen aku iki wis tau dadi muridte ana nggone
2: padepokan carang gantung
4: kene. Aku gak ngerti pisan, Nak.
2: Dadi terus ora?
4: Ayo. Iya, ayo, ayo.
2: Ayo, ayo.
3: Ayo ngono.
2: Mbok dicolene ning, mbok dicolene ning.
3: Ayo, anu.
2: Ayo, ayo, diterus.
3: Kono lakuku.
4: Iya, ayo.
3: Ayo, ayo.
4: Yo kuwalik.
2: Padepokan carang gantung. Iya, iya, iya.

0: Ngir, jati kolo?
1: Nggih, Bapa.
0: Kepiye anggonmu ngudang ilmu ana ngene carang gantung kene? Apa wis mantep, apa wis kerasan temenan?
1: Sampun, Bapa. Malah kula menika sampun nglempaken siswa. Siswa anyar wonten carang gantung.
0: Pinter.
1: Kula ngertos. Menawi Bapa Resi menika mboten nrimakaken wontenipun Kraton Medang Kemulan.
0: Pancen bener. Bener apa sing mbok omong iki mau? Gone padepokan carang gantung ini kaya-kaya gak kereken saka gone Kraton Medang Kemulan.
1: Leres apa?
0: Dalan-dalan ora ana sing dibangun, wilayah-wilayah persawahan ora ana sing digap. Tekno blas iki piye?
1: Menika kula rumaos, Bapak.
0: Nggih.
1: Menawi perlu murid-murid padepokan carang gantung mriki dikelompokaken.
0: Ngono.
1: Kangge gepuk Kraton Medang Kemulan.
0: Apa mengko yen aku ndek karo kowe mengkono jadi kala bantu karo Bapak.
1: Loh, kula sanggup, Bapak.
0: Ngono.
2: Bapak, kula ingkang sewan, Bapak.
0: Yo, jadi resmi. Kene-kene kene, Dok.
2: Kene-kene.
0: Ana apa, Dok? Ana apa, Dok?
2: Niki wonten pawongan badhe sowan dateng Bapa saking Medang Kamulan.
0: Iya. Wah, Medang Kamulan.
1: Ana
0: musuh iki nggih,
1: musuh ingkang atus-atus Bapa
0: nggih.
1: Menapa wigatenipun? Napa nyelidiki wontenipun carang gantung mriki tayo napa?
0: Tak takon di sini.
1: Nggih.
0: Kisana, kula menika keparingan asma Dewata Kamuna. Dewata Kamuna
1: leres, Bapa.
0: Nek miturut omonge si Jatresmi mau, sampeyan iki teko nggone Kraton Medang Kamulan.
1: Leres, leres, Bapa.
0: Terus tujuane sampeyan apa?
3: Kula mlebet wonten padepokan menika badhe nyuwita wonten padepokan carang gantung menika, Bapa.
0: Jadi kula
1: nggih, Bapa.
0: Arep ngawula, arep nyuwita nek nggone padepokan kene.
1: Nuwun sewu, Bapa.
0: Nggih, iya.
1: Menika tiyang saking Medang Kemulan.
0: Bener.
1: Menapa mboten badhe nyelidiki? Wontenipun padepokan menika.
0: Mungkin tak tegasnya ya.
1: Nggih.
0: Atau gini. Anangger.
3: Nggih, Bapa.
0: Maksudnya anak Angger kepingin ngawulo nok gune carang gantung gini. Opo mboten bujuk sama niki.
3: Bapak buru ngaturaken duka ingkang kathah sak derengipun. Kula mlebet wonten padepokan carang gantung menika ateges kula mboten ngapusi lan bujuki dumateng Bapak Guru. Kula estu-estu badhe nyuwita Bapak Guru.
0: Awit ngeten ana, Mas.
3: Nggih.
0: Kula kalih sedaya para murid-murid wonten ing carang gantung riki mboten sarujuk karen aturan-aturan saking Kraton Medang Kamulan. Jujur kemawon.
3: Oh, dadosipun Bapak Guru menika mboten sarujuk menawi Kang Mas Dewata Cengkar menika nggadhah aturan
0: ya,
3: yang kados.
0: Ya, bener kaya ngono.
3: Piye? Menika ngaten, Bapak Guru. Sejatosipun kula menika mboten cuma penduduk saking Medang Kamulan.
0: Nggih.
3: Kula menika tasih derekipun Kang Mas Dewata Cengkar.
1: Loh.
0: Dados
1: telik sandi boyo menawi ngaten.
0: Sanes. Jenengan menika tasih
3: kadangipun
0: leres. Dewata Cengkar.
3: Leres, Bapak Guru.
0: Iya, piye iki?
3: Dos pundi
0: menika? Dadi kula.
1: Nun sewu
0: ngomongno, ngomongno.
1: Nek pancene sampean iku dulure Prabu Dewata Cengkar. Ning yo gene awakmu melok ning padepokan carang gantung. Dasare opo?
3: Nggih. Kisana abot-abote kula menika kepingin nyuwita wonten padepokan carang gantung menika. Awit kula wonten Kraton Medang Kamulan menika dipun sio-sio. Lan malih kula badhe dipidanopati kalian sederek kula Kang Mas Dewata Cengkar.
0: Lah
3: pramila kula medal saking Kraton Medang Kamulan.
0: menawa kaya ngono, ya. Sisan-sisan.
1: Nggih.
0: Ayo dijak bareng-bareng, ya. Nang gone Kraton Medang Kamulan njaluk keadilan karo Dewa Cengkar.
1: Nggih.
0: Ngono. Sumangga Bapak Guru. Ayo.
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggian malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

Rahayu, rahayu sagung dumadi nuwun para miyarsa. Nenggih kala wau sekar santi puji sekar.

mocopat matur nuwun lan ngaturaken sugeng dalu matur panjenenganipun Ibu Mimin ingkang pidalem wonten Rungkut Tengah soho Bapak Jaimin pandemen lami mocopat Purumpat RRI ingkang mboten nate gegono nanging tansah midhangetaken giaran mocopat Purumpat RRI matur sembah nuwun kelajengaken wonten telatah Kejawan Putih Tambak wonten panjenenganipun Bapak Imam Donat ingkang profesinipun sadian donat saben dinten wonten Jalan Dharma Wangsa utawi dateng Jalan Kertajaya menika Pak Imam Donat inggih pandemen mocopat RRI rumiyin nggih asring dateng studio nyekar mocopat nglipur manah wonten supe wonten Keputih nggih wonten Ibu Setyo saking Keputih Surabaya lan wonten panjenenganipun Ibu Lusirawan kalian Bapak Sutiyo ingkang pidalem wonten Karang Menjangan Surabaya wonten Sidarjo wonten Bapak Suparno wonten PP Legi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken ugi wonten Bapak Gunadi ingkang pidalem wonten Jalan Trunojoyo Sidoarjo Bapak Gunadi Sugeng Dalu sugeng midhangetaken dangu mboten gegono kados pundi parsipun mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras hayu hayem tentrem amin amin ya robbal alamin. Mingga dateng laladan Gresik wonten Bopo Sumarmo pepunden kula lan ugi Mbah Mat Kauli maestro mocopat gagrak Gresik sungkem pangabekti kula katur dumateng panjenenganipun Mbah Mat Kauli Bopo Sumarmo lan panjenenganipun Bopo Mahmaudi menika kalebet grup mocopat ngesti rahayu Gresik sugeng dalu sugeng mitangetaken matur nuwun sanget panyengkuyung panjenengan ingkang sampun kirim rekaman mocopat kreatif sanget ngagem gitar ngagem trompet ngagem nopo kemawon matur sembah nuwun sanget Bapak Mahmaudi saking ngesti rahayu Gresik mingga malih dateng lalatan Mojokerto wonten paguyupan mocopat Wijaya Kusuma ingkang dipun pandhegani dening Ibu Iva sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sadaya para kadang paguyupan mocopat Wijaya Kusuma Kota Mojokerto ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal wonten ugi paguyupan mocopat Pudakwangi saking tlatah Kota Mojokerto ingkang dipun pandhegani dening Ibu Sudarwati sugeng dalu sugeng midhangetaken wonten tlatah Trowulan ugi wonten yayasan mocopat Among Tani Mojopahit menika ajek saben malam Jumat Kliwon gelar mocopatan dateng pendhapi agung Trowulan kang dipun sesepuh dening panjenenganipun Bopo Sukadi bidalem wonten seketi ugi wonten ketua umum yayasan Among Tani Mojopahit Mas Derajat Sasongko ugi Ketua Harian Among Tani Bapak Supandar lan sedaya kemawon ingkang boten saged kasebat setunggal mboko setunggal mingga malih dateng Jombang wonten paguyupan Panji Laras lan Melati Rinunce Melati Rinunce dipun pandhegani dening Pak Cipto Dalang bidalem wonten Ceweng Diwek Jombang mingga malih dateng Kediri wonten paguyupan mocopat Garuda Nusantara ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Yang Heru Cokro lan dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Sutrisno Gejul kados pundi Bapak pidalem wonten ing Ngampel Papar Kediri dangu mboten gegono mugi panjenengan tansah pinaringan bagas saras amin ya robbal alamin minggah malih saking Kediri dumateng Tulungagung wonten panjenenganipun Bapak Tugiono saking Pulirejo Ngantru dangu mboten minggah Sumber Gempol, wonten Ibu Reni, minggah malih dateng Boyolangu, wonten Bapak Suro Adi Wongso, wonten Ngunut, wonten panjenenganipun Bapak Rusdiono, sugeng dalu sugeng midhangetaken, lan sadaya pandemen mocopat telatah Blitar, Tulungagung Kediri, ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken jar mocopat saking Perumpat RRI Surabaya, Blitar,

0: tatak tangguh, tangguh mring sabarang karya. Nampi ingkang onar rumiyin, halo sugeng dalu. Halo.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih sugeng dalu, Bapak Gunadi. Kados pundi pawartosipun?
1: Inggih, sae-sae ngapunten.
0: Inggih.
1: Langkung mboten muncul.
0: Inggih, dangu sanget Bapak Gunadi mboten minggah.
1: Menika keparengan.
0: Pripun?
1: Kepareng nyekar.
0: Monggo, badhe nyekar menapa malah kangen sanget wonten panjenengan dangu mboten minggah.
1: Tuh, suarane anu. Bondo nekat nih.
0: Mboten dados menapa. Malah ingkang dados kangen menika swanten panjenengan.
1: Amin. Menika saya kelertan mboten nyepeng tangkepan.
0: Nggih.
1: Menika anu tak enget kula mbok menawi wonten lepatipun yen ngapunten.
0: Mboten dados menapa. Sumangga dipun wiwiti.
1: Nggih, sedaya kandhang kula insyaallah tunggal padha kemawon. Kegarane urip mrih pasuki uti nentimen wisoto yuwono rahayu kabe utama lampahipun Gusti luhur sabar satri rumasto kekabdangan ngudur katan puro sokong rumasto kekabdangan ngudur katan puro ungkah ungguh rap silo ing samu kawis nuhone mring agama mekaten wah alfaris tunggal toto kemawon
0: nuninggi
1: konto-konto yang tadi ninggah monggo
0: kula
1: tansah mirengaken
0: anasan
1: boten saged mebet lajeng dateng Joko Swarsono
0: rakusen
1: gerah ta.
0: Boten sehat-sehat ing pangestunipun nggih.
1: Menika kula kula tenggo sekaranipun.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapa Gunadi ingkang pidalem saking Jalan Trunajaya Sidoarjo. Wah, matur sembah nuwun sanget Bapak Gunadi, tombo kangen panjenengan on air. Wah wah wah. Raos bingah jroning manah kula panjenengan sampun kersa gegono lan nembang senajan namung setunggal podo. Matur sembah nuwun Bapak Gunadi. Sumangga salajengipun ingkang badhe gegono minggah katuran telepon wonten ing 0315462961 kelambali malih 0315462961 wonten kami jamale dipun tampi rumiyin. Halo sugeng dalu.
2: Sugeng dalu kula
0: sedaya. Nggih,
2: sak menika kula namung ngembang dandang kula tunggal pada

Sinewako sangyaning kasi. Aklar ning cakrawala.

0: Hello. Matur nuwun.
1: Inggih.
0: Salam kula aturaken dumateng kula wau Bapak Gunadi.
1: Inggih.
0: Bapak Dijo monggo migono.
1: Inggih.
0: Kangge rame-rameni Bapak Dei Sutarno.
1: Inggih.
0: Lan sedaya pamit banget. Sutresna maca pat ing RRI kajeng anak Mas Alwaris matur nuwun sugeng dalu rahayu
1: dumati matur sembah nuwun mantun panjenenganipun ibu sedaya ingkang sampun gegonom nyekar dandang kula selisir tengareng wonten kaminggah dipun tampi malih alu sugeng dalu.
2: Halo, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Bapak Dwijo.
2: Inggih, nuwun.
1: Inggih. Panjenengan kata Kang nangletaken menika kala wau wonten Bapak Gunadi kalih Bu Setyo tanglet.
2: Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun, Bu Setyo. Pak Gunadi. Kepareng kula wiwiti
1: sumangga wekdal kula sak wetahipun.
2: Nggih,

かし茶女とYeku program kali bersih.

kelingan urip sami. Buang limbah sampah tanpa tepos wiro. Domikiro.

0: re na tia sing sesami Joko kali resik tan kawe prakoro Gangsa podo kandilian pro kasih menika kula aturaken dhateng sedaya para pejuang sampah marilah tekad kita menanggulangi sampah maturun kira wonten kirang kelatuk kula nyuwun kuing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Twijo ingkang sampun keparang nyekar wonten ing kami kamale dipun tampi rumiyin. Halo sugeng dalu. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Parang mlebet malih.
1: Sumangga Bapak Gunadi.
2: Menika kula nyepeng pasepan eta-eta kula no ngrepa.
1: Ngaten nggih nggih.
2: Nggih. Sekar nitil kanthi rairah syukur. Pareng kula wiwiti.
1: Sumangga Bapak Gunadi wekdal kula teraken sawetaipun.
2: Kanthi rairah syukur sekaripun nggih. Gusti syukur ngersani Gusti Allah Maha Kuwas aparing rahmat panjang yuswane belum dosa kalih taun Gusti dumateng Gunadi paring nugroho kum lahir kula 6 September muni ing dinten Jumat pon nyisewu sangang atus taune langkung tigang dosa kang kalawarti ibu kumurtini sarangga bapakku doro karso hastining ratnakri kalahirane kula putra kaping pat urute kakek songo patah kireti iku sampun wargi kula nyen panetu tetep meka kula ngreta taun 80 kali
1: atas
2: isini pun tak menika sampun wonten ingkang benten mugi saged to nambah koleksinipun Mas Alfarid menika riwayat hidup kawula ada orang tua ada saudara mekaten mugi-mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget panjenenganipun Bapak Gunadi ingkang sampun minggah kaping kalih. Sumangga salajengipun ingkang badhe ing kono minggah on air katuran monter 0315462961 kalian nenggo pro kadang badhe ngaturaken sekaripun Bu Setyo menika sampun leres ning anu nopo niku cengkokipun ingkang kirang greget awi kirang leres. Monggo Bu Setyo tetap semangat anggenipun nembang ampun kendo tetep semangat pun boten usah sungkan tawi wedi salah krono boten dipun dukani. Dadi kula wiwiti nggih menika Sekar Dandang kula slisir tengareng.

0: Matur sembah nuwun Ibu Sedya ingkang sampun gegono sampun nyekar kula wau sekar dendang kula. Matur sembah nuwun Bapak Kunadi, matur sembah nuwun ugi Bapak Duwijo Subandi Andika ingkang tansah semangat anggenipun ngripta sekar utawi nembang lan sekaran utawi sekar mocopat riptanipun Bapak Duwijo Subandi Andika menika asring dipun dadosaken buku lan sumangga mbok pilih Bapak Duwijo Subandi Andika badhe ngaturaken naskah utawi sekaran kados padatan saged dateng studio Perempat RRI wonten ingkang mingga dipun tampi rumen alus gendang lu.
1: Malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Nggih, sugeng dalu.
1: Dalu.
0: Nggih, saking pundi?
1: Saking MR Pan Sandi.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Bintang Rainan. Awakane cilik ramping. Payudarane padhet lan isi. Tangkeane awon kemit. Rambut ireng, kandel hati-hati tebel, alis tebel, kulit sawo mateng, gampang lekro, gampang tersinggung perasaan iki nyimpen wati. Rahayu-rahayu,
0: waalaikumsalam. Rahayu-rahayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Alhamdulillah rabbil alamin dalu menika kata sanget ingkang gegono lan wonten pandemeninggal. Mbok bilih kepengker kula nate midhangetaken swanten panjenengan nggih. Dangu sampun dangu sampun 1 bulan yang lalu mbok manawi panjenengan nate gegono wonten Mocopat. Nggih kula kemutan panjenengan paring asma M. Irfan Sandi saking Bekasi nggih. Matur sembah nuwun panjenengan sampun kerso nderek nyengkuyung lan uro-uro nembang. Matur sembah nuwun sanget rawuhipun damel bombonging manah kula dalu menika. Ya Allah, alhamdulillah amin barokallah. Mugi-mugi panjenengan sami ingkang sampun gegono wonten Perempat RRI tansah pinaringan bagas saras hayu hem tentrem lancar rejeki amin amin. Ya Rabbal Alamin, dumateng para pandemen ingkang enggal utawi pandemen ingkang nembe midhangetaken dalu menika adicara Mocopat. Nggih menika tembang Mocopat, maca sipat utawi maca papat-papat menika saking leluhur nggih budaya Jawa. Menawi wonten campursari bawanipun mesti tembang Mocopat, duka dandang kula, duka asmardana, duka sinom. Nanti menapa kemawon mesti wonten bukanipun lah bawa menika mesti ngagem Mocopat ngaten dados Mocopat menika dasaripun gending tawi lagun bile wonten karawitan menika di wonten Mocopat caket dipun gandeng karena Mocopat menika dasaripun vokal menawi wonten pelajaran rumiyin wonten sekolah kula SMKI Surabaya tawi sak menika sampun dados SMK Negeri 12 Surabaya wonten jurusan karawitan menika wonten titilaras utawi vokal mestinipun mendhet saking Mocopat menawi kula SMK 12 jurusan pedalangan lulusan 2019 dados kula menika lulusan SMKI Surabaya jurusan pedalangan dados Mocopat menika maca sipat inggih maca papat maca sipat menika menapa lah menawi panjenengan nembang utawi nembang Mocopat ingkang wonten artosipun wonten kegayuan wonten napa nggih kados artinya utawi Mocopat yang ada filosofi kehidupan yang membawa arti kehidupan menika panjenengan kedah maca sifat menika membaca diri sendiri. Panjenengan menika sampun leres nopo dereng, panjenengan menika kedah mawas diri, hati-hati, pripun. Menika ugi ingkang dipun sebat maca sipat. Kados dene menika napa niki badhe kula contohaken Sekar Wirangrong. Menika ugi ingkang mastani saged bawa raos menika maca dirinipun pribadi. Dirinipun pribadi sampun resna dereng.

menika menawi dipun artosaken utawi versi moco sipat den samyo marsudeng budi harap semua memperbagus akal budi waweko dipun waspaos hati-hati harus selalu diwaspadai agar penjenengan sami tidak tertinggal dados istilahipun kita kedah mawas diri aja dume bisa muwus jangan mentang-mentang panjenengan saged wicara utawi berbicara menika basa Indonesia supados gampil dipun tampi yen tan pantes ugi kalau tak pantas juga sanadyan mung sakecap walau hanya satu kecap atau satu ucapan yen tan pantes pernah iro kalau tidak pantas pada tempatnya atau letaknya dados panjenengan niko kedah mapak rasa bawa raos menawi ngendikan kali tiang niko kedah dipun hati-hati sampun ngrasani sampun ngendikan ingkang ngawon panjenengan niko kedah mawas diri njagi latinipun krana wonten paribasan sak landhep landhep gaman ingkang mingis-mingis menika tasih landhep inggih menika tutuk utawi mulut jenengan sendiri ora ana wong liya kesandung yen ora kosoko sikile dhewe dados kita kedah ati-ati melaku sak melaku dipun ati-ati kalajengaken kudu golek mangsa ugi panggonan lamun miraos harus mencari saat yang tepat juga tempatnya kalau mau berbicara dengan orang lawan okjo agi siromuwus dan janganlah lekas kamu tahu jenengan ngomong tahu berbicara sak daringipun dipun pikirakan rumien dados penjalan bading ngendikan menopo kali yang menika kedah dipun pikir dipun atos-atos supados boten keplecuk boten keleru ngenyo omong dados cuaning mana, gelaning mana, kecewaning tiang. Lawan okjo age siromuwus, dununge den kesti,

Dados jangan tergesa-gesa utawi sampun kesusu nggenyong ngendikan utawi mengungkapkan isi hati utawi panjenengan menawi wonten unek-unek saumpami panjenengan cirios kalian rencang panjenengan duka sinten panjenengan sanjang pilih ngaten-ngaten istilipun curhat nanging panjenengan salah kedaden salah kaprah inggih menika malah ngeraosi utawi ngerasani kang awon menika mboten prayogi malah dados cuaning malah manah panjenengan mengki saged dipun benci mangkaten lan menawi mboten pantes dipun dengarkan jen durung pantes rawangnya ngaten dadi berpikirlah sebelum berbicara hati-hati. Mas Titi hati-hati tetekan kawicaksanan pepayung budi rahayu. Terus kita setiap melangkah harus dengan tepat, berpikir dengan tepat, berpikir dengan jernih, jangan sampai salah arah atau salah berbicara dengan orang. Makaten warmiarso. Ninggi kalau wau sekar tengahan. Ingkang Sudimastani meniko mau copat tengahan. Ingkang meniko sekar wirangrong mekaten. Kala nenggo para kadang kang badhe minggah, mengke sak menika badhe kula lajengaken topik mocopat ing dalu menika topik siaran ing dalu menika perempat RRI Surabaya. Menika werdinipun surat Al-Fatihah sekar asmarandana. Katur para kadang ing pundi kemawon papan lenggahipun sugeng dalu, sugeng midhangetaken sekar asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah.

Quran Al-Fatihah sebutane Ummul Quran kang sanyoto wacan jroning salat kirim donga ahli kubur mriden pari ngi aksara.

Nuwun yektine duh Allah pedhaken ambo margi leresan nyoto sanes paran margi nipun titah ingkang lampah sasar yo.

0: sangat panyuwun kula kados kang pun paringake titah kekasih paduka kang setya ing sabda tuan lan kang sampun mundi dawuh. Amin panu tuping dungo yuwo. Mekaten para miyarsa, sekar asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah nanging dereng jangkep tasih wonten sampetipun insya Allah minggu ngajeng Kemis malam Jumat siaran mocopat candaipun badhe dipunaturaken sampetipun sekar asmarandana werdinipun surat Al-Fatihah. Matur nuwun. Ambok pilih wonten pertanyaan utawi ingkang badhe minggah malih sumangga katuran wonten 0315462961 tasih wonten wekdalipun. Mbok pilih Bu Setyo bading kekono maneh utawi Bapak Gunadi saking Starjo bading kekono maneh sumangga dipun tampi rumiyin. Halo, sampun dalu.
1: Kula rumiyin kula. Anak Mas Alfaris boten sios nyekar mijil. Gatut koco angrum-rum pergiwo. Mbok bilih kerso dangan ing penggali dalung niko kula rantos. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ibu Setyo ingkang sampun ngegono malih request inggih menika sekar mijil. Inggih menika rikala risang Gatukaca. Raden Gatukaca gandrung kawilengleng utawi gendengi pergiwa ingkang badhe dipun jatuh rami nanging malah dipun jodohaken kalian Janaka mateng Raden Lesmono Mondro Kumoro putra saking Ngastina Wusana. Raden Gatukaca menika lewung lengleng bingleng manahipun mabur wonten dirgantara mustaka kajeblesaken watu gilang boten pecah nanging watu gilang saya ajur mumur. Watu gilang menika watu item kang gede sanget. Nyatipun sang Gatukaca, luweh becik aku mati, tinimbang aku ora bisa sandingan lawan pergiwa. Menawi wonten campur sari, menawi dipun kandhingaken nggih sesideman menika. Luweh becik patenono timbang pepisahan, lantia kang sulestya. Ngaten, ning sak menika badhe kelataraken mijilipun. Lali, lali, datan bisa lali.

dino Tuhan datan bisa lali merajak.

Iri koto sang gatut koco kinon, mapakar kosu to teka piro kresno. Parto maneher ong, anguci sakti niro sangi ngucaran wang-wang, es muanggar jito. Bebendrongan candrani lah begitu. Lah, pas dalang nyandak panyondro bebendrongan candrani meniko, Gatukaca menika kiprah, Gatukaca gandrung iki sambetane kala wau. Balung pakil duh mbok gunung menika lajeng dipun sambet Gatukaca gandrung joget-joget menika. Lah menawi kala wingi dateng pagelaran padat boten kula aturaken krana pekdalipun kang cumpeng sanget namung kali jam padat sanget dados menawi wayang padat menika dipun potong adegan ingkang boten penting menawi wayang sedalu napas menika dipun sertakaken sedaya jangkep sanggitipun menawi wayang padat dipun singkat-singkat intinipun gatining lakon menika menapa menika wayang padat atas nyuntang ngapunten por kadang utawi Bu Setyo mawi kula dereng saged ngaturi jangkeping lampahan Gatukaca sang Gatukaca janipun ngantos Gatukaca Senopati nanging boten cekap wekdalipun pramila dumugi dipun kramakaken kalian pergi mbok pilih Bu Setyo benjang ngersakaken pagelaran nggih monggo saged nanggap kula dalangipun kula mengki saged sesambetan dateng WA kemawon ngaten matur sembah nuwun Ibu Setyo ingkang sampun paring panyarweh utawi request tembang Mijil inggih menika gandrungipun sang Gatukaca mateng pergiwa bingleng lengleng matur sembah nuwun lan wonten ingkang tanglet nyun pirsut mateng kula Mas Alfaris menika WA ingkang nembe kula tampi kenapa kok dimocopat tidak menyebut Allah bisa male kulang bali Mas Alfaris kenapa ditembang mocopat utawi atau panjenengan setiap nyekar itu tidak menyebutkan Allah terus mengatakan nggih menawi dateng tembang mocopat menika Allah menika taling tarung dados kita kedah nyebat Allah senoso Allah wonten ngajengipun wonten tengah utawi wonten akhir kata kita kedah maos Allah boten ngirangi raos hormat dumateng Gusti ingkang murbeng dat murbeng dumadi menika memang utawi pancen pakem tembang mocopat menawi tembung Allah menika dipun waos Allah merginipun menapa dawaipun taling tarung terus kita kedah nyebut Allah mangkaten nggih sampun jelas bilih wonten kanyun pirsa malih nggih menika kalau mau jawabanipun kenapa kok tidak menyebutkan Allah di tembangnya karena tembang mocopat ada paugerannya atau ada pakemnya kalau Allah itu tiba jatuh taling tarung jadi kita menyebutnya Allah nanti kalau saya menyebutkan menembangkan Allah itu saya melanggar pakem dari mocopat saya tidak berani nanti beberapa senior mocopat banyak yang menegur saya karena kita harus selaras nembangkan mocopat yang betul, baik, dan benar. Mangkaten, matur sembah nuwun panjenenganipun Ibu Setyo lan para kadang kang sampun WA nyun pirsa artosipun utawi kenapa kok Mas Alfaris menyebutkan tembung utawi kata-kata Allah bukan Allah ngaten. Langtung kan nyuwun pirsa kala wau ingkang badhe nyuwun mlebet wonten grup Marsudi Luring Budaya grup Mocopat menika saged sambetan kalian WA kula 081227579466 kula bali malih panjenengan saged chat wonten ing WA 081227579466 menika nomor WhatsApp kula pribadi menawi panjenengan gabung
mangke saged kula lebetaken wonten grup Marsudi Luring Budaya, grup Mocopat. Kita sinau sesarengan bab tembang Mocopat. Lho niki para miyarsa, matur sembah nuwun kang sampun minggah. Sampun gegono lan dalu menika siaran Mocopat sampun ngaturaken topik kala wau Sekar Asmordono Werdine Surat Al-Fatihah. Panjenengan kula suwun panyengkuyungipun numantar telepon 0315462961 murih regenging giaran Mocopat ingkang kagiaraken lumantar program 4 RRI Surabaya. Matur sembah nuwun matur panjenipun Ibu Setyo, Bapak Gunadi, Bapak Dwijo Supandi ingkang tansah gegono tansah menyumbangkan suaranipun nembang mateng gegono senajan sampun sepuh boten isin boten lingsem genyo nembang malah keporo kerso nyengkuyung giaran Mocopat RRI Surabaya. Nuwun para miyarsa rening meh dungkap madyoratri adicara Mocopat badhe katutup kanthi kidung Montrowedo Sekar Dandang Kula kanthi pangajap ingkang nandang raga sageta waluya jati jati nirmala ingkang nandang pepeteng mugi-mugi Gusti enggal paringan pepadang satemah urwato jati di nirmala. Kidung Montrowedo Sekar Dandang Kula kritanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Ana kidung

lan sagung pro rasul pinayunganing yuang suksma

Napas sing sun, napi salinwe.

jantung Nabi Yunus ing otot mami. Netraku ya Muhammad pandu.

nuwun para miyarsa kanthi purnaning kidung Mantraweda kasambet rajah Kalacakra kanthi pangajap mugi-mugi para pandemen mocopat ing pundinge mawon papan lenggahipun tansah pinaringan bakas saras lan lancar rejeki datan kenging napa kemawon datan pinanggih rubeda satemah ruwat jati nirmala tansah pinaringan bagas saras hayu hayem lan tentrem. Sampun klaturaken Sekar Dandang Kula Mantraweda kasambet Raja Kalacakra meratandani bilih adicara mocopat ing dalu menika sampun paripurna. Kula pun Alfaris Suroningrat ingkang ngembani jaran mocopat ing dalu menika nyuwun pamit hambuk bilih wonten tata krama utawi perkataan ingkang kirang nuju prana dumateng panggalih panjenengan sami kula namung saged nyuwun samudra pangaksami. Benjang kepanggih kemis benjang candhakipun inggih menika adicara mocopat RRI kanthi gelombang lan wekdal ingkang sami. Wusana kula pungkasi kanthi asesanti Jaya-jaya Wijayanti. Rahayu rahayu sagung dumati. Wibillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun.

0: iti sonyo anjina tengah wengi lumarang kandane Puspito.
1: Permen kacang, permen kacang, tahu isi, tahu isi.
2: Rubuk, rubuk.
3: Udah lagi cekek ya.
2: Ayo.
3: Oh, rubuk, rubuk. Kita tengah bakul-bakul riwa-riwi.
1: Ini kan ini ganggu aja.
2: Ayo, weh.
4: Ini pake aku.
1: Iku wis aja nih gandengane, Cak. Nih ono tontonan, ono wayang, ono ludruk.
2: Ono bakulan.
1: Ono bakulan.
2: Iya, tapi yang delok, Rek.
1: Ludruk ya apa?
2: Lawang ngomong jangan banyol. Jangan banyak kok ngalep kacang kacang kacang kacang sing nggusi sapa
1: terus bakul mosok ngerti cak wong ning awakno dodolane
3: dalange ket
2: es teh teh teh
3: iki lho ana pemain ludruk wis turna tugas iki gawakno iki jajal iki sapa jenenge cak
2: dalange gak
3: mesti kenalno rene lho cak iki lho
4: iya aku
2: sapa peno
1: sapa dak
4: Pak Saturi
3: Pasar Turi jenenge.
4: Pasar Turi.
2: Satu.
4: Nek gak eling aku ya Pasar Turi ngene
2: kowe. Satu iku setunggal.
1: Yo siji.
4: Iki ana manfaate Saturi
3: iku. Republik Indonesia.
2: Nah,
3: jadi hanya satu Republik Indonesia.
2: Indonesia.
3: Yo Saturi yo, hanya Saturi. Saturi iku lek satu iku siji ya. Turi lek kembang.
4: Carine mbokku biyen gak sasat ale nuturi jare
2: ngono. Gak asat-asat
4: ono maksude rek
3: masih jeneng insap ya ono insap
1: mandamuko
3: dadi manusia yang benar-benar tawadu taat
1: yo.
3: Dan tetap mengembangkan usaha koperasi Bang Titil
2: tak kira koperasi merah putih
1: yo maksudnya insap itu jadi wong sing api ngono lho
2: insap biyen iku wis kaya ngono saiki wis menging sapi
1: dhisik asline kan jenengku Mursalin jenenge Mursal
2: wis
1: marune dirubah saiki wis dadi api dadi insap
2: tambah ono jenengmu insap alias Sayyidin Qadir
1: apa iku artine Cak
2: lho ya apa
1: takon lho lek sampean nambahi tapi nek karo artine aku ya
2: Sayyidin Qadir ya uang iku supaya wis gak baleni tumindak sing ololo
1: ngono
2: ta dadi Sayyidin Qadir wis
1: iya dadi maksude doa buat nama itu adalah mengandung doa.
2: Lah, iya.
1: Ada padha karo doa
3: ngono. Berarti riko iku margamur ya.
1: Kok margamur? Aku lak cek dulure.
2: Iku margareta. Margamur.
1: Enggak, aku iki kok tunggali cak kosnan. Marga satwa.
2: Loh, anggota iki bangsae.
1: Iya.
3: Cari riko cek ngludruk ka.
4: Enggak, wis.
3: Loh.
4: Malah karaokean tak karo buami.
3: Karaokean karo.
4: Wingi ku ngapalno lagu anyar-anyar gak iso ditutup bantal aku cangkemku.
1: Oh.
3: Ngene. Bantal ya apa gak eboh ngono
4: bro. Iya. Wong ya
3: larek. Mudun, mudun.
1: Loh, sik mending iku mudun. Gak disawat candas.
2: Tapi ini delok jenis vokale.
1: Cari vokal ini apa?
2: Karo aku mesti enak iki.
1: Oh, jelas lah wong
3: lagu apa cari?
1: Ngedung ya.
4: Akeh iki.
2: Si penuh paling apal alah gue.
4: Olong cakepan ae jek anu tapi aku wis wong pendak. Anu mbak komit papat teh. Padahal posoan iki ket entek iki kok rekam aku.
3: Apalane ngono ta maksudnya?
4: Apalane?
3: Enggak sing takon tak bene karaoke
2: lho. Karaoke.
1: Lagu sing anyar.
2: Apal apa sing anyar? Lagu dangdut paling apal ayo apa?
3: Ayo.
4: Ayo sing anyar.
2: Apa sing anyar?
1: Kicau mania.
2: Danga-danga manuku danga-danga.
4: Sing akeh sing rawet to jane. Aku iki ngarkat sing taun 84 teh buka orkes.
3: Eh, aku mau coba contohne cek sapa ngenah coba.
2: Sing ngene iki lho, bojo cerewet dolek maneh.
4: Iku lho. Ah, kaya
3: anu.
1: Oh, harapan nyampai apa ya,
4: Pak? Kaya
3: ya apa sih cairé ya apa?
2: Nyanyi lo cari nyanyi lo gak apa-apa cari nyanyi gak pernah setari
4: karena tabuannya
2: saturi
1: ya karena tabuannya kan nyanyi gak lengkap cari mek didik tok ngono lho sak saire
2: penuh kalah karo merkes ta
1: iya
3: ini tak pandiri sih nyanyi
2: gune suara pernah air mengudara weh sudah satu rek suarane rek ngono menggema di
4: air suarane ngene iku ngene pe
3: pilihan dulu ecak pendi lah.
4: Pengen nani ku gini.
2: Ya apa ya?
4: Radio, mari RRI, mari RRI kata tutup. Lah aku nyanyi di dati karo bojoku. Ngenak kurang ajar cari dia, balik karapan. Awas kon ya. Mulih gak wani mulih. Langsung mangkurep ae aku. Kok becik ya bojoku masih gak seneng kesenian kok cik nemene ya.
3: Sing mangkurep riko apa bojo peno?
4: Aku sing mangkurep.
2: Yo. Peno nek jange budal pamit tono. Peno pamit ndolek penggawean pungkasane kok kene.
4: Lah iya pamitan yo gak oleh.
3: Carane ngene pamitane karo diplaki dhuwit minimal. Nah,
2: yo tinggal lono. 3 juta ta 3 juta.
0: Carane iku dhuwit panjer iki,
4: Dik. Gak apa-apa, mari ninggali aku step.
3: Lah, pernah jek kadang-kadang ku man step ya.
4: Cek. Kan order.
0: Bari, Pak Satri. Menik kate budal. Ke ana tulisane 5 iki iki panjer, Dik. Kan dhewe gak wani ngomong.
4: Aku gak apa-apa. Nek tak kene iku nang oleh dijaluk maneh. Gak oleh, wong tak kene temen aku.
1: Ya men jenenge dikene ya gak oleh dijaluk.
2: Wis dikene kok arep-arep
4: dijaluk. Gak oleh. Mari dikene di anu tembel. Gendeng bapakmu.
1: Maksudnya aku gak aja dijaluk tak ta utang di sini, aku maru dibalik gantuku preon.
2: Nek iso ya ditambahi, kok tambah dijaluk nek.
3: Bidang pekerjaan penuh, kalau obyeknya selain kesenian, saiki apa sih, Cak?
4: Ayo yang mang, ya.
2: Servis.
4: Servis kulkas, aku saya iso-iso, kadang-kadang, ya. Males tak, gak wewang.
0: Kompor iso.
4: Kompor iso, masih kompor. Gas kompor kompore anu kompor listrik iku ya iso kompor dokar iki ya iso
3: kompor dokar ya menek-menek
4: aku kuat menek-menek wis ta
0: asih bayane
1: ya iki anu servis servis kulkas terus anu mesin cuci ya iso
4: iya iso
1: aku gak percaya wong tau gak percaya wong tak jak nang omahku ya gak gelem
4: lah wong gak gandengan
3: golek gandengan badane
2: iya masih gak ono gandengan pokoke akeh
1: iya
2: sing penting kan enggak pernah dikek ya. Eh,
3: ini tak kayak
1: panjir yang lapo ya?
3: Kipas, kipas ya. Ngikon ngipasi aku sedino.
4: Dari, ya, kontak dulu,
0: Pak Saturi. Pak Saturi.
4: Ya.
0: Pernah timbangane nyerbis apa jenenge kulkas sepi. Mesin cuci sepi. Iki tak panjir 500 menyayat balik aku.
1: Tanggal
0: catet tanggale.
3: Manuto. Takono.
0: Tanggale catet.
4: Atep ya.
0: Ya,
4: opo lepan ndi?
0: Ambek itu
3: tanggal 32 September. Eling-eling.
2: Ayo. Ojo Februari.
4: Tanggal 27 ta.
0: Ya. Berarti dhewe ana sing ngabari
1: ya. RRI cak pendek. Iku cak pendek siji.
4: Cecing
0: kok. Eh, kalau pergi cuci agak. Iki kanca-kanca berturut-turut titik aku. 8 kesenan. 9 melok isap. 32 melok sabil tuh.
3: 32. Nang Meksiko.
0: Ayo cari ya.
4: Ya,
0: ya. Menemeni Jalali.
1: Iki kanca-kanca dulu-dulu kabeh.
0: Panjeri Trimon, ku kena bojo peno supaya peno oleh metu ya. Ha iki ku maine. Maine nang nggone Madi. Madi ku Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya ya. Jalali tanggal 27 September dinone Minggu bengi hajati sedekah bumi ya. Ya.
1: Yo.
4: Kancaku akeh nonton mari bu. Kok bedah mampir tak engkon tak gurai nang kono.
0: Yo gurano kabeh ya.
1: Yo gurai kabeh. Kok engko sampean PT ah.
4: Iya, becak iki.
0: Ayo salam-salam rek kene nggone para panitia. Iki Lurah Madi ini sebagai pembinanya yaitu Pak Widodo Santoso. Kemudian ketuane panitia Pak Joko Hadi Sumangat. Terus sekretarisnya Pak Parmanto, bendahara Pak Suwoto, si budaya Calegiman, si keamanan Fajar Arianto, konsumsine Bu Dewi Sundari. Perlengkapane Bapak Jumeneng, kebersihane Pak Karnoto, penggalian dana Pak Jono lan si acara nih Pak Johan. Jalali adik ya.
4: Ya.
0: Penuh adik. Tak apa jadi 500 kata kok. Tak kan balik juta aku.
4: Oh iya.
1: Kena. Eh, gue wis.
3: Melet.
2: Eh, nek wis dikei panjer kudu di semboyan.
4: Nah, iku.
2: Ya. Ojo lali semboyan nih. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perempat RRI suara budaya.
5: Surabaya.

Cak Neng, sugeng telu sugeng pepanggian malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya, lumantar Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Hengki Kusuma. Dinten iki ndang melampahan Tresnoku lan Tresnomu seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Sarkun dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Margono dipun lampahaken Cak Sabil. Cak Insaf daluniki dados Karsono. Pak Samadi dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Mami dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Ning Purbandari dalu menika dados Rina. Wondene Ning Wiwi daluniki dados Rani. Cak Kusnan nglampahi dados Karjani. Mbok Sosro dipun lampahaken dening Ning Murgiati. Santi dipun lampahaken Ning Aurel. Desi dipun lampahaken Ning Cila. Rini dipun lampahaken Ning Kaila. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian SMK Negeri 5 Surabaya lan SMK Dr. Sutomo Surabaya. Operator audio dening Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi lan kanca-kanca. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Koordinator karawitan Cak Trio Umarwanto. Busono, kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: nek ngene iki mang kok ya dungaren, gak koyo biasae. Biasae rame, saiki mang kok ya sepi. Aku iki oleh dhuwit akeh. Nyambut gawe dadi ngene iki wis pokoke dijaluki tolong wong iki dijak tolong opae. Dhuwitku iki lho nang endi kok ya entek terus. Rumangsaku aku iki gak jajan, ya gak tuku apa-apa. Kok ya entek dhuwit iki lho nang ndi parane? Jurusane dhuwit iki nang endi? Kok iso ngene iki? Urip ya opo aku iki? Wis tak lakoni sembarang tak lakoni. Nyambut gawe jenenge ae golek dhuwit, wong golek pangan. Macem-macem. Monggo-monggo nak.
1: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam. Nyun sewu.
1: Ngeten lho, Bu. Aku katen njaluk tolong, Bu.
0: Iya, Nak. Iya, njaluk tolong, ngerti. Mbok ngerti, Nak. Mbok nak mbok.
1: Oh, mbok ae ya. Ya wis mbok ae ya. Ini lho, Mbok. Aku iki nak kerjaan kan. Kerjaanku ku akeh. Jabatane gak munggah. Mari ngono lek salah ku aku ae sing salah. Sedangkan kanca-kancaku iki diapiki, bonusane wake. Iya, iya. Kerjane ku enak-enak lho, Mbok.
0: Ngono ya.
1: Iya, kabeh-kabeh ono aku ae.
0: Terus awakmu saiki njaluk ya apa karepmu?
1: Ya, pengen ku iku aku kerjaanku titik tapi bonusan ku akeh lho, Mbok.
0: Oh, ngono.
1: Iya.
0: Beres gampang nak Mbok iki nek masalah ngono. Jenengmu sapa? Sapa nak jenengmu?
1: Santi.
0: Heh?
1: Santi.
0: Santi.
1: Heeh.
0: Santi.
1: Heeh.
0: Ini San ya. Rumah Mbok iki kontak yeah. Syarat. Barang kok ono syarate, Nak.
1: Ono syarate to, Mbok?
0: Lho iya, lah nek gak ono syarate lho, wong nyambut gawe jaman saiki are saing-saingan, sikut-sikutan.
1: Piye piye piye piye.
0: Wis ngene meneng ae, tak gekne syarat iki. Heeh. Siki enak ya. Iki perno telu. Sing iki kok uru-uru-urno nongone ruanganmu.
1: Iya.
0: Nongone meja-mejane kan. Ojo meja, ngisor ya.
1: Ngisor ae ya gak ketok engko.
0: Lah iki cekel nae nak iki.
1: Iki dicekel ae.
0: Iya, iki ojo lepas ya teko awakmu.
1: Oh iya.
0: Deloken kok ana perubahan.
1: Oh, ya Mbok, iya iya.
0: Ngono. Wis.
1: Wis iki tok ta, Mbok?
0: Iya.
1: Ya wis. Iki Mbok, iki gawe sampean
0: nggih. Alah gak usah repot-repot. Wis matur suwun Mbok ya nak ya.
1: Nggih Mbok, matur suwun nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Mbok.
0: Waalaikumsalam. Kene nak kene situk kene situk kene kene kene.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Genten pian nak.
1: Heeh.
0: Jenengmu sapa nak?
1: Kula jenenge Desi Mbok.
0: Desi. Karepmu rene njaluk apa nak?
1: Ngene lho Mbok. Ya, kan aku iki kerjae SPG. Nah, akhir-akhir iki ku sepi, Mbok. Customer ku lho nang di kabeh.
0: Ngono. Ngene nak. Mbok mang wis ngomong sembarang saiki iki saingan.
1: Iya, Mbok. Nah, aduh.
0: Sikut-sikutan. Njaluk syarat ya.
1: Syarat apa ae?
0: Wis meneng ae digaekno Mbok, kono jok melok-melok. Kok kon tinggal nglakoni ngono ae. Wis saiki ngene ya. Iki wis tak gaekno syarat. Sapa mang jenengmu?
1: Desi, Mbok.
0: Desi. Ngene Desi. Anu apa iki? Ngene lungguane kancamu iku. Iki gak ono iki. Ojo diketokno semata-mata lho ya.
1: Iya, Mbok.
0: Wis ora ae. Ya, kencenge lungguane. Yo iki kena ngono kok sak ruanganmu tok ae.
1: Wis. Iya.
0: Ngono ya. Lah iki cekelen ae. Ojo dilepas iki. Cekel maksude mbok deket tas, mbok deket dompet, pokoke gowo ae nah. Ojo sampe lepas lho ya. Yo.
1: Iya wes mbak, iya.
0: Saiki aku nak koni kencok.
1: Iya aku lah mbak.
0: Jenenge sopo nak?
1: Jenengku lah Rini.
0: Rini. Ini Rin yo, kon dia jaluk syarat opo.
1: Iki lah mbak. Gara-gara aku iki kan kaya untuk kerjaan nih mbak. Sorong nih untuk kerjaan iku.
0: Yo ngene Rin, sembarang ono syarate. Yo poso nak. Lah wong kon gak tau poso. Poso kok? Senin Kemis kenek, poso wetonmu kenek, ngono lho nak.
1: Ngono Mbok.
0: Iya Rin, wong kon gak tau poso.
1: Kok ora sampean, Mbok?
0: Lho ya ngerti nak, wong Mbok iki wong anu hari ini ya opo.
1: Oh, tadi syaratnya mek poso tok
0: ngono ya. Poso, soalnya kok tak poso.
1: Iya, wis tak poso ya, Mbok ya.
0: Iya.
1: Wis ngono tok, Mbok.
0: Lho, ya engko dhisik tak jok kesusu.
1: Iya, opo meneh?
0: Dhisik.
1: Enggak, ya kan nanti, Mbok.
0: Ya kene ayo ya omong-omongan. Saliyane kon ndok kono iku, lapo kon nyambut gawe opo, Nak?
1: Ya sembarang kalir ya gak apa-apa, tapi lho Mbok kan ngelamar ngono iku lho gak tahu keterima ngono gak tahu nek panggilan.
0: Ya iku mah ngopo kon gak tau poso.
1: Ngono.
0: Iya, kudu ana syaraté sembarang iku Nak. Lah nek gak kon pasani awakmu nyambut gawe soro, gak kau nyambut gawe saiki tah angel sembarang dhuwit saiki.
1: Iya Mbok, mangkane iki aku nang sampean iki soalnya wis mentok aku bingung ngono golek solusi ku iya.
0: Tapi nek durung mentok durung rene ya.
1: Iya. Ya iki aku wis iku.
0: Wis usah rono-rono ya maksud e. Heeh, iya ya wis tak tulungi iku
1: mah. Heeh, sine aku wedi mrene ku Mbok, tawane anekno.
0: Wedi tak apakno. Tak rawu.
1: Yo, Kak.
0: Lah, lu dilapori.
1: Ya gak apa-apa aku kait-kaitan ae kok percaya ngene-ngene ku lho Mbok.
0: Mau nek gak percaya yo.
1: Iya.
0: Lho, jaman saiki Nak gak iso lugu. Gak iso lugu. Angel. Wong sing wis poso wis iki nok syarate iki ana ngono ae awake jek apes.
1: Iya ya Mbok yo.
0: Apa-apa blas kaya awakmu iki. Soro nyambut gawe saiki ku soro Nak. Apa maneh saiki ku modele nek gak ana sing nggawa ngono wis angel.
1: Heeh. Yes, ngono ya Mbak ya. Ya, ya, ya.
0: Matur suwun aku ya Nak ya. Alah, kok ciire.
3: Nun.
0: Eh, monggo. Ya monggo pinara.
3: Sing teko aku.
0: Ya ngerti aku.
3: Monggo. Kok maca?
0: Wis suwe kabare.
3: Loh. Yo sehat-sehat ta.
0: Sehat-sehat.
3: Kok maca koyo ngene kate lungo ta, Mbok?
0: Loh. Mbok biasa lah yo ngene.
3: Loh ngono.
0: Sawangan,
3: Mbok iki ngene.
0: Ya apa ya apa?
3: Aku iki kan sebolak-balik mriki. Njaluk tulung karo sampean. Apa sing dadi omongan sampean wis tak lakoni kabeh? Cek pancet ae to kok sepi.
0: Mosok kan ora probah.
3: Masak sampean iki. Wis salah ngene lho. Sampean kudu ngomong terus terang. Lek pancen ana wong sing ngrusi toko kuwi sapa?
0: Ya jelas ana, ya apa? Dikandani wong nyambut gawe saiki ku gak lugu. Tak kandani. Wis ana sing gawe gak ado kok.
3: Temen ta?
0: Iya.
3: Kadot kok tok.
0: Heeh.
3: Toko ku kono?
0: Toko lingkungan kono.
3: Oh ngono?
0: Iya.
3: Ya wong ya usahane padha kaya aku.
0: Ya jenenge wong usahane ya padha. Wong nyambut gawe ku sembuh warang padha. Heh, sik pancet
3: Duga ta. Sampeyan kok takon nulis.
0: Lho, ya selingane ya.
3: Selingane. Yo, cek pancet. Sampeyan cek, cek. Sampeyan cek rondo.
0: Oh, pancet rondo. Kak kepengin oma-oma ta?
3: Wah, sampeyan niku aku wis gak mikir ngono-ngono iku, Mbok.
0: Oh, karuhane ana sing gelem
3: ngono. Wis tambah iso ngomong ngono sampeyan niku. Ngomong ngono.
0: Duduk aku wong liya, tapi ana sing gelem ngono lho.
3: Kayak iki urusan toko ku dudu urusan iku. Tapi kok ngomong ngono iki lho.
0: Kok pancet ae sih.
3: Wis perkara ngono gampang, lek pancen jodoh, ya nek bik menawa aku jek nemu jodoh mana ya sapa jarine. Sing penting penggayaan.
0: Ngono nek kono gak gelem ku aku ya gelem kok ya.
3: Sing lho ya apa sih
0: sing tak tawakno iki duduk aku, tapi nek kono gak gelem aku gelem ganteni ngono
3: lho. Heh?
0: Aku jek siap.
3: Sampeyan iki.
0: Aduh,
3: nonton aku wis. Aja ngomong ngono. Wis, aku gak bisa aku njaluk tulung.
0: Lah pancet uyah iko.
3: Liyane uyah mosok gak ono sapa?
0: Lho, syaratnya ngono kok.
3: Syaratnya mek iku to.
0: Uyah iku dijawar-jawarno, nekalan niwonengen ngalor ngidul ngulon ngetan.
3: Ngono. Terus aku dikongono apa poso ta apa ngono?
0: Wis gak usah.
3: Gak usah.
0: Gak usah poso wis. Ya iku mangtok.
3: Uyane sing wingi wis entek.
0: Entek, ya tak gawe neh nek
3: ngono. Kae namane?
0: Iya.
3: Kae ono apa maneh ngono? Sik sing mandi ngono lho, Mbok.
0: Alah, wis kurang mandi ya. Iki ono kemang telon.
3: Nah, terus.
0: Kemang telon.
3: Kaya apa?
0: Iki dikum.
3: Kaya adus.
0: Lho, enggak. Dikum gawe sarat.
3: Gawe sarat.
0: Sore.
3: Ditekek nang ndi iku?
0: Ditekek gelas kate ditekek.
3: Lho, enggak mari ditekek gelas, gelase ditekek ndi ngono lho?
0: Gelase ditekek warung. Gawe sarat ta kono.
3: Toko duduk warung.
0: Ya toko.
3: Apa niku kok?
0: Ya toko.
3: Toko, tak toko ya.
0: Tari rapi gak gelem.
3: Ya pola ngetek kembe. Wis aja ngomong ngono, Mbok. Wis urusan. Ya wis iki syaraté
0: wis iki uyahé iki. Kemantelan dikom.
3: Temen ya.
0: Ditekek toko.
3: Aku percaya karo sampean. Iya. Sampean niku wong kesuwur ya to. Iya. Mlaku jek kuat ya. Dulu.
0: Kurang percaya.
3: Ya wis. Aku tak pamit. Heeh. Pamit aku gak iso ngekek kakek tak tinggal iki.
0: Alah matur suwun, Aku katene gak nrimo aku ya wong iki gawe syarat kok.
3: Lho iya, ya aku.
0: Ya Mbak. Matur suwun. Mbak
3: ya. Dungakno ya, dungakno nek penten iki berhasil wis salah. Enak-enak sampean ya.
0: Tapi ya.
3: Wis ta mbok sok kate mikir wis.
0: Iya ya.
3: Aku tak balik. Suwun-suwun. Suwun
0: monggo-monggo. Oh alah ya tamu situk iki kok ya mlebes ae.

0: Anjane yo menata masa depan tu kadang diarani angel-angel, diarani gampang ya gampang. Cuma sing kangguku gak gerusa-gerusu. Mergo mau nyusun rumah tangga iku nek gak dipikir temen sarana pikiran karo ati yo dadine kadang-kadang kurang tepat. Yo lek nasib pancen sing gawe menungso lek takdir usahane Gusti Allah. Mula teko iku bener-bener aku kata menyusun rumah tangga tak pikir antara kesiapan mental maupun kesiapan materi ini. Memang like, secara materi kaya gak ono kendala sih aku. Wong tu aku ya cukup. Aku dhewe wis cekel gawe. Kira-kira tak gawe mlanjani itu tak gawe ngopeni bojoku lan keluarga insya Allah ya cukup. Tapi sing angel kan menyatukan antara dua visi, dua pikiran dan dua hati. Mergo kawin iku gak kanggo cuma sementara. Yalah Rina, Rina. Dan selama iki koyok-koyok sing selalu dadi pikiranku gak ono maneh kejaba Rina. Ya muga-muga iki ibarate tidak bertepuk sebelah tangan. Mergo lek teko WA-ne, teko curhatane koyok-koyok Rina iki ya wis gak bakal ngelio sak liane aku.
1: Cak, cak kerja ni.
2: Nopo ni.
1: Lho iki terus. Dilungkas, dilungkas teko. Nek kula semayan ning ngene, taman cilik lho.
2: Teng mriki.
1: Nggih, sing wingi sore wit gedhe sing enek kursine niku. Ora dingkleki.
2: Kula parkir.
1: Parkir ndi? Kene apa?
2: Mobil ini kan nek ngene ngenten mboten econg kan enten tiyang.
1: Napa aku tak medhun sik mengke jenengan parkir.
2: Medhat ta? Eh medhat.
1: Kok medhat?
2: Mandap.
1: Aku mandap ya. Lah iku lho. Iku lho pacarku.
2: Nek niku.
1: Nggih ta.
2: Ya ampun.
1: Saman gak kepengin roh jenenge ta? Apa wis kenal?
2: Dereng kenal.
1: Oh, jenenge Mas Margono.
2: Mas Margono.
1: Mas Margono.
2: Waduh.
1: Pasal karo jenenge. Tetepi adeke yo ngono.
2: Kulo percaya anjane ning Rina niki anjane pinter nek patus.
1: Lah iya kudu pinter to.
2: Lah nggih.
1: Iku biyen aku lho. Kenalanku ket SMA. Aku
2: ganti sekolah.
1: Ket SMA.
2: Ket SMA niku.
1: Wah, kuliah dhewe-dhewe saiki wis bodo lulus. Alhamdulillah.
2: Pun kerja ning.
1: Pun.
2: Alhamdulillah.
1: Dia uang lo klimis kok.
2: Nek pun kerja cocok kali sampai neng. Pula yang pomo wedok.
1: Apa?
2: Pulau purun di pacar.
1: Yo jo no, karo aku.
2: Umpami.
1: Mas, aku tak medu.
2: Gih.
1: Cakap sendiri.
2: Gih, kula parkir neri.
1: Kita parkir. Aku coba tinggal.
2: Ngoten.
1: Tenang, kota. Gih, gih. Ini duitnya. Tak kayak duit saya ketemu. Kulek emak-em dewi.
2: Ah, katai.
1: Ya, aku tak omong-omongan. Sampai njajar rodok suwi.
2: 15.
1: Ojo 15. Ora ilo 15 ya kurang. Sampean masuk gak butuh rokok.
2: Ngene kok ikuti ya.
1: Ya.
2: Nggih nggih.
1: Sampun.
2: Nggih nggih.
1: Mas.
0: Rina.
1: Aduh. Wah, aku ngerti kok. Sampean gak ngerti to nek aku wis nang kono.
0: Gak aku deg-degan ae.
1: Iya. Wong
0: biasae Rina iku mesti tepat waktunya dan juga benar-benar siap untuk bertemu. Cuma sing tak herani iki mung kono dok. 5 menit
1: to. Iki mau critane, aku malah diterno sopirku to. Tak kerjani lho, tak kerjani.
0: Kok dengane nggowo sopir biasa sampean
1: diterno, soalnya kan kok ya nek keperluan, dadi menisan.
0: Lah saiki nang disopire.
1: Wes wis golek parkiran.
2: Atuh.
1: Surine wis tak sakoni tak pengen rene lho.
2: Ya kula duber-uber mawon nek kalian niki lho. Manyang.
1: Oh,
2: opo?
0: Lina. Iki diper sampean.
1: Sopirku.
0: Ketok iyo tanggung jawab. Nyun sewu mas.
2: Nggih.
0: Nggih. Dipun aku oleh kenalan.
1: Ya kula kenalan gak apa-apa.
2: Tepangaken kula supir ning Rina.
0: Oh drivernya.
2: Nggih.
0: Aku gak apa-apa ya.
1: Iya toh sampean pacarku mau wis tak critakno kok.
0: Gak apa-apa ta.
1: Lho wis tak critani.
0: Iya wis.
2: Nggih, ngapunten lho.
0: Nggih. Kula Margono mas.
2: Oh.
0: Mas
2: Margono.
0: Dados driveripun Mbak Rina.
2: Oh, nggih pun dangu.
1: Ya wis suwi mulai karo bapakku.
2: Waduh, cocok sampean. Iya, santun.
1: Iya.
2: Adik penampilane oke. Okay.
0: Kok ngremeng-ngremeng wonten
1: niku?
2: Ngapunten. Pak Margono.
0: Oh, nggih nggih.
2: Mas kula tak anu
0: mboten mau mboten
2: Mas. Teng warung mawon kula.
1: Durung mbok sebut.
2: Nggih, kenalaken kula Kar
1: Ja.
0: Ni. Pun dangun derek Mbak Rina.
2: Oh, nggih pun dangun.
1: Mulai aku cuwi.
2: Kula momong ning Rina niki mulai alit lho.
0: Nggih. Mas sinten? Mas Karjani.
2: Karjani.
0: Kula aturi pinarak wonten tempat kerja kula wonten kantor depan kantor kula niku wonten kafe. Monggo kula aturi pinarak
2: mriku.
0: Gak apa-apa.
1: Wah, ya apa
2: to? Nyeneng
0: aku maksudku nek suatu saat
1: kan iso gratis kan?
0: Iya to. Iya, iya njen gratis, gak apa-apa kok.
2: Ngapunten,
0: ngapunten. Kula tak. Loh, saestu lho Mas Karjani.
1: Atas nama Mas Margono ngono lho.
2: Ngoten ah.
0: Nggih, wonten ngajeng kantor kula wonten kafe.
1: Kok sampean muni Pak Margono kan
2: Pak Margono.
0: Iya.
2: Mboten napa-napa ta?
1: Sebelah mbok iku lho.
0: Anu, ngeses napa?
2: Mboten kula pun ngeces wae.
0: Lho. Wah anu ya. Rada humoris iki, Mbak.
1: Ya senengane ngono iku lho, Mas. Wis ndang aku tak ndang semaya.
2: Nggih, nggih, Ning. Aduh kebelet tire.
1: Ya gak ngono.
2: Ngapunten, ngapunten kula anu mendalien.
0: Monggo, nggih.
2: Lho, kok tak ndang
1: dal barang iki
2: lho. Nggih, maksud e napa?
0: Nggih, ngapunten kula tak wonten.
2: Nggih, nggih, nggih.
0: Nggih, Mas.
2: Ngapunten, nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Tanggung jawab. Ya wis rezekine supirku iku mau wong kemah ya wis tak sangoni
0: kene makane. Dina, sepurane aku gak iso ketemu suwe, cuma aku pengen menegaskan yo. Ya apa sih? Aku bener-bener pengen kepastian dari sampean. Jujur aku gak kepengin gedulinan waktu maupun kesepakatan awak dhewe.
1: Temen ta iku. Aku ya wis mantep lho soalnya.
0: Mantep temen.
1: Wis.
0: Kalau kita timbang dari usia kita kan sudah layak.
1: Awak dhewe iki ya wis terus awak dhewe ku gandeng ku nak ya wis suwe to Mas. Asline teko SMA ku aku wis
0: tertarik. Iya, justru kenapa suwe? Ini perlu penjajakan yang tidak hanya sekedar gerusah-gerusuh. Tak balani maneh.
1: Aku yo ngene lho Mas, wis gak usah suwe-suwe, aku ndang lamaran ngono lho Mas.
0: Nah,
1: utang wis padha mantepe lho,
0: arep
1: ning ndi meneh.
0: Gak usah, gak usah.
1: Napa? Lho kok gak usah.
0: Gak usah suwe-suwe
1: Mas. Oh, sampean ku iso ae.
0: Nek perkara ojo tojo mesti dalak didelok Mas Karjani
1: ku. Wis aku gak Mas Karjani lho.
0: Enggak.
1: Delok padha
0: prono. Aku memang ada saving yang saya khususkan untuk prospek masa depan yang ini.
1: Oh iya ngono ta.
0: Aku pengin bener yes. Ade sepakat bahwa ini suatu perjanjian suci dan ingat sing paling gawe loro ati ketika kita saling memberinjani. Ya.
1: Ojo, aku yo gak bakal mlenjani sampean.
0: Kira-kira
1: semono sampean yo ojo sampe mlenjani aku.
0: Kena opo mangkane aku
1: kirim. Lu konco sampean kantor wah
0: ya. Nah, iki opo? Ini opo? Jangan hanya dilihat kok bleger iki wari ning kantor
1: aja. Ya,
0: enggak. Kira-kira pengen punya momongan pinten?
1: Alah. Sakake.
0: Ya enggak sakake enggak apa-apa tapi kabeh kan ya tetap ditoto. Bagaimana mengedukasi keluarga. Ya dia ojo jagakno teko pembantu tok, tapi nek iso yo antara pendidikan dalam keluarga dan di luar keluarga. Ya lingkungan.
1: Kok ngene lho Mas. Engko nek misale
0: awake dhewe. Ora ding menggayal
1: ngene sih. Iya sampean niku khayalane terlalu tinggi.
0: Ya enggak apa-apa mudah.
1: Engko nek misale ya aku ditakoki bapakku. Duh. Mas duwe pacar sampun aku ngene jenenge sapa Mas Margono
0: aku ku malah
1: terus aku ngene putrane Pak Sarkon.

0: Engko mbuh maneh.
1: Lah ya padha ae, rong mangkok wong loro terus ngono ta.
0: Mimiki ya cuma sak gelas ae gawe wong loro. Tapi engko mbuh maneh.
1: Manut wis.
0: Langsung pesen rong mangkok kan aku pengen satu mangkok dinikmati berdua, engko pesen maneh.
1: Sampeyan iku mesti kejaman SMA sampean senengane ngono, sampe disurai wong.
0: Lah ini kan salah satu membuktikan bahwa bener-bener antarane Rina karo Margono kaya-kaya wis memang ditakdirkan dodoh lah ngono tadi.
1: Amin, wis ngono lho Mas ya. Wis pokoke sing penting awake dhewe iki padha ngene, padha tresnoe.
0: Ngejak Mas Marijan apa Dede? Enggak
1: usah wong wis mlungo dhewe ning gone kafene kantore jenengan ngono. Ya ayo.
0: Si, aku tak dhewe ae. Sepurane aku tak nyekel sampean tangan sampean ya.
1: Wis nyoh-nyoh tak kandi iki wae tak tekan.
0: Cok ngono ta lah.
1: Pakno kabeh Mas guys sampean.
0: Ya sini bareng ae ya.
1: Ade. Ya, dirangkul. Iya.

0: Iki nek tak rasa-rasa no, aku nek gak bloko suto karo anak-anakku isor iki. Yo opo yo, kadang kok koyo ngene kok kabeh koyo ngono, tak delok-delok sing toko liyane rame nggonku tok sing sepi. No? Margono?
1: Nggih Pak Dalem.
0: Endi Adik?
1: Jenengan lek nimbali niki ono niki yo.
0: Iya iya iya iya iya iya. Ya.
1: Ya.
0: No, Margono, lah adikmu karo sono endi?
1: Ha niki. Adik niku rajin, Pak.
0: Rajin karo?
1: Nggih lek sakdurunge beda kerja kan mesti ngecek-ngecek napa kok dadi bapak. Salah partai napa sampun beres apa dereng.
0: Iya.
2: Lha ini niku Dik, anu Dik, anu Pak kula adik berangkat.
0: Lho kok dhisik?
2: Lho, wonten napa?
0: Sik ta lah, bapak iki
2: pengin tumben-tumbene biasa mboten ngeten.
0: Lho rek, jenenge wong tuwa iku lak kepengin omong-omong karo anake, njaluk pendapat anake.
2: Mboten lah, mboten.
0: Ojo.
2: Soale kula niki nek terus terang mawon
0: apa?
2: Sak oma niki tiang tiga kula niki merasa siji dhewe.
0: Lho, sik sik sik sik sik sik. Apa bapakmu yo beda-bedakno anak ngono ta?
2: Nek masalah napa perlakuan sih mboten beda, tapi omongane wong jaba niku lho sing garakno kula mboten trima.
1: Lah iki perlu diurus, Pak.
0: Sik, takonno nek wong jaba ngomong apa iku?
1: Aja gampang anu kok anu ngomongne wong
2: omong. Nggih, Mas Angger ngono. Anu sapa Margono iku cacakmu kandung temen ta? Iya. Kok gantengan cacakmu timbang awakmu? Wonten niku ya napa?
1: Yen jauh Pak niki.
2: Bapakmu ganteng. Cacakmu yo ganteng.
0: Kulit-kulitane
2: kok gak ganteng.
0: Kulit-kulitane siji ngono ta?
2: Yo sak kulitane sak praene barang.
1: Riyen niki kula kale.
2: Kok tembang guyu sih Pak? Kok niki nelongso Pak?
1: Coba tak takon ati penting. Aku yo merasa ngono tapi aku gak kuwowo to gak sampe tega ngomong.
0: Iya iya iya.
1: Iki apa biyen kula kale adik niki siji ibu napa pripun?
2: Nah, nggih jujur mawon, kula niki anak nemu napa? Anak angkat napa?
1: Kan bapak perlakuan sampean kan ya tidak beda
0: karo perlakuan
2: aku. Lho nek perlakuane tak akoni, tapi kula dibuli ten jaba-jaba niku lho. Perasaan wong anggar ketemu kok.
0: Nelongso ya awakmu.
2: Nggih, merasa lah.
1: Humoris. Iya, iya. Napa perlu anu tes DNA?
2: Lho nek perlu.
0: Hei, ngawur ae. Bapak iki rabi mek sepisan, Nak.
2: Oh, ngoten nak.
0: Ambek ibumu wis wargi.
1: Wis bapak sampai saiki lho gak gelem
2: rabi. Setia jenengan.
0: Lho iya, lah perkara perbedaan antara masmu.
2: Nggih.
0: Margono bare awakmu.
2: Nggih.
0: Pancen yo biyen ono riwayate
2: pancen. Riwayate yo nopo, Pak? Nopo salah nyidame kula. Nopo kula mas kula niki cacak kula nyidame buah alpukat kula kesemek.
0: Gak ngene
2: ngene
0: tak critakno sing temenan.
2: Nggih nggih.
0: Zaman semono iki bapak lak sik durung duwe mobil.
2: Oh nggih.
0: Rikala bobote awakmu.
2: Oh nggih.
0: Nggih. Awan-awan.
1: Bobote adik niki.
0: Heh?
1: Bobote adik.
0: Iya adikmu Karsono.
1: Tapi kula berarti pun lahir sak durung.
0: Lho wis ta wong awakmu sing bareng.
1: Kula niki lahir te pundi to, Pak?
0: Rumah sakit.
1: Nggih lajeng critanipun
0: pipun. Terus awan-awan ibu niku sambat wetengi lara.
2: Kok ngaten nek? Bapak sik dereng sukses kados ngene
0: iki. Niku
1: antawisipun pirang wulan, Pak? Bobotan pirang wulan?
0: Ya kira-kira songo lah songo.
1: Bro.
0: Iya. Bro. Bapak bingung.
2: Pek kula prematur, Pak.
0: Ngapun kon niku.
1: Bos, Pak. Nanti sangang.
2: Terus ya napa?
0: Marang ngono bapak bingung nyeluk tukang becak bapak.
2: Oh,
1: wetenge.
2: Waktu ibu wis merasa.
0: Wis gak kene tahan. Tumpakno becak,
2: nggih.
0: Tumpakno becak. Duk tengah dalang kebrojolan.
2: Brojol.
0: Iya. Oh. Ya awakmu iki.
2: Berarti kula lahir ten becak. Lahir brojol natap becak makane wajah kula peok kabeh.
0: Cekak ngono ta.
1: Tapi ternyata keluarga apa itu Pak? Nggih, kula menurut informasi kanca-kanca sak kantor iki.
0: Iya, apa?
1: Adik niki pancen punya jiwa leader dan humor.
0: Luar biasa. Luar biasa.
2: Nggih, pun nek ngoten kula luh riwayate
0: ngoten. Ojo nelongso ta, Nak. Ojo nelongso.
2: Nggih, nek kula saged nrimo legawa kula Pak.
0: Dadi lahir nduk becak kan awan-awan.
2: Nggih.
0: Bentar-bentar sengengi.
2: Nggih, nggih. Dadi gosong, panas.
1: Tapi untunge Pak, ya walaupun yo saya kaya sing ngados ngenten tapi attitude-nya
0: lulu-lulu-lulunya
1: juga ilmu.
2: Lho nek ilmune tingkah lakune perbuatane etikanya iku niru bapak nggih niru sampean Cak.
1: Karena semboyane bapak dia nek dulukan adab daripada ilmu.
0: Lah ngono. Lah terus
1: nggih.
0: Terus nggih, ojo lali lho anu Margono. Awakmu kalah lho ambek adik. Nggih. Adikmu sapa masjid ae?
1: Lah sapa masjid?
0: Iya.
2: Niki sapa?
1: Sandale wis apik-apik kok sapa masjid ae?
2: Cacak niki sapa Marku? Lah lha apa kula sandal? Sapa masjid niku? Anu wah.
0: Ibadane, ibadane.
2: Wonten apa sik kok nen perlu, Pak?
0: Ngene. Nah, aku njaluk pendapatmu.
2: Nggih.
1: Pendapatan kula nggih sampun lebih, Pak. Alhamdulillah nggih cekap. Nggih. Tasih ngarepaken sebagian dari pendapat kula.
2: Kula nggih pendapatan kula nggih alhamdulillah lumayan, kula pun investasi kula tabung.
1: Kula ngerti nih saksi.
2: Deposito barang.
0: Anak-anakku.
2: Dalem bapakku.
0: Duduk pendapatan koyomu.
2: Lah pendapatan apa?
0: Pemikiranmu.
2: Oh, pikiran kula.
0: Iya.
1: Pikir kula ini kabeh nggih pun jenengan.
2: Nggih. Kula saged nggih.
1: Wong junior ya.
2: Nggih, wong pikiran kula niki saged pinter, saged cerdas nggih sam jenengan sekolahaken.
0: Ya apa ra anakku.
1: Ngeten. Kula sumbang pikiran nggih.
2: Nggih.
0: Ya apa?
1: Untuk melengkapi keharmonisan rumah tangga niki.
2: Napa?
1: Bapak dirapek namanya.
2: Oh, setuju. Wis aku wis ana ana rencana
0: kok. Cocok sak klesik, Nak.
2: Napa?
0: Ngomong opo sing karep iki?
2: Pun anu ngeten lho. Jenengan kula kali sepakat kali Caca, jenengan kula rabekno malih.
0: Omonganmu.
2: Lho, niki bayu lho eman pun dangu.
1: Sapa, Dik?
2: Dewi Persik.
1: Ah, iki kan dikonco seniman, dadi
0: kan. Karson. Karson. Bapak dulu awakmu nggih koyo kudu guyu ae bapak iki.
2: Nggih. Nggih. Nek lah Dewi Persik niku nggih koyoke nggih nggih kirangan purun apa mboten karena kesibukan nggih. Ya napa
0: bapak gak ngatasi nak.
2: Nggih. Ya menawa Dewi Murgiati.
1: Ya apa iku seniman ndro.
0: Ngene nak, bapak tak kondo ya.
2: Nggih.
0: Alhamdulillah bapak iki lak ndutuku.
2: Nggih.
0: Ya ta.
1: Nggih, dulu bapak. Kecil, sekarang kan sudah lumayan besar, lumayan besar. Bahkan menjadi agen.
0: Iya, nangis gitu. Pirang-pirang ulan ini bapak ini meneng. Apa bapak ini duwe kesalahan karo sapa? Rasaku bapak kan duwe kesalahan kok. Tokone bapak ini sepi.
2: Loh,
1: terus maksudipun sepi niku
0: sepi dari lah, bapak ikhtiar.
2: Ya oh.
0: Kan? Ikhtiar kurung ono wong pinter nduk ngono bapak parang. Jaluk penglarisan supaya tuku kita dirami.
1: Ning nyatane
0: jek sepi.
1: Ah niku wedi.
2: Ah iki
1: sing nuturi sampean nyun sewu lho Pak nggih.
0: Lho iya.
1: Iki bukan berarti kita menasihati niki sering.
2: Nah,
1: sampean ya wedi.
2: Nggih padha gedene ya napa kula nggih paling cacak nggih gak ada pendapat, kula nggih gak ada pendapatan.
1: Bapak iki kadang-kadang menang-menang sapa duku.
2: Nah, ya iku. Ngeten lho Pak.
0: Bapak lah isin nak
2: tokoe. Nek jaman sakniki anu nggih, ya napa nggih? Kula mboten setuju nek jenengan gara-gara toko ne sepi terus sampean usahane ten dukun.
0: Lho, kan akeh wong mung ya ngono-ngono iku ya.
2: Lho, sampean pun katut-katutan. Niku saged introspeksi diri.
1: Nggih,
2: yo reksi.
0: Nggih, yo apa, yo apa.
1: Mbok dibenerin apakah dari sisi manajemennya yang bagus
2: atau sisi marketingnya.
1: Rekrutmen pegawai
2: pelayanannya nggih.
1: Kira-kira melas tapi keahliannya enggak di bidang itu ditrami mawon.
2: Nah, itu memaksakan. Terus bagaimana?
1: Display teng toko niku.
0: Sira Karsono. Lho, Karsono.
2: Dalem.
0: Ngomong Jawa
2: bahasa Indonesia. Lho, kok bisa guan. Plus
1: serius, Dik.
2: Kula biasa
0: iki bapak njaluk pendapat anak rek.
2: Lho, kula niki nggih biasa ten Jakarta, Pak. Jadi sudah presentasi ke Jakarta.
1: Intine ngenten lho, Pak.
0: Ngilpa, apa,
1: ya, nyun sewu. Kita bukan tidak percaya dukun, tapi jangan menjagakan ya, Pak.
2: Ya, mengharapkan.
1: Nah, semata-mata itu ikhtiar, tapi logika dulu dipakai, Pak.
2: Betul.
1: Kualitas barang wong dek wingi kula tingali niku barang yang sudah hampir expired tas ini pajang nang mriku lho niki kan nggih mengurangi rasa kepercayaan market utawi pasar, Pak.
2: Itu juga pengaruh di antaranya untuk bagaimana menyambut customer.
0: No, basa Jawa itu.
2: Kagak bisa, Pak. Gimana nih? Maksudnya customer niku kudu harus dapat pelayanan yang baik. Niku dari segi ramahnya dari pelayanan itu mempengaruhi
1: tapi kebablasan mau tagihan molor sak menen jenengan apa jenengan paringi toleransi.
0: Iya gak apa-apa panjenengan karep.
1: Dan iki salah satu manajemen yang gak sehat, Pak.
0: Dhuwit gak iso muter ya.
1: Nggih, napa ning jaran kula ngaten.
0: Iya apa?
1: Nah, ayo Dik melok dibenahi manajemene. Karyawan yang bener-bener tidak fungsi nggih kita evaluasi lagi
0: ngaten. Lah nek ngono ngene rek, kapan-kapan awakmu salah situ ya teko nang tokone bapak didelok lah. Nggih. Karyawane bapak iku ya apa ngono.
1: Ya selama niki kula pun delok, tapi soal manajemen kan tanggung jawab bapak.
2: Kula niki kepewo badhe. Ngeten lho Pak, kula kali Cacak niki terlalu ikut campur nggih, mboten sae.
1: Nek
2: ya nek
1: jeneng ya duwe karyawan.
2: Lah jenengan nek pun ngendikan ngeten niki, nggih kula
1: siap
2: luangkan waktu lah
0: Pak. Berarti bapak salah ya nek ngoro-moro nang ngene njaluk tolong ngomong ngono-ngono
1: nggih. Bukan salah tapi kurang tepat.
2: Nggih. Mak musyawarah intern dulu Pak.
0: Lho lha yo saiki iki tak jaki.
2: Lah iya to, tapi sama mer teko dukun.
0: Pak momo seneni sih aku. Ya wis.
1: Ya wis. Ya wis. Bentuk koneksi kita, bentuk kepedulian kita bersama
0: ngono. Ya wis, maturun,
1: maturun.
2: Ya. Wis gampang urusan buri.
1: Nggih Pak, ngapunten nggih Pak,
0: padha nggih. Ya wis. Ya.

0: sampean niku sik lingak-lingu, lingak-lingu. Jane sampean niku pun janjian ta ya napa mriki?
1: Janjian-janjian ya iyalah mbek koncoku. Dikon ngeterno lak protes ae sampean niku.
0: Mboten ngoten, kula niki ngeterakun sampean niku kadang-kadang kula niki mikir sampai nek janjian mesti teng sepi-sepi ngeten. Mbok padus nggen sing rame.
1: Anu, mbok tengah embong.
0: Kok ngene teng. Maksud kula sing kathah tiyang ngoten lho. Kok senengane ngene sepi-sepi ngeten kula.
1: Masih nduk sepi, masih nggo rame. Lah iku lak karepmu pokoke sampean tekno aku, terno aku ngono lho. Wong sopir kok ngatur jeragan kula sampean iku ya apa sih?
0: Nggih, mboten ngatur kula niki kan cuma urun rembug ngoten lho ning. Sampai ini jane janji kali konco nopo kali
1: ya,
0: pacar nopo kali tiang
1: yes.
0: Bisnis
1: bah pacar, bah konco, bah konci lah urusanku sih ngatur hanyanya sama ini ku cak mau dikong ngeternoy mas meneng ae
0: boten ngatur
1: lah iku ngomong uno
0: ngapunten kulo cuma tangket mawon jenenge sopir lungkin be ya. Enten nopo-nopo nih, enten boten tepak sinten sing dipai itu kali bapak.
1: Anane aku ngejak sampean iku mergo aku cek aman ngono
0: lho.
1: Tapi sampean aja ngatur aku ta.
0: Sing ngatur niku sinten.
1: Lah iku mang takon mbak sapa ketemu sapa apa?
0: Mpun lingak-lingu mawon sampean.
1: Lah kate gak lingak-lingu anjene wis.
0: Jane sing sampean jak janjian niku piyangen niku temen ta.
1: Iya,
0: kok ketoke mboten tepat waktu ngoten.
1: Eh ya wong temen ta lah. Mosok wong-wongan.
0: Maksude tiyang sing napa? Ngugemi janjine ngoten lho.
1: Iya, tepat waktu lah sakjane iki mbok paling yo
0: ana apa-apa dalan.
1: Sik sibuk. Jenenge ae emang mbek cek tas WA yo anjari sing dalan ngono.
0: Lho adek WA-an bareng.
1: Lah enggak. Lho. Oh, ya apa rek iki rek? Wong iki rek oh, kok WA gak oleh lho iku lah ya
0: kan pun WA sampean pun dugi mriki kok dereng dugi-dugi
1: sik talah sampean meneng wae nduk kene entak tembel tak kei kok gawe tuku iku 50.000 digawe tuku teh
0: nek sak atase yo trong ngeten iku lho sak ben wulan kan pun asal bayaran dugi bapak.
1: Nah iku senenge aku mbek sampean iku cak maksudnya sampean ku setia sama niku ya apa nak ya jujur cuma
0: sing gak seneng mereka mereka nggih ku
1: ngremeng sampean niku sing gak seneng aku masih ketemu sapa-sapa lak ya sakarepku sih sing penting kan aku aman ngejak sampean niku ngono lho.
0: Nah terus sinten malih sing jaga nek mboten kula
1: ngomong
0: ae bapak niku pun pasrah kali kula nek teng pundi-pundine sampean niku ketah kula sing teraken ngoten lho.
1: Oh, lha iku kalau wong e lho, iku lho, kalau. Iku lho. Lah, iki. Iki kancaku. Apa?
0: Iki sing sampean teni.
1: Iya,
0: apa? Astagfirullahaladzim.
1: Apa?
0: Sampean niku ketok nopo, Ning? Sampean niku. Sampean
1: ketok apa?
2: Mas, minggir, Mas.
1: Minggir.
0: Minggir.
2: Iki aku janjian karo Rani, koncoku bestiku. Minggir. Ana Ran, nek ana wong ngamen kaya ana dhuwit cek nang ngalir Ran.
0: Oh, ngamen dengkulmu anjlok ngono.
1: Cak, sampe sing sopan iki koncoku, ya iki bestiku.
0: Iki kanca sampean.
1: Teni, heeh.
0: Astagfirullahalazim.
1: Ya janjian nek iki.
0: Sampe niku lho. Ketok nopo wis potengane kaya
1: sik talah.
0: Urip garbes.
1: Sik talah sampean kenalan dhisik kenal lagi koncoku.
0: Kula kenal iki.
1: Iya.
0: Oh iya iso.
2: Ayo. Iki sik ta.
1: No, ke sono.
2: Iya, Ran. Iki sapa sih, Ran?
1: Heh?
2: Iki sapa sih?
1: Iku ewangku.
2: Ewang sop maksudnya
1: ya, sopir.
2: Wong sopir yang gedabrus. Gayane. Pir.
0: Aja ndelok. Pir. Pir ra nggih tamu.
2: Nang mobil. Nang mobil, Pir. Pir.
0: Dadi apa?
2: Aku koncone Rani, bestine Rani. Pir, aja mencenceng, Pir.
1: Lah iya kok iso lho sampean kok iso.
0: Arek.
1: Aja rame kok.
0: Alon tadi sih. Kulo tak kenalan kali niki koncone sampean iki.
1: Iya, heeh.
0: Kenal no?
2: Heh.
0: Sabar Jani.
2: Wong jeneng jeneng Karjani.
1: Lah terus.
2: Karjani. Ya, kenalno ki lho.
1: Iya.
2: Karsono.
1: Oh, iya padha kare. Tapi jek apian niku Karsono. Ojo ngenyek-ngenyek sampe niku.
0: Jeneng Karsono sampe terus e.
2: Apa?
0: Tonggoke jenenge Karsono.
2: Iya.
0: Gleges wong e.
2: Gleges iku apa maksude? Gleges iku.
0: Melaku sak melaku ae deyek ngene.
2: Eh, iku deyek. Deyek ki apa?
0: Deyek iki ya gak iki lho, apa ngarani?
2: Apa?
0: Kayak wong mabuk lho.
2: Oh, ngono. Nek nggonku jenenge Karjani nang kono. Oh,
0: direktur.
2: Mlakune nyeret kok.
1: Berarti kembar
0: padha ngene. Ngene Mas ya.
2: Ngene lho, Pir. Sepurane, Pir.
0: Aku tak ngomong dhisik.
2: Aku iki pengusaha.
0: Pengusaha.
2: Usahaku saking apik, saking akeh. Nek pengusaha sitok, nek usahane akeh, pengusaha.
0: Pengusaha ya ndelok potongan rek. Penampilan sopir penampilane necis ngene. Lah, berarti pengusaha.
2: Nyamar. Nyamar aku iki nyamar. Iki ngene,
1: rancan jani sampean lho sik kok petentengan ambek
2: kancaku. Ya biasa.
0: Pengusaha ya. Sampean niku nggih mboten elek-elek tiyang lho niku.
1: Iya, sampean
2: niku. Oh sing elek iku awakmu. Sing elek ngono awakmu, Pir.
0: Tambah nemen aku.
1: Setelah tak kerjani. Alah, Mas elek ngono iku kancaku.
2: Lah iya.
0: Lah iya, elek ya meleh apa ndelek kanca sing potongane kaya Pak Hengki ngono lho.
1: Aku wis ngomong ya apa? Elek-elek oh lho kan njenengan wis tak
0: ya elek. Ya elek men yo.
1: Lah iya gak apa-apa tapi yo jenenge Besti. Kancaku raket.
2: Sing awakmu kepingin apa tas sing teko di Itali dek ini
1: ojo lali
2: tak transfer sih
1: WA
2: iya tak transfer isan
1: kok WA ana ya
2: iki tak tuku nek jare iki piro sih jare
0: tak tuku kulane tas teko Itali taline ora piya
2: lho ya apa awak dhewe di bidang export import
1: oh saking mantep e
0: jane.
2: Oh. Iki sopir-sopir, ini klepir, klep tak kayak duit 500.000.
1: Lo,
2: mojo nang kono sor jembatan kono pir.
0: Lah ini sungguh sampean. Ada nggak kayak aku duit 500.000?
2: 500.000, iku kayak apa pir? Ya apa?
0: Oleh tekan di duit ini.
1: Iku rezeki, iku rezeki. Rezeki. Apa kan aku yang mau niku api anan jene? Gak apa-apa.
2: Pengusaha. Ya apa?
1: Ini api masih elek niku.
0: Tiba ini nyolong
2: pedelan. Mobilku tak parkir nang kono. Tak remote ya.
0: Oh. Iku rem. Remote
2: awakmu. Remote iku diremot mobil. Iya.
0: Sampai ini aku percaya nek sampai ini mau menyolong petek.
2: Nyolong petek? Awakmu nyolong ketek.
0: Enggak maksudnya ngene lho. Delok blegere koyo ngene.
2: Iya.
0: Ben sapa ya? Kula mbot nyenyek.
2: Oh, gak apa-apa.
0: Iya, iya.
2: Asline awake dhewe 11-12.
1: Iya.
2: Iya, ngene. Iya, iya.
0: Masa maksudnya asu mbarek jaran ngono ta?
2: Lho, yo gak. Ya asu ambek pedes.
0: Asu ambek pedes.
1: Eh padha elek ya lho. Sampeyan aja ngono tapi kan koncoku kan hebat dek emang.
0: Nggih. Tapi
1: manyolan iku.
0: Ngene lho Ning. Maksudku sampean jadi sekedar kanca lho ya.
1: Lho
2: aja gak pesen kon ngurusi.
1: Iya apa kok ngurusi?
0: Ya kan. Lho, kok per
2: awam lak sopir.
0: Sopir.
2: Ini masalah urusan jerakan padha jerakan.
1: Lah iya.
2: Aku bos, aku besti. Kanca nanggon waktu kuliah.
1: Nah,
2: awakmu apa?
0: Lho,
2: awakmu kok sekolah.
0: Sekolah.
1: Lah
0: kon sekolah lho, pirang tahun? Pirang tahun?
1: Sekolah kok pertentangan.
2: Kok sekolah pirang tahun? Lho. SD 6 tahun.
0: Terus?
2: Terus maruno SMP. SMP SMA 12 tahun.
1: Awakmu SD kok lak ya tau gak munggah sik kelas papan nang kelas 5
2: kok. Iya, iku kakene keren aku.
1: Akhire ketututan
2: aku. Ketemu awakmu.
1: 7 tahun awakmu
0: SD. Iya.
2: Iya, iya 7 tahun. Dadi 13 tahun. Kuliah 4 tahun. Lho,
1: iya. Eh, 4 tahun telat ngono awakmu.
2: Iya, iya. Wis
0: kate ngomong iku aku kudu guyu gak ngomong iku.
1: Ya aja ngenyek. Ya aja ngenyek Mas elek-elek ngono kancaku. Wis
2: mikira-mikira. Iki urusane jagal pir. Ale pir. Wis duit 500 kok trimo. Kurang tak tambah 1 juta iki lho.
0: Waduh omong rek.
2: Trimon. Kon kangelen nggo dhek kaya ngono.
0: Ngene nek ngono.
1: Ngene. Trimonae.
0: Mas. Sopo?
2: Karsono.
0: Karsono?
2: Ya.
0: Sampean bergaul balik ning
2: lha apa aku bergaul iku?
1: Lah iya.
0: Yo maksudku kancaan.
1: Ya. Yo.
0: Sampean ketoke yo.
2: Yo.
0: Kok kaya duwe hasrat ngono masalahe.
2: Lha iku lah urusanku. Yo ran yo. Lah kok kon ngurusi.
1: Sak durunge sampean kerja melok bapakku. Lho, iki lho wis aku wis kenal.
2: Kenalan wis wis suwe wis akrab. Iya, wis akrab.
0: Lah kok jek pancet elek ae. Lho, wong akeh kenal iki sik pirang taun wis.
2: Oh, tambah nemen.
1: Iku anjene nasibe, nasibe elek tapi atine apik iku.
2: Tapi bapakku ambek cacakku ganteng yo. Asli.
0: Lah iya, iku biyen yo apa nalare.
2: Wis ngene.
1: Lah iya.
0: Yo yo tak ngalih.
1: Ese iku yo aja lali nek reuni
2: yo. Yo ojo awak dhewe reuni. Kapan-kapan reuni arek-arek yo apa dikompakno nglumpuk kabeh.
0: Monggo.
2: Ayo.
1: Ese aja lali yo di WA WA-e.
2: Oh iya wis aja kuwatir.
1: WA-ne yo.
2: Engko tak transfer yo.
1: Ya ya ya wis.
2: Ya ya ya. Hei.

0: Pak.
1: Bek
0: ini keturun. Lah iya. Jare mangkono kok gaduh-gaduh.
2: Maringi iki karep kok maringi ini. Terus kok tak tukono ngono tapi ya bukan sing wangi tentang kayak dagangan tambah akeh ngene opo.
0: Dagangan tambah akeh tapi ini dodole tambah sepi.
2: Wis gak apa-apa, gak usah putus asa.
0: Ya gak sih, Pak, gak putus asa.
2: Aku ki lak ngene, Bu.
0: Oh nyambut gawe ono rame ya ono sepi.
2: Lah mangane, cuma ngene, kaya-kaya apa jenenge? Toko iki gak beres kaya iki. Kaya gak beres kaya iki.
0: Beres ya apa sih, Pak?
2: Gak tau gak beres kaya gak tau ngene lho bisa lho kok, bisa lancar kaya enak iki seret ngene. Jangan-jangan iki ono musuh dalam jelimut iki.
0: Iya, kentan-kentan ngelingno mang semen ngongkon aku sabar. Ganti semen tak elingno sabar.
2: Enggak nek omare nyandak-nyandak toko sing mulai seret iki aku terus kudu semusi aku.
0: Emosi mbak sopo katene?
2: Ya, mbak sopo sing perlu dicurigai iki lho.
0: Gak usah curiga-curiga mbak uang, Pak. Rezeki ku ana sing ngatur.
2: Ya ngerti, rezeki sing ngatur, tapi toko lu gak tahu, koyo ngene lu gak tahu, saya iso koyo ngene lho. Apa jangan-jangan iku ah, gak iku ta sing apa jenenge? Gawe wong koyo ngene iki ya.
0: Gak usah ngarani uang. Lah apa sih?
2: Ya kok jadi jobriyong juga, kok jadi ngarane juga, tapi ya perlu dicurigai juga, ngono.
0: Ya ngene lho Pak, kadang kok kono iku lebih murah. Tadi uangku padha tuku rono, ngono. Kene iki mungkin ya karangan ta ya apa? Ta Pak.
2: Barangan lawas iki lho,
0: biasa. Barang api-api kono.
2: Padahal merono barang gak greget to ta.
0: Ya gak usah ngono lah Pak, lah wis gak usah mikir anu, teman-teman sampai ini kowe cengak lorok. Apa sih kok mikir-mikir koyo ngono iku ah?
2: Gak mikir apa sih? Mikir dagangan ngene, mikir toko ngene, mikir rae wisan.
0: Wis mbok kabeh dagangan iki lho full wisan tak amot.
2: Nah, dia nak omong.
3: Pak. Apa mbak ibu lu kok serke rame mawon.
0: Bapakmu lho ngersula tak
3: ngersula napa?
0: Tokone sepi.
3: Halah.
2: Dagangan iki lho dagangan koyo ngene mangkrak koyo ngene lho ya apa?
3: Lho. Ngeten lho Pak. Nggih pun niku pun di apa pun ngersula disyukuri mawon anjane jaman sak niki niku. Ngeten lho Pak. Nikune kudune dirubah ngoten lho.
2: Dirubah apane?
3: Nggih nikune nek.
2: Niku niku apa? Iku sing
0: di. Oh, ngono ngomong nikune kune, nikune sing jelas lah ngomong ku.
3: Lah Bapak nesu ae ngono, katene jelas nang kok nesu.
2: Lah kene ngomong masalah dagangan aku wis kudu mrumuring aku.
3: Nggih pun muring-muring ngoten lho Pak, mung anjene wong dagangan yo gak mambu ae lho Pak.
2: Ya masih ngono, ora nek kapan awake dhewe iki gak memenuhi target. Biasane kan sakulan sok sak mikae.
3: Lah niku rencange bapak niku nggih di niku lho. Nek ngedoli pun niku nggih sing kudu ramah ngoten lho. Terusan bapak nggih ngoten, nggih nesu anae niku sing garai. Ador rezekine ngoten. Wis
2: kok perkara ngono iku jelas gak beres iki jenenge. Ono sing gawe. Toko ono sing gawe iki.
3: Lah jenengan sing damel, Pak.
2: Oh, gak ngono maksud iku. Ono sing gawe dagangan
0: disepino
2: wae. Gak lancar ngene iki lho.
0: Eh bapakmu iku maksud bapakmu iku disepino karo wong, digawe karo wong.
3: Pun lho. Kata-kata
0: bapakmu iku pikirane ya koyo ngono sih, Nduk.
3: Lah ngene iki bapak.
0: Ya wis gak, ya wis wayahe sepi. Dodol ku ya ono sing rame, ono sing sepi, wis gak oleh ngersula.
3: Lah ngono sih bener ibu ngoten iku, Pak.
2: Kaya ngono, Nduk, kan iku aja keluyuran ae wangi. Dagangan omah iki wangi ta ya apa ngono?
3: Nggih kula nggih kerja. Kerja enten kerjaan piyambak kula nggih online iku.
2: Kok kan bagian anu ya. Ya apa online meres pi enggak?
3: Nggih mboten.
2: Oh,
3: iya. Ngoten berarti pemasarane, Pak.
2: Oh, iya berarti sing enggak. Benar iki pracangan apa ning ngarep iki wis curiga aku.
3: Mesthi ngoten bapak niku, mesti curiga elek kalau tiang-tiang pun ngoten lah, Pak.
0: Ispan nek pegeleren no Pak semen iki
2: tak. Tekan diae kan. Tekan diae kan.
3: Kalih niku aw, kalih cak niku. Cak sinten niku? Karjani.
2: Karjani.
3: Nggih, diterangen cak Karjani ten mriku lho, ten niku desa sebelah.
2: Kok gitu kan jane lha apa kon?
3: Nggih, ketemu kanca kula niki lho badhe enggak ada acara reunian, Pak. Ngomong enten wektu ngoten lho.
2: Ngono, iya.
3: Nah, niku Mbak.
2: Kan kok katae
3: eh? Napa?
2: Kok katae serius yo.
3: Kali sinten?
2: Iya, Mbak. Ya mbak kan jenis wong anak wis gede ya.
3: Sing di pacar iku mboten kula.
2: Sapa?
3: Mbak iku sing gak ada pacar niku.
2: Oh. Lanjut lo, Mbak Muya iki.
3: Mbak Rani. Duka. Medal kok. Lho, Rani ku. Rani ku. Lah iya Mbak sampean malah
2: nang anu. Arek loro kok iso welitan iki lho kali
3: yo. Kok welitan ngono yo Mbak yo.
0: Boten lah Bapak. Assalamualaikum Bu, Bapak.
2: Salam.
3: Ayo Mbak Rani iki lho Bapak nesu ae.
0: Napa napa to Bapak? Mbon nesu-nesu niki lho pangsite.
2: Dolen nang Mbak Rani. Niki kulo jane lho. Kacek mbok biasae.
0: Kulo ta?
2: Heeh. Enggak, maksud dagangan iki lho.
0: Saiki awakmu sing Jawa karo wong tuwa nak, soale ibu iku krungu-krungu jare awakmu saiki wis ndek pacar.
3: Nah, nggih, Mbak Rina
0: ngono. Wis oma-oma wis gak karo ibu maneh.
3: Lho, lah ampun ngoten to Bu, aku lho gak ngono lho Bu. Lah iki mau sik ya sik ya sik ketemuan sedhiluk lah Bu. Nah, nggih maksud jan lho Bu. Ampun.
2: Soale aktivitas iki beda ya.
0: Pun nesu tapak mau soal pacaran kaulah.
3: Nek bapakmu ku nesu megono toko nek sepi.
0: Ngono lho. Lho tokone bapak sepi ta?
2: Ya ndelok toko sepi terus ndelok kan pisan yang ngono pisan.
3: Lho kaya meneng sono sih.
2: Pokoke bisa ngene iki rek ana siji sing garai masalah dagangan sembuaran katut kabeh.
3: Lah nggih lho. Kabeh ya Mbak Rina.
2: Aku paten nono.
3: Laris,
2: mulai aku pisah karo kowe. Oh nyanyi salah. Nyanyi salah.
0: Amen.
2: Sing bener yo aku petan nono ae.
3: Nah, langono sepang. Isa
2: Bapak yo. Yo Pak kerjane tok sing iso anu kan. Buraku. Ningali nasib kula kok kaya ngeten jepang kula nih
0: lho malah curhat napa o cak kardani
2: iki suaranya pula kacik ya gini
3: ayo
2: teluk ring apa pak sampan ini ngeten
0: ngeten
2: kula nih nyali sampan wow katoe keduk erosi sing nyeluk gondok-gondok nyeluk tak enak-enak deh. Apa pak?
3: Kantut kabel lho tak kerjani aja.
0: Ojo gelek-gelek nonton lo duruk ta lah. Mangan paling tiru kayak ngono.
2: Nek ibu iku paling apa be?
0: Paling kayak ngono ya apa?
3: Ayo paling lembek tak kerjani.
2: Kok ning ngono terus gareku tuku matae. Ngeten lho. Kula ningali ning-ning niki nggih. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang nggih. Rodok mboten seneng.
0: Aduh, kok gak seneng barang iku?
2: Nek iya. Lho, nggih, kula nek ngeter-ngeteraken niku lho, Pak. Iya. Iya. Jadi anak loro karakter beda-beda ya. Kon iki apa? Nek ning niki kula sawalut temen. Sawaneng kula masih ketemuan kali napa?
0: Pacare.
2: Pacare niku waduh, larene Bu, nggih. Ganteng, penampilane oke. Adik pun kerja.
0: Heeh. Dikongkon nang kafe.
2: Nah.
0: Dikongkon maem bapakku yo. Tak kadhane kongkon maem ku gak oleh bayar, pokoke muni jenenge wong.
2: Lah. Ngoten lho.
0: Padahal tak paringi dhewe dadi
2: berarti. Tapi kula nek ningali ning
0: apa?
3: Iri dini.
2: Nggih. Ning rahane niki. Mosok ketemuan kali pacare kirahan kancane tapi muga-muga sanes pacare.
0: Iya.
2: Masa kula terus elek, luwian elek.
0: Lho.
3: No. Eh sama jong nyek-nyek ya.
2: Ngoten iki lho.
3: Lho,
2: kula bejani tambah kula diseneni.
3: Lah jenenge bestiku dinek ngono sampeyan.
2: Tak kanone anak-anakmu tak kanono ae supaya genah jene wong rumah tangga iku wong kang iso lawasi ngono lho. Nek ngoten kula tak medal mon, Pak.
3: Lapo?
2: Nandi. Nandi kan.
0: Nek. Apa-apa cek mbah mobil.
2: Cek mbah mobil. Mboten maksude kula tak nyuci mobil mawon.
0: Ya wis iki dhuwit Mas.
2: Nggih nggih. Lho, ngene lho. Oleh ning Rina
0: ngene. Wis nggih dhuwit kuwi, Bu. Nah, dhuwit e.
2: Ya, mudah ngletek kon. Apa, Pak?
1: apa ngecek anggota aku Betty ta ya apa sampean niku.
3: Wes dadi
0: mobil.
2: Ya ya ya.
0: Ya. Yo wis nduk ngene lho jeneng arek wedok ya pacaran ya aja suwe-suwe. Nek wis padha senenge ku ya wis nang ditakokno wong tuane kok nang rene ngono lho.
2: Ngono ta
0: rumah tangga iki sik Pak ta.
2: Anake sapa ngono?
0: Iya, wis gampang. Ngomong ini rumah tangga iku nek iso satu kali hanya sekali.
2: Salawase.
0: Iso.
3: Maksude iki mek peng pisan kanggo salawase.
0: Dadi golek wong sing tepak temen.
3: Ngono lho. Nek kula Pak, Ibu, kula mboten gak ada pacar ning lani ning dina mawon di niku.
2: Yo, diintrograsi.
0: Yo, kon arene. Anake wong ndi sih?
3: Aku ta, Bu.
0: Heeh.
3: Sampeyan tekoke apa sih, Bu?
0: Ya pacarmu jenenge sapa? Bapakne iku wong ndi? Jenenge sapa?
3: Ngono lho. Sejune aku ki wis tau dijak dolan, dadi aku kenal karo
2: bapak.
3: Ini pacar kula niku, niki aku ngaku sejujur-jujurnya lho nggih, Pak Bu. Bapakku aku aja dinesoni terus
2: nggih,
3: Pak nggih. Sing penting pokoknya bapak engko usahane maju terus nek kurang modal ya mengke kula tambahi. Pacar kula niki pun nyambut gawe nek sebuah CV pun sae. Wong e sustarah tak kerjane niku nek crito niku mboten bujuki. Pancene temen wong e duwe kedudukan, duwe anak buah. Mari ngono wong e ku yo klimis ganteng, aku nek gak ganteng aku mau.
0: Ya.
3: Jenenge niku Mas Margono.
2: Margono. Anak sapa iku? Anak sapa?
3: Niku nek bapake nggih, untunge kula niki pun kenal. Bapake namine Pak Sarkun.
2: Heh? Apa?
3: Pak Sarkun.
2: Anak Sarkun.
3: Sarkun sing ndek toko iku. Nggih, gadah toko ageng nggih kados bapak ngeten iki kan usahane sami
2: ta, Pak. Lho lho lho lho kerewian grojokan iki. Kerewian anak Sarkun. Percakapan ngarep iku.
3: Nggih. Wis pokoke intine
2: niku bapak kono njok ndeder perkara lho ya. Ojo ndeder perkara. Pedhot, putus mulai hari.
3: Lho Pak sampun ngoten, Pak aku seneng banget lho Pak.
2: Agustus Januari.
3: Napa niku Pak?
2: Putus gak putus hari ini ya.
3: Iku aku ke SMA lho Pak. Bapak Ibu biyen jarene nek pacaran suwi terus dadi bojone.
2: Ya tapi ya aja ambek anake.
3: Sakono aku sak meneng gak rabi aku
0: arek wis padha senenge Pak ya apa Pak.
2: Gak iso.
0: Kok gak iso opo sih Pak?
3: Bapak nopo sih bapak niku?
2: Mosok bebuyutan niku.
0: Nek sampean seneng diputusno gelem ta?
2: Iya tapi ya kan rabi ku nak aduh ya apa kok
3: pun ngeten mawon lho Pak
2: Benjen
3: nek kula mempun rabi mas Margono kesanteng mriki ngoten lho Pak
0: wis nak wis suara mek ku bapakmu tak aturi wis ha tak aturi wis menang wis
2: kelas kelas yo apa kelas kelas
0: gak wis
3: ibu yo
0: tenang awakmu tenang nak tenang kok tak bapakmu tak aturi yo yo wis yo wis
2: karo ku dulur karo aku yo
0: iya
2: Pak karo dulur karo aku yo.
0: Wis Pak, ojo merang-mering. Wis pangan pangsite.
2: Pokoke nek arek rabi ambek sarkon aku gak setuju.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Segala sesuatu dalam hidupmu adalah cerminan dari pilihan yang telah kamu buat. Jika kamu menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Rebo 2 September 2016 sedaya kerabat kerja program Papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Kula wayahe ngaturaken undur diri mangga sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepengin bali benjing. Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Cak Ning, sekeng encing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon, siaran niki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi Kamis 3 September 2016, saking Jalan Pamrih Loro Surabaya, kula ngaturaken sekeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing sakning sesarengan kalian kuloning ayu saged kepanggih mari dinten niki edisi dinten Kamis 3 September 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepat utawa sungute siaran perpapat sing dadi hiburane.
1: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Enjing menika melaju wonten Tanjung Perak pagi. Sesarengan kalian kuloning ayu ngantos makin merapat wonten jam sedasa enjing. Kita miwiti kados biasanipun menika wonten kajian cahaya pagi, mangke kula hubungi narasumber wonten sambungan telepon. Gimana wonten Ustadz Bahrun SAK, penyuluh agama Islam KUA, Kecamatan Kenjeran, saking Kemenakuto, Surabaya. Saat derengipun menghubungi Ustadz Bahrun, Cak Ning monggo sareng sami, midhangetaken rumiyin, menika wonten pengajian Al-Quran, ingkang diwaos kalian Ustadz Abdul Malik, wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

sakniki wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 104 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Enjing menika kita sampun tersambung. Kalian narasumber kajian cahaya pagi wonten Ustadz Bahrun, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Kenjeran saking Kemenag Kutha Surabaya. Kalian topikipun enjing menika membahas tibun napawi. Kados biasanipun sesi pertama nggih diisi wonten mukadimah di awal, lajeng sesi kedua mangke tanya jawab. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng enjing Ustadz, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah semuanya sehat.
0: Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun ingkang kathah sampun meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya mengaten.
1: Nggih, alhamdulillah saged nggih.
0: Kados biasanipun sesi pertama menika wonten mukadimah di awal nggih, lajeng mangke sesi kedua memasuki sesi tanya jawab. Mengaten nggih, Us?
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, kula sumanggaaken untuk tausiah di pagi hari ini di program kajian cahaya pagi. Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama nabi nikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabatu Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbika rabbiki lalula yakhruju min butuniha tarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifa'ul linnas inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, yang kami muliakan, yang kami hormati pendengar Pro RRI Pro FM yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua sudah bangun, dan bangun pagi itu adalah satu di antara tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Di samping kita ibadah kepada Allah, juga banyak sekali efek yang kita peroleh, pengaruh yang kita peroleh untuk kesehatan badan kita. Karena Nabi itu terbiasa tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Itu sangat indah, sangat bagus sekali bagi kesehatan ruhani dan kesehatan jasmani kita. Pendengar Pro FM yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita ada sedikit membahas tentang tibun nabawi. Pembahasan tibun nabawi itu sangat luas sekali, hingga pada kesempatan yang saat yang sangat mulia ini, kemudian waktu yang sangat pendek, kita sampaikan sedikit-sedikit pokok permasalahan sehingga kita mengenal istilah tibun nabawi. Apa itu tibun nabawi? Tibun nabawi adalah satu sebutan, ya, sebutan salah satu di antara metode, di antara banyak metode, ya. Dalam hal ini yang hubungannya dengan masalah metode ilmu kesehatan. Satu metode yang fungsinya adalah untuk pencegahan dan pengobatan satu penyakit yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Dalam hal tibun nabawi, itu cakupannya, pembahasannya sangat luas sekali. Tidak hanya bersifat bahasa yang umum itu kuratif. tidak hanya sekedar pengobatan. Tetapi Nabi mengajarkan hal-hal yang sifatnya adalah preventif. Dan ini penting sekali. Tindakan pencegahan. Karena penyakit yang terjadi saat ini, kebanyakan orang itu melangkahnya adalah pengobatannya. Sifat kuratifnya yang diutamakan. Atau nunggu sakit baru diobati. Ini adalah langkah-langkah yang kurang pas. Langkah yang benar untuk menjaga kesehatan kita adalah tindakan-tindakan yang sifatnya itu preventif. Dalam hal ini sudah diajarkan oleh Nabi dalam keseharian. Sehingga Nabi itu jarang terkena penyakit dan sakit beliau yang agak lumayan itu adalah pada saat beliau menjelang wafat. Tapi pada saat masih muda itu tidak ada riwayat atau jarang sekali riwayat-riwayat yang menyampaikan Nabi itu sakit. Bahkan ya nyaris tidak ada. Hari ini yang pendengar Pro FM yang dirahmati Allah, contoh atau di antara pengobatan yang disebut dengan istilah tibu nabawi ini banyak disampaikan di dalam hadis. Nabi memberikan contoh dengan apa? Hijamah. Yang sering kita dengar hijamah atau bekam atau bahasa seberang itu saya sering dengar apa? Canduk. Nah, ini sangat sangat bagus sekali. Kemudian ada habatus saudah. Beliau sering minum atau bahkan tiap saat meminum habatus saudah. Habatus saudah ini sering disebut dengan istilah jinten hitam. Kemudian sudah disebut di istilah Latin. Sering saya baca di kandungan obat-obat yang modern pun sekarang sudah ada kandungan habatus saudah. Cuma mohon maaf ya, dari dunia modern untuk menulis habatus saudah kok agak berat kayaknya. Padahal itulah nama aslinya habatus saudah yang sering dan kita kenal di dalam hadis. Mereka dengan menulis saya lihat itu adalah Nigella sativa. Ya. Lebih bangga dengan kata-kata Nigella sativa daripada habatus saudah. Padahal yang dipakai juga diambil dari habatus saudah. Kemudian minum madu, ya, minum madu. Lalu mengkonsumsi atau minum atau mengoleskan minyak zaitun. Kemudian minum air zam-zam. Kemudian kalau sudah notok, sulit untuk diobati adalah dengan ruqyah. Atau pada saat sebelum mengobati dengan ruqyah terlebih dahulu. Ini sangat pas sekali untuk orang-orang yang sekarang yang terjadi banyak penyakit yang sulit untuk diobati. Atau bahkan tidak ditemukan sakitnya apa. Nah, ini mungkin perlu dipahami bahwa di antara penyakit itu memang ada yang dideteksi dengan alat kesehatan. Dengan didukung para medis tapi tidak ditemukan penyakitnya. Itu bisa jadi adalah penyakit ain. Jadi nanti di dalam ajaran Islam ada istilah penyakit ain juga. Ini yang tidak dikenal di dunia kesehatan modern. Pendengar Pro RRI Pro PFM yang dirahmati Allah. Ini pokok-pokok yang hubungannya dengan tibu nabawi. Sedikit saya sampaikan tentang hijamah. Ya, yang pertama tadi adalah hijamah. Nabi memberikan penjelasan bahwa di masa lalu atau di masa beliau ada, itu beliau pernah menyampaikan bahwa ada 3 pengobatan di masa lalu yang sampai dilakukan oleh Nabi dan disampaikan kepada umatnya karena itu diriwayatkan dalam hadis. Kesembuhan itu terdapat pada 3 hal. Beliau menyampaikan kesembuhan itu terdapat pada tiga hal. Yaitu minum madu, kemudian sayatan bekam, dan kai. Kai ini disilahkan adalah dengan istilah tuntutan api. Yang mungkin sekarang setrum atau yang lain. Mak Nabi melanjutkan, sesungguhnya aku tidak menyukai. Di riwayat lain, aku melarang umatku dari kai atau sundutan api. Ini adalah satu hadis yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk melakukan bekam. Dan diperintahkan untuk melakukan minum madu. Tapi juga ada kebiasaan-kebiasaan di masa lalu kai atau sundutan api. Tapi beliau tidak menyukai dan melarangnya. Ini adalah pengobatan-pengobatan di masa lalu yang Nabi menyebutnya dengan istilah kesembuhan itu terdapat tiga hal tadi. Kemudian yang berhubungan dengan bekam atau hijamah. Ini adalah satu usaha untuk mengeluarkan darah dari permukaan. Beda ya dengan apa namanya mengeluarkan darah lewat pembuluh. Nah, itu ada pengobatan darah lain ada di situ. Cuma yang diperintahkan Nabi adalah bekam. Jadi mengeluarkan darah lewat permukaan kulit, bukan lewat pembuluh. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Karena dalam tubuh kita itu ada organ tubuh, dan ada organ vital, kemudian ada peredaran darah yang ada pada tubuh kita. Nah, kuncinya orang sehat tidak itu adalah di organ vitalnya, kemudian peredaran darahnya. Kalau peredaran darahnya ini normal, kemudian bersih, kemudian tidak terdapat banyak bakteri atau hal-hal yang mengotori darah. Ada kolesterol, ada apa namanya asam urat dan sebagainya. Sekarang banyak sekali. Itu yang menyebabkan badan itu menjadi tidak enak. Kemudian berpengaruh pada kerja organ vital kita lebih berat. Ya, sehingga ya, menjadikan tensi naik, kemudian gula darah naik, kemudian banyak permasalahan-permasalahan pada tubuh kita. Itu karena darah yang mengalir di tubuh kita itu banyak kotoran-kotoran, banyak kristal-kristal yang mengganggu sehingga peredaran darah itu tidak bisa mengalir dengan lancar. Mendengar Pro FM yang dirahmati Allah, maka dalam hal ini hijamah atau bekam ini adalah satu solusi sebenarnya. Solusi. Solusi untuk kesehatan kita, ya, otomatis dalam tanda kutip dilakukan oleh ahli yang profesional dan terdidik sehingga pelaksanaannya tidak sembarang atau sembrono. Fungsinya apa melakukan bekam itu atau hijamah tadi? Fungsinya adalah untuk bahasa yang umum adalah regenerasi sel darah. Ya, regenerasi sel darah. Karena darah itu kalau berputar di tubuh kita, kemudian dalam hal makan, dalam hal minum obat kita ceroboh, biasanya juga akan berpengaruh pada kondisi darah kita. Ada yang darahnya kental, ada yang darahnya kotor, ada darahnya tercampur oleh bakteri-bakteri yang menjadikan badan kita tidak enak atau sakit. Makanya dengan bekam ini adalah mengeluarkan, kalau bahasa umum, darah kotor. Sebenarnya yang keluar tidak hanya darah kotor, semua darah yang diserap atau yang dikeluarkan itu ya campur antara darah yang bersih dengan darah yang kotor. Tapi dalam waktu beberapa menit kemudian, itu sudah akan tergantikan. 3 jam itu biasanya sudah pulih. Sudah pulih kembali, darah yang sebelumnya berkurang dalam jumlah tertentu akan tergantikan darah yang fresh, darah yang bersih, darah yang tidak terkontaminasi dengan yang lainnya. Sehingga badan kita menjadi ringan, ya bahasa Surabaya yang gampang itu, setelah bekam itu 3 jam, 4 jam kemudian itu badan kita itu ngawang, ya, ngawang rasanya, bukan ngawang kondisinya, tapi rasanya itu ngawang. Karena apa? Terasa sangat ringan sekali, terasa sangat ringan, kemudian terasa ada aliran darahnya itu terasa. Tapi kalau tidak atau jarang bekam atau tidak pernah lakukan bekam, itu di badan sakit semua, kemudian rasanya itu pegel, kemudian linu, kemudian ngilu, macam-macam sambatan orang banyak itu. Nah, ini karena apa? Karena disebabkan darah itu mengalirnya tidak lancar. Nah, karena tidak lancar, sehingga badan terasa. Maka bekam atau hijama ini berfungsi untuk regenerasi sel, nomor satu. Yang keduanya adalah dalam rangka untuk melancarkan peredaran darah di tubuh kita. Kalau darah itu lancar, otomatis akan berpengaruh juga kerja dari organ vital kita. Ya, liver kita bekerja lebih ringan, kemudian jantung kita memompa darah lebih ringan. Otomatis kalau memompa darahnya lebih ringan,

karena terpengaruh peredaran darah itu terpengaruh oleh cahaya bulan atau kondisi bulan, maka diperintahkan atau disunahkan untuk melakukannya di tanggal 17, 19, atau 21. Karena pada waktu itu peredaran darah lebih lancar, kondisi terpengaruh oleh bulan. Bulannya adalah bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Di 17, 19, 21 itu adalah hitungan Hijriah. Dan ini terbukti kalau bekam di bulan, di tanggal-tanggal itu keluarnya lebih banyak, sehingga pengaruh atau efek di tubuh juga lebih lebih maksimal. Ini yang berhubungan dengan masalah bekam. Tapi ya tadi supaya dilakukan oleh yang ahli, kemudian sterilisasinya juga harus dijaga. Jangan kita menganggap, sering ada komentar-komentar negatif dari ya netizen, dari masyarakat yang kadang tidak paham tentang hijamah atau bekam, itu kadang komentarnya ya min, atau karena yang dilihat mereka adalah bekam-bekam yang ada di jalanan. Ya misalnya di, ya saya tidak nyebut tempat, ya, pokoknya di jalanan yang melakukannya tidak profesional. Dengan alat seadanya, kemudian dipakai oleh banyak orang, kemudian tidak dilakukan sterilisasi dengan baik. Nah ini yang kadang dijadikan alat komentar jelek kepada pemahaman bekam yang menurut mereka tidak sehat atau tidak baik. Itu karena yang dilihat adalah bekam-bekam yang ada di jalanan. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang profesional, kemudian dengan ilmu, kemudian dalam menjaga sterilisasinya juga baik, insya Allah akan juga berefek baik dalam kesehatan kita. Ini saya sampaikan khusus yang berhubungan masalah dengan bekam. Lalu, ini saya sampaikan pokok-pokoknya saja dulu. Yang berikutnya adalah Habatus Sa'udah. Habatus Sa'udah itu adalah dalam bahasa Jawa disebut jinten hitam. Jadi ini memang bahasa Arab ya. Habatus Sa'udah itu memang bahasa Arab. Yang artinya adalah jinten hitam. Dan hitam. Oleh bahasa kesehatan yang sekarang, saya baca kadang di obat-obat di apotek, kemudian ada obat-obat untuk anak. Saya baca di situ ada kandungan-kandungan yang ditulis Habatus Sa'udah, tapi dengan bahasa, ya tidak mau menyebut dengan istilah Habatus Sa'udah, tapi dengan bahasa Latin. Ya, ini adalah Nigella Sativa. Kalau di situ ada tulisan Nigella Sativa, berarti ya ada kandungan Habatus Sa'udah. Berarti sudah memasukkan pengobatan Nabi di dunia modern. Pendengar Pro FM yang dirahmati Allah, apa fungsinya Habatus Sa'udah? Ini hadisnya jelas, Habatus Sa'udah adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Wah, ini sangat sangat indah sekali kalau kita baca itu. Habatus Sa'udah adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Berarti seluruh penyakit bisa diobati dengan Habatus Sa'udah. Karena Habatus Sa'udah itu banyak kandungan-kandungan di dalamnya yang berfungsi untuk pengobatan. Ada minyak asiri, kemudian banyak-banyak yang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya yang diteliti oleh para ahli kesehatan di masa lalu maupun di masa sekarang. Dan ini saya punya pengalaman, ya saya kebetulan juga di samping terapis juga mengajar atau mengisi taklim-taklim di berbagai macam lini masyarakat, termasuk di antaranya ada beberapa dokter yang menjadi jamaah. Bahkan sampai sekarang dokter itu ya setiap beliau sakit mesti konsultasinya ke saya dan minta obat-obatan yang alami. Dalam hal ini ya salah satu di antaranya di samping obat tradisional yang kita miliki di tempat kita tinggal di Jawa, juga saya sampaikan pengobatan yang hubungannya dengan Ibu Nabawi. Pernah saya coba dalam hal ini, beliau karena seorang dokter, kepala rumah sakit,

0: Saya lihat minum obat itu 13 sekali minum. Kemudian saya, ya karena saya melihat seperti itu, melihat yang aneh menurut saya, karena terlalu kendel, terlalu berani minum obat sekali minum 13. Kemudian obat itu saya pilih untuk yang vitamin, monggo dokter minum yang 4 ini. Tapi yang 9 tolong jangan diminum. Ya, saya melarang dokter, 9 ini jangan diminum. Wah, ini sudah anu jawabannya beliau. Ini sudah aturannya. Nanti kalau saya tidak minum ini akan begini dan seterusnya dengan alasan ilmu kedokteran. Kemudian ya sedikit saya apa namanya? Bahasa Surabaya saya tantang, yang 9 saya ganti 3 saja dan insya Allah tidak ada efek. Tapi kalau yang 9 ini tetap saya minum kemudian dalam waktu jangka panjang, maka dokter sendiri yang bisa menjawab, pasti ada efek di kemudian hari. Tapi kalau yang 9 ini saya ganti 3, insya Allah tidak ada efek. Kemudian beliau tanya, yang 9 diganti apa? Ya, saya sampaikan, diganti obat yang dianjurkan oleh Nabi. Nomor 1 adalah madu, kemudian yang kedua adalah saya berikan habatus sauda. Kemudian yang ketiga, karena kita tempatnya di Indonesia, saya kasihkan apa namanya obat yang ada di tempat kita. Saya suruh makan bawang putih mentah, tapi karena beliau nggak siap, milih yang matang, garlic. Nah, dengan itu, kemudian saya tawarkan, monggo kalau mau diganti yang 9 dengan 3 ini, tapi insya Allah tidak ada efek. Kemudian pekan depan kita buktikan. Kalau ada efek baik dan lebih apa namanya akurat, lebih efeknya lebih banyak, maka lanjutkan yang 3, yang 9 tidak usah diminum. Karena kalau 9 ini diminum secara terus menerus, efeknya adalah merusak organ yang lain. Kemudian saya sampaikan juga, saya pernah terapi seorang profesor dokter-dokter ya dari salah satu universitas, ya, guru besar. Beliau juga pernah menyampaikan waktu saya terapi beliau, karena beliau waktu itu kecil-kecil, kemudian saya tangani. Karena mumpung ketemu profesor, saya banyak konsultasi, banyak tanya tentang obat dan pengobatan. Ya, satu di antara pesan beliau adalah jangan sekali-sekali minum obat kecuali terpaksa. Kemudian saya tanya, karena beliau mengatakan seperti itu, loh kenapa Prof, kok begitu jenengan kan by dokter, saya katakan, karena beliau profesor dokter-dokter, kan beliau jenengan kan by dokter, kok melarang? Artinya kalau kita tidak perlu jangan minum obat, jangan gampang-gampang minum obat. Penjelasan beliau begitu. Beda dengan masyarakat kita umumnya kan, kalau minum obat seperti ya cemilan ya, satu kresek, ya, sak gambyok bahasa Surabaya, banyak yang minum seperti itu. Itulah menurut profesor, salah satu profesor ini salah. Kenapa? Jangan sekali-kali minum obat kecuali terpaksa. Kemudian beliau melanjutkan, karena saya tanya, kenapa begitu Prof? Ya beliau, ya obat itu pedang bermata dua. Di samping mengobati, juga ada merusaknya. Bahkan beliau menyatakan, pada umumnya daya rusaknya itu lebih tinggi daripada daya pengobatannya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya banyak orang yang sudah puluhan tahun minum obat tapi tidak berkurang penyakitnya, tapi justru naik. Misalnya ini orang yang dulu punya tensi tinggi, kemudian rutin minum obat penurun tensi, ternyata tensinya tambah naik. Begitu pula gula darah. Minum obat, ya memang pada waktu tertentu turun. Tapi kalau dihitung jangka panjang, ya, gula darahnya tambah naik. Ini beliau menyatakan seperti ini. Ini saya hanya mengutip ucapan salah seorang profesor yang beliau katakan melarang minum obat kecuali dalam keadaan terpaksa tadi. Maka saya tanya banyak. Lalu kembali ke habatus sauda. Habatus sauda ini adalah pengobatan yang sifatnya preventif. Nah, adalah pencegahan. Ini adalah kalau kita terbiasa itu, insya Allah, mohon maaf ya, karena saya sendiri sering minum dan rutin, maka akan terjaga kesehatan kita. Karena sifatnya pencegahan, tidak mudah gampang sakit. Kalau memang sakit itu tidak begitu berarti. Kenapa? Kondisi kita terjaga setiap saat, setiap hari. Dibiasakan minum batu sauda ini paling enggak ya, kalau ditakar itu ya satu hari 2 sendok teh, 2 sendok teh. Satu kali minum, 2 gram itu sekitar 1 sendok teh, kemudian sore 1 sendok teh. Ini kalau masih serbuk. Kalau yang berhubungan dengan sekarang sudah di apa namanya kemas kapsul, ya mungkin bisa 2 kapsul atau 3 kapsul, 1 kali minum 2 kali. 4 kapsul atau 6 kapsul. Ini adalah ukuran takaran yang disarankan. Sekalipun apa namanya habatus sauda atau tibu nabawi, kita juga tidak boleh berlebihan. Ada ukuran-ukuran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan kita dalam rangka itu tadi, tindakan preventif untuk menjaga kesehatan kita. Sehingga kita tidak terbiasa minum obat, apalagi sampai minum obat dalam jumlah yang banyak, kemudian dalam waktu rutin. Ya, ini ya jangka panjang, tidak akan mengobati, justru akan merusak organ-organ tubuh kita, organ-organ yang penting di dalam tubuh kita. Ini adalah hubungannya dengan masalah habatus sauda. Memang sedikit ada efek ngantuk. Sebenarnya bukan ngantuk, rileks. Ya, rileks. Banyak orang yang diberikan obat habatus sauda itu efeknya ngantuk. Sebenarnya bukan ngantuk itu, rileks. Karena orang rileks itu cenderung di badan enak, akhirnya jadi ngantuk. Itu di antaranya akibat orang yang minum habatus sauda. Tapi secara tinjauan berkala, tidak ada efek yang diakibatkan karena terlalu banyak atau terlalu sering minum habatus sauda. Kemudian berikutnya lagi yang disarankan dan disampaikan oleh Nabi adalah kita diperintahkan untuk terbiasa mengkonsumsi madu. Madu. Dalam hal ini secara khusus justru Allah memberikan penjelasan di surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya ayat yang ke-69, ya, yang surat 16 ayat 69. Allah sampaikan, "Tsumma kuli min kulli samarat fasluki subula rabbiki dzulula," ya. "Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'ul linnas. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun." Kemudian kami perintahkan kepada lebah-lebah. Allah memerintahkan kepada lebah-lebah. Ayat ini bukan untuk lebah, tapi untuk kita semua jadikan pelajaran. Sekalipun di situ kami perintahkan kepada lebah-lebah untuk makan dan minum dari buah-buahan. Jadi maksudnya adalah bunga-bunga. Bunga yang bermatarapun mukhtalifun alwanu. Tsumma kuli min kuli samarat. Kami perintahkan kepada lebah-lebah itu untuk makan dari buah-buahan. Artinya sehari-hari buah-buahan, dalam hal ini yang diambil adalah bunganya. Kemudian fasluki subula rabbika, kemudian tempuhlah jalan Tuhanmu yang lurus. Kemudian yang dimaksud itu adalah perintah kepada lebah. Yakhruju min butuniha, kemudian lebah itu mengeluarkan dari perutnya. Syarabun mukhtalifun alwanu. Minuman yang berwarna-warna. Madu yang berwarna-warna. Kita temui di pasaran. Ada madu macam-macam. Ada madu hitam, madu kelanceng, madu randu, macam-macam. Ini yang disebut mukhtalifun alwanu. Fihi shifaa'ul linnas. Di dalamnya shifaa'ul linnas. Di dalam madu itu ada kandungan shifa, berfungsi untuk kesehatan manusia. Dan ini sangat indah sekali dikatakan dengan istilah shifa. Ya. Dalam pemahaman Tibu Nabawi itu ada istilah dawa, ada syifa. Ada dawa, ada syifa. Kalau dawa itu adalah obat. Kalau sudah sakit baru diobati. Ya. Maka sesuatu yang madu itu bersifat dawa. Tapi madu itu dua. Di samping syifa juga dawa. Nah, di samping syifa juga dawa. Artinya bisa diminum oleh orang yang sakit maupun oleh orang yang sehat. Sekalipun sehat, maka kita minum madu agar apa terjaga kesehatan kita. Karena apa? Berfungsi sebagai syifa tadi. Syifa ulin nas. Makanya dengan istilah di dalam Al-Quran adalah dengan istilah syifa. Tidak dawa. Dan baiknya dalam menjaga kesehatan kita adalah dengan syifa. Dengan tindakan preventif. Bukan kuratifnya yang kita jalani. Tapi kebiasaan masyarakat kita, ya tadi, karena kalau sudah sakit baru nyari obat. Dan yang bagus adalah ya, mencari syifa dalam rangka tindakan preventif, menjaga kesehatan kita. Termasuk di antara menjaga kesehatan adalah rutin minum madu. Rutin minum madu. Dan madu yang baik, itu juga bisa diminum oleh orang-orang yang gula darahnya tinggi atau punya diabetes mellitus yang nilainya tinggi atau angkanya tinggi. Tidak ada masalah. Karena madunya adalah madu yang bagus. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ditutup dengan sesungguhnya yang demikian itu sungguh di dalamnya ada tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Artinya ya orang yang berilmu pasti dia akan memahami bahwa madu itu adalah sebagai syifa dalam kehidupan kita. Maka kita biasakan minum madu. Ini baru tiga. Banyak kali apa namanya hubungannya dengan masalah kesehatan. Misalnya lagi ada kita diperintahkan untuk minum minyak zaitun. Minyak zaitun ini tidak hanya untuk obat yang kita minum, tapi juga dipakai untuk oles, kemudian dipakai untuk campuran apa namanya sampo, kemudian dipakai untuk campuran sabun, kemudian dipakai campuran vitamin untuk anak-anak, macam-macam. Ini saya lihat, saya baca sudah masuk di dunia medis dan di dunia obat modern. Sudah ada kandungan di dalamnya minyak zaitun. Pendengar Pro FM yang dirahmati Allah, minyak zaitun itu sangat bagus sekali kegunaannya. Diminum bisa berfungsi untuk pemecah darah yang mengental, kemudian yang mengkristal. Dengan minum minyak zaitun bisa terpecahkan. Hingga kolesterol yang sebelumnya mengganggu bisa tergelontor dengan minyak zaitun. Samurat juga akan bisa berkurang. Dan cuma sekarang orang kita itu sukanya instan. Instan. Mohon maaf, untuk mengeluarkan asam urat atau kolesterol yang banyak yang terjadi sekarang itu yang diminum adalah obat-obat yang anti nyeri. Jadi bukan menyembuhkan tapi hanya mengurangi rasa nyerinya. Sehingga mereka mengatakan tepleng atau mujarab. Itu yang diingini oleh masyarakat kita pada umumnya. Tapi yang baik adalah pencegahan tadi. Begitu kalau kita terbiasa minum minyak zaitun, kemudian minum batu saudah, itu adalah tindakan-tindakan preventif. Itu diantara hal-hal yang hubungannya dengan Tibu Nabawi. Monggo Mbak, kita sampaikan.
1: Baik, untuk intisari terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Us. Jadi pada intinya adalah anjuran dari Nabi itu adalah memaksimalkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, mengaten nggih.
0: Untuk sebenarnya ya namanya Tibu Nabawi itu kan beliau menyarankan agar kita menggunakan apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di sekitar kita. Ya, kalau kita kadang orang protes Tibu Nabawi kan untuk orang Arab, ya tidak hanya untuk orang Arab. Madu di tempat kita juga ada, kemudian batu saudah juga kita dapat gampang kita peroleh. Kemudian kalau tidak mau yang Arab ya, di tempat kita pun juga banyak obat-obat yang mohon maaf, keleleran tapi tidak terpakai. Ya, ini bahasa kita keleleran dan murah tapi tidak terpakai. Seperti apa namanya?
1: Okay, baik. Jadi memang itu merupakan anjuran Nabi dan juga Allah memaksimalkan apa yang berbahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, mengatakan ke untuk kesehatan. Baik, karena ini sudah merapat di jam 6 pagi, mengatakan Ustadz, matur sembah nuwun sangat untuk tausiahnya begitu di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Semoga mudah-mudahan bermanfaat buat pendengar kami, mengatakan ke. Baik, kami akhiri.
0: Semoga penjelasan yang singkat memberikan sedikit gambaran bagi kita untuk sedikit mengenal. Jangan dijadikan apa alternatif, tapi menurut saya jadikan acuan utama. Pengobatan ala Nabi itu jadikan acuan utama. Jangan dijadikan alternatif. Sekarang orang kan banyak mengatakan pengobatan alternatif. Al-Quran hadis tidak alternatif, tapi utama. Insya Allah kesehatan kita akan terjaga.
1: Amin.
0: Jadi saya mohon maaf. Ya, kita semunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Barun untuk tausiahnya di pagi hari ini. Moga-moga nak manfaati kawe adewe kapengge caning. Ewes iku mau kawe kajian saya pagi. Pariki bakale ono sing jenenge lontong balap, ono bangun desa kaya biasane ya caning, tapi tak wiwiti barek woro-woro dhisik jam 6 isuk.

0: nih, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wara-wara jam 6 isuk bareng aku Ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ngejak gerakan Pramuka Jawa Timur memperkuat program ketahanan pangan nang daerah. Acaan kemang tadi salah siji fokus nang peringatan Hari Pramuka sing ping 25 tahun 2016 Rebo 2 September 2016. Ketua Kuarda Pramuka Jawa Timur Arum Sapil nyatakno Pramuka Jawa Timur wis berkontribusi nang ketahanan pangan lewat berbagai kegiatan produktif. Upaya iku mang gak mek diarahno nang produksi pangan gawe dikonsumsi, tapi yo pengembangan benih unggul. Nyandak kabar liyane, Badan Anggaran DPRD Jawa Timur mbarek tim anggaran pemerintah daerah TAPD nyepakati struktur lan perangkaan rancangan perubahan APBD 2016. Nang pembahasan iku mang Banggar merekomendasikan optimalisasi pendapatan daerah lan manfaatno anggaran sing luwih efektif. Juru bicara Banggar DPRD Jawa Timur Haji Suwandi nyatakno pendapatan daerah nang perubahan APBD 2016 ditargetno sakgedene 6,529 triliun. Banggar njaluk Pemprov tetap mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD lewat ekstensifikasi barek digitalisasi pemungutan. Iku mang caning gawe woro-woro jam 6 isuk, barek aku Ning Ayu, ketemuan maningko nang woro-woro jam 7 isuk.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing Cak Ning, alhamdulillah isu iki ketemuan bare aku ning Ayu Arta. Pastine melaju nang Tanjung Perak pagi gawe edisi dino Kamis 3 September 2016 ya. Tak anjani sampe kok merapat nang jam 10 isuk koyok biasane derek. Terus saiki sing wis menanti-nanti bangun desa ne kapan? Yo iki langsung ae ya. Yo iki Rex langsung ae Rex ya. Bangun desa ne saiki barek tema penyebab asma.
1: Murah sanggang pangan, segar ku berasa.
2: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik penyebab asma. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Iki di lapangan biasa.
1: Iya iya. Mumpung gak ada arek bal-balan.
0: Dolinan apa kalian?
1: Apa ya? Enak ya boleh nggonnya iki. Apa ya enak e? Bal-balan yo, gak mungkin
0: aja. Ojo, kak dewe masak-masak ae lho.
1: Tapi alatnya siapa sih nggak wo?
0: Aku duwe leh.
1: Kue duwe.
0: Iya ndek omaiku.
1: Kue gawon kok, soalnya gonanku hilang.
0: Tapi aku akeh sing pecah.
1: Lho ala lho terus ya apa masa-masa ane?
0: Aku ono kok, ono.
1: Ono.
0: Sing aku sik ketuku anyar.
1: Iku ae gawon gak apa-apa. Ayo masa-masa ane.
0: Aku ya ditukokno tanteku.
1: Oh iya ta.
0: Lho heeh. Tuku nang ndi awakmu?
1: Tuku nang kono lho, Mbok. Nek pasar cari ini.
0: Oh, aku tanya tukokne Mbok wis.
1: Aku yang njaluk lah. Masa longgonanku lo hilang kabel lo masa?
0: Iya, aku pengen dolinan kambek arek sing gang sebelahku lo.
1: Iya?
0: Digawa mulai.
1: Loh, ya apa sih? Ngono gak meja lo?
0: Ya apa aku di tapi kompor-komporanku itu lo.
1: Loh, padahal lo tak delok lo.
0: Pengen awakmu lo, kompormu lo gede.
1: Iya kan?
0: Iya, aku
1: lo iku.
0: Iya, aku dikai hadiah lo kambek ayahku.
1: Pokoknya lo, arek gede-gede dah itu.
0: Iya, aku ingin dinanya kambek mbak-mbak.
1: Makan nih.
0: Awak pasti dijaluk.
1: Oh, jadi mbak-mbak iku.
0: Iya, aku semalas mana lo ya, Dolin. Tadi masak-masakanku garek cowek tok.
1: Lho ya apa kok kudu masak-masakane gawe nyambel tok ki?
0: Gak apa-apa gawe diuleking kok.
1: Oh iya aku golek godhong-godhonge ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: kok ambek iku segoe, segoe ngene opo?
1: Lah pasir.
0: Iya, kok gawe pasir
1: yo. Yo kan apa maneh sego-segoan sing iso.
0: Kotor lho.
1: Iya. Ya wis ya apa?
0: Kan awakmu gak oleh kotor-kotoran karo mamamu.
1: Gak oleh kan lek kena pasir iku. Paling titik paling gak sih.
0: Lho, tapi mumpung lu sebelah anak wong dandan-dandan awake dhewe njaluk pasir titik lu gak apa-apa sih.
1: Tapi kok ya gak oleh gak sih. Kok wonge ngamuk ya apa? Ya engko awake dhewe ngomong Pak njaluk gadulinan, ngono iso-iso oleh ayo lah.
0: Lah awakmu gak kena debuwe ta?
1: Iya. Lah, wedi engko debuwe ku ngarai penyakit lho.
0: Enggak
1: sih, koyoke enggak deh. Enggak, ayolah.
0: Mbok disenani mamamu ya apa?
1: Enggak, mamaku kerja wis ta lah. Ayo.
0: Tapi ngomongnya ya, Dek. Wonge ya njaluk pasire titik.
1: Iya, kok aku sing ngomong juga nang alat-alatmu ae.
0: Tapi iku lho, wonge dandan-dandan.
1: Yakno, kok ora dhewe njupuk pasire.
0: Iya,
1: kan ya awake dhewe gak njaluk akeh, njaluk titik. Kan gak mungkin njaluk sak trek awake dhewe.
0: Iya sih. Tapi aku gak wani lho ngomongnya lho ya.
1: Aku sing ngomong kok wis gak apa-apa aku ae.
0: Tapi kok awakmu lho apa gara-gara debune iku kok jadi penyakit gak ro lho aku.
1: Iya. Kok kena penyakit gak? Wis ta lah.
0: Soale kan nginane awakmu iku apa sakit terus mlebu rumah sakit iku. Dari ini mamamu lah gara-gara debu.
1: Iku gara-gara debu ae kakean. Tapi iki kan gak.
0: Ya iku ya akeh pasir.
1: Kan pasir, kudu debu. Iku sih pasti kalau debu-debu gara-gara semen. Terus kayak ngono asap-asap rokok ngono iku.
0: Oh, iku winginane lah awakmu sakit. Apa sesek ya?
1: Iya asma aku, wancen duwe asma.
0: Aku tambah wedi disenani, Bu.
1: Kok wis ta kemakku iku kerja wis ta. Ayo.
0: Tapi nang dia dewe.
1: Yo nak lapangan iki. Tapi golek gonci iup yo panas sih.
0: Iya. Iku ndek kene ku.
1: Di sare iku lho wet iku lho.
0: Iya.
1: Tapi anak dengklek di pinggir nota.
0: Tapi dengklek mek siji.
1: Iya,
0: apa? Iki digawe sore awake dhewe. Iki digawe wajan.
1: Wajan.
0: Iko
1: kompore.
0: Iko setele.
1: Oh iya.
0: Nah,
1: api-api ki nggonanmu.
0: Iku ya apa? Daune ndi?
1: Aku wis joko iki.
0: Loh, delok. Iya,
1: ngono digawe apa ya? Awake dhewe gawe iku nasi goreng.
0: Iya.
1: Dadi nguleko daun karo blimbing.
0: Ya. Aku tanya kok blembengnya ya?
1: Iya.
0: Ya wis jebukan lah ya. Kok sing akeh?
1: Sing akeh kok gawe bumbu pokoke ibaratnya sing pedes.
0: Ya iki sing tapi cilik-cilik lho gak apa-apa ta.
1: Gak apa-apa
0: wis ta lah.
1: Ayo ayo. Ayo iki sak. Kok jam iki kesorean.
0: Heeh. Iya ya, ayo.
1: Salah kawanan kok tambah puanas.
0: Iya, aduh mau kesalah ngomong. Ya saiki risono.
1: Ya wes oke.

0: Ngerti kan cuko gorengi?
1: Iya.
0: Api yo.
1: Eh kedi.
0: Nah sekarang mbak bunga-bunga ini lah aku mau njoko.
1: Iya. Iku coba nake. Iku
0: api warna biru.
1: Ambek putih ku lo.
0: Tak iris ya, tak iris.
1: Iya. Ini dia aura lagi kok.
2: Lo kalian mau lagi main apa? Aku ikut dong.
1: Lo masak-masakan.
2: Ikut ya.
0: Iya, gak apa-apa. Awakmu boleh batu-batu kok digawe lauk iki lho.
2: Cari di mana itu?
0: Di sana sama Aurel.
2: Ya udah.
0: Aurel mau njoko kok suwe yo.
1: Iya, nanti sih.
0: Kok iki nasi kurang lho, akeh sing tuku lho iki.
1: Iya lho, delok entah apik gak sih.
0: Iya.
1: Iku deke kok lho nek pasir-pasir iko lho. Kok
0: iya aku wedi di sini ning kok Aurel kambek wong.
1: Rek.
0: Apa?
1: Tutupku sesek, Rek.
0: Kamu mari mblay-mblay ta?
1: Enggak, aku mari njoko iki pasir.
0: Loh, yo kan. Awakmu pasti sesek. Gara-gara tepuwe.
1: Tapi mau lo, gara-gara bapak iku udah semen. Terus mari ngetepuwe nak aku wongi yo. Rokokan sisan.
0: Bola po awakmu nyedek.
1: Kan pasir ana cedok wonge jarene kok apa njoko
0: Lu pasir gak kowe.
1: Lu kok tak tinggal.
0: Lu nggo se.
1: Iya se aku tak njoba pasir yo. Iya. Iki lho Mbak, kala Mbak Adel.
0: Iya. Lu nggo kene se ae. Ngelu ta.
1: Enggak, sesek tutuku.
0: Hei, aku udah kok mamamu ngamuk ya, Dewi apa? Tak ternemu leh, ta?
1: Aduh, kok aku seneng ya apa?
0: Terus ya apa wakmu lorong ini? Kok aku, siapa ini ya? Tak jawab banyak putih siapa ya? Oh, sesek, aura leh. Nanti lain nanti sih, suwene. Tunggu kini sih, lo. Tunggu kini. Wah, wakmu sih. Wakmu sih mau tak kandani kan? Ojo, nganu pasir.
2: Aku nih bawa air mau enggak kayak?
0: Oh ini ta?
2: Iya nih.
0: Umbien teh. Gak apa-apa ta?
1: Wes, tapi sesek.
0: Jadi nan pasir mana lu? Aku kok tambah senoni mamamu lu rel, aku wedi.
1: Oh iya, aku wedi. Boleh.
0: Lah iki lho pasir iki lho. Ya jadi cedek nang
1: aliran
0: pasir yang kok tambah.
1: Gak
0: kehirup mana debue.
1: Iya kak, iki lho wis tak adoni.
0: Tetep ternemu leta.
1: Mau buat di sana ini.
0: Iya. Kok ana apa-apa ya apa?
1: Gak, wis tak iki paling. Engko wis mari. Lho kok gak ono. Engko awakmu di sana ini tambaran. Lek misal kak ngomong mamamu.
0: Iya, engko tambah kali dolen maneh.
1: Aku kan kerja ono nih baku. Engko aku seneng baku, aku gak oleh dolen.
0: Awakmu ono abate ta?
1: Embo sing ndeke obate mamaku karo baku
0: tuku ta.
1: Oh gak ngerti iku jeneng obate. Aku ya gak nggowo tuku
0: terus iki. Mulai ta.
1: Kok ora aku dikak dolen maneh.
0: Yo aduh soalnya gak eru iki aku dikai apa ben mandep.
1: Sopo yo?
0: Asmamu kambuh iku gara-gara debu kan?
1: Iya, aku pasti gara-gara debu iku mau debu semen iku karo rokok iku mau.
0: Dikandani ngeyel. Iya, awak dhewe ku wedi ya koyo ngene kan. Mahline gak atik lemah ya gak popo atik godong tok.
1: Tapi kan pikirku iku sebagai koyo sekon nih.
0: Yo wis ayo wis gak popo malah lo daripada kok awak tambah parah. Katerno yo tak omongno kok gak popo ben gak diseneni karo mbamu.
1: Iya tok.
0: Iya, aku tak omongno wis.
1: Sayo ayo gak popo wis kok
0: lak
1: dhewe sing ngomong.
0: Aja wedi.
1: Iya.
0: Saya mulai.
1: Iya, ayo mulai.

0: arek iki dolen gak mule-mule wis jam ini. Wayahe mangan, gak nang mangan. Dolenan di nek prei gak sapa omah. Mesti dolen mek kanca-kancane ku. Kadang sama sore. Ngene ngolek mamai on ya jenenge mamai lho yo an. Aku wis gak kurang-kurang nutupi jenenge Putu. Tapi ya apa maneh wong arek nekat ae dolen. Koyoke. Loh, iki kok koyoke lho.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, Aurele.
0: Lho. Sesakmu kumat yo. Lho.
2: Iya, Mbah.
0: Lha apa iki Mang Mari lapo tuku apa?
1: Iku mau apa dolinan?
0: Dolinan.
1: Dolinan lemah, Mbah.
0: Iya, mlebu, mlebu kene, mlebu. Mlebu, kene, kene. Sik, sik. Wis kaya ngombe tarik iki marek.
1: Mari, Mbah, tapi tapi makin parah lho, Mbah.
0: Sik, sik, sik. Tak golekno obate sik. Sik.

0: disimpen dok ndi mek mamamu ki obate. Sik tak golekno.
1: Sik ral sik ral. Entar ana.
0: Kilo obate kilo meren. Amin. Amin.
2: Iya.
0: Ben bismillah.
1: Pelan-pelan.
0: Wis. Wis, kae lho kursi kono lho, kursi kono. Oh, kursi kono. Sik.
2: Iya, wis.
1: Wis enak anta.
2: Lumayan.
0: Iki mantulan kok ndi sih, Rek?
1: Anu, iku mau apa? Tulinan dek sebelah bangunan iku mau lho, Mbah.
0: Nduh, sebelah bangunan.
1: Iya.
0: Kene debu-debu ne iku gak kene arek iki, Rek. Dewe sese asemar iki.
1: Iya, iku mau wis tak kandhane Aurele tapi njukuk leman dek kono.
0: Ya cedek-cedek wong bangun-bangun iku gak oleh arek iki debu-debu ngono iku. Debu-debu bangunan gak kene.
1: Mau jarine kena debu semen dadine sese.
0: Iya. Walah. Ya wis meneh maneh ku rek. Nek ngejak Aurel, iku dolen iku aja dilanang ngono-ngono iku.
1: Iya, iku mau Aurel sing iku ngeyel, Mbah. Wis dikandani mau kambe arek-arek.
2: Ya, kan pikirku iku apa iku mek pasir, dadi aku ya gak popo. Ternyata ana semene bareng.
0: Iya, wong jene wong bangun ya lengkap ya ana boto, ana pasir, ana semen.
2: Bukan ana ngerti, Mbah.
0: Ya ke bleduk kabeh ngesok apu ya bleduk semen ya bleduk awakmu ku nek dolenan iku aja ngono kok ngene nek ana mamamu jeneni aku jadi paido
2: aja ngomong Mbak kok aku jeneni mama Mbak
0: iya gak ngomong pokoke kon kok sore nek mamamu teko wis nang waras aja megap-megap.
2: Iya,
0: ya, mau megap-megap lo, gak boleh dolin kan tambah nih mamamu.
2: Ya, aku pengen dolin.
0: Nah, iya, menimpin iku. Rek, iling-iling nobis. Pokoknya jauh, Aurel dolin nanggung-nggung-nggung iku. Ojo gelem, kok tambah. Yang ini malu ya? Untung kemang, siapa sih ngeternak mulih, gubung ngeternak mulih kemang.
1: Iya, aku wedi mau, soalnya gak ngerti ya apa.
0: Cukup gak diternak mulih ya. Kok nama kagak pokok sapa sing ngerti.
1: Mau
0: ini penyakit asma.
1: Tambah gak gelem oleh mau, Mbak.
0: Iya.
2: Ya wedi ku kok sampean seneni, Mbak, terus ngomong nak mamang kok kan gak oleh dolen.
0: Ya mesti nek Mbah ki nyeneni ku mesti nyeneni. Tapi yo solusi ku ono obat sing mbok ombe ku nang waras ngono lho. Lah gak mule tambah. Sapa sing ngobati kok kono?
2: Tak pikir ku mau mek dilutok Mbak kok biasanya mek asma dilutok mari ngono mari iya. Ternyata suwi
0: sik awakmu memang asma nek megah-megah gak damene obat waras dhewe ta
2: yo enggak sih
0: lah iya kok iso katene gak mulih ku lho nek gak dipaksa arek gak mulih mak katene
2: enggak
0: ngawur kon iku wis salah
1: wis enakan gak iku mu
2: wis kok wis lumayan daripada mau.
0: Wes nang wis nang iki cuci kaget cuci tangan istirahat wis.
1: Iya wes dolene meneh arek.
2: Lumba kok dolen.
1: Aja.
0: Ya istirahat wis gak dolen maneh. Imanku umat asmamu kate dolen maneh. Meneh dolen maneh. Cuma ya kumang iling-ilingan. Aja dolen nok ide-ide bangunan. Wong bangun, wong dandan-dandan,
2: muniku,
0: debu-debu kayak muniku bahaya kanggo wong dia penyakit asma.
1: Ndungokno mbahmu.
0: Nggih, Mbah. Kok wedi kabeh Mbah ngene iki. Wedi Mbah ngene iki pisan.
1: Ya wong. Aku tak mulai dhisik ya, Rel.
0: Ya suwon rek ya, ya
2: ngono. Ya oke, omongno nang arek. Suwon
0: kabeh ya.
1: Ya wis, meneh dolene ya.
0: Heeh, ya wis.
2: Suwon ya.
1: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Tiso, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Tak sampai no gawe informasi cuaca nang wilayah Jawa Timur lan sekitar Cakning. Isu iki diperkirakan no cerah lan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Awan sampai sore engkok diperkirakan no cerah lan berpeluang kedadean udara kabur. Pengine diperkirakan no cerah berawan lan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Dini hari ini diperkirakan no cerah lan berpeluang kedadean kabut utawa asap. Suhu udara iki nang kisaran 10-36 derajat Celcius, kelembapan udara nang 33-100%. Anginnya teko arah timur laut barek kecepatan 5-35 km per jam. Informasi ini dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda.